0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa cerita, buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
7: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dan

0: maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh,

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya Pak.

0: parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa porong ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
4: Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
5: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
6: SPPD untuk apa?
5: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
6: Ah, saya takut ah.
5: Bah, ini bos yang suruh.
6: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
7: A few moments later.
5: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
6: Heh? Kok mau kemana jadi?
5: Ke Jakarta, cepat sudah.
6: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
5: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
6: Yo, sip.
2: Oh no.
5: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
6: Oke, sip, makasih.
5: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
5: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
1: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
5: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
5: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
5: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
5: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
5: Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
5: Maci, sapu mobil gimana nih?
7: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar, pemenuhan gizi selama kehamilan ini penting diperhatikan karena berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan pertumbuhan janin. Namun di Kabupaten Sanggau sendiri masih ditemukan ibu hamil dengan kondisi gizi yang beragam, yang mulai dari normal hingga mengalami kekurangan energi kronis atau KEK. Dan ahli gizi Sanggau Dwi Mustikawati dalam dialog Sanggau RRI Sanggau ya, Kamis 25 Juni 2026 menjelaskan seorang ibu hamil umumnya dikategorikan memiliki status gizi normal apabila hasil pengukuran lingkar lengan atas ya mencapai minimal 23,5 cm. Sementara itu, jika hasil pengukuran berada di bawah angka tersebut, ibu hamil dapat dikategorikan mengalami kekurangan energi kronis atau KEK. Dan pada balita, Dwi Mustika menyampaikan penilaian status gizi ini dilakukan melalui beberapa indikator, yaitu berat badan yang menurun atau BBU, ya, tinggi badan menurut umur, ya, TB, kemudian berat badan menurut tinggi badan. Nah, untuk mengetahui kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya anak berusia di bawah 2 tahun, ya, pengukuran tinggi badan menggunakan indikator panjang badan. Nah, berat badan menurut umur BBU, ya, ini ditentukan melalui pengukuran berat badan anak dengan cara ditimbang, kemudian hasilnya dibandingkan dengan standar yang berlaku untuk melihat apakah sesuai atau tidak. Dalam praktiknya, petugas kesehatan biasanya menggunakan kartu menuju sehat, ya, sebagai acuan untuk memantau grafik pertumbuhan anak dari waktu ke waktu, dan dari grafik tersebut dapat terlihat pertumbuhan anak-anak. Nah, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa cek di situs resmi kami rri.co.id.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Mama, boleh nggak aku main hujan?
3: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
2: Asik!
4: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: feeds it up for Ronaldo. Oh, nice. Settles. Shoots.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.
2: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, Mas-Mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh iya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
5: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 FM dan juga di 99,9 MHz RRI Antikong. Pendengar, selamat bergabung. Pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami. Cuaca juga masih cukup bersahabat di kawasan Sabang Merah Sanggau saat ini. Ya, mudah-mudahan bisa mendukung kegiatan Anda di akhir pekan ini. Banyak kegiatan-kegiatan positif yang mungkin bisa dilakukan. Atau untuk Anda yang mungkin saat ini sedang ada di rumah, sedang menikmati suasana akhir pekannya, ya, selamat menikmati di akhir pekan Anda. Dan pendengar, kami ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti program acara kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ya, kami sudah terhubung bersama narasumber kami, seorang psikolog, Ibu Kanti Wahyuning Suci, MPSI. Nah, pagi ini sudah bersama kami via Zoom. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Ibu Kanti Wahyuning Suci. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Kak Prin.
1: Siap. Saya sapanya dengan sapaan apa lebih akrabnya nih?
2: Bebas kau keren, boleh ibu, boleh kak, senyamannya kakak.
1: Iya, Kak Suci, Kak Kanti, atau Kak Wahyuning?
2: Kak Kanti aja sih pak, saya lebih dikenal dengan nama Kanti.
1: Okay. Baik, baiklah kalau begitu. Kak Kanti ini seorang psikolog, benar ya?
2: Betul.
1: Baik, nah ini menarik topiknya kesehatan mental penyandang disabilitas. Tantangan dan dukungan yang memang sebenarnya mereka butuhkan itu seperti apa gitu ya. Kalau sekilas mata kita melihat mereka dari sisi fisik ya, memang macam-macam ya. Kalau jenis atau kategori disabilitasnya macam-macam. Tapi dari fisik mungkin ya mereka agak susah dalam ruang gerak mereka untuk melakukan banyak hal, tidak seperti masyarakat normal lainnya gitu ya. Namun di sisi lain ada yang namanya mental gitu ya, depresi, kemudian mungkin terbawa suasana lain sebagainya. Ini kan sedikit mengganggu. Tapi Kak Kanti, banyak orang menganggap penyandang disabilitas ini hanya menghadapi tantangan fisik. Dari sudut pandang psikolog sendiri, tantangan kesehatan mental apa yang sebenarnya justru paling sering muncul gitu ya pada diri seorang penyandang disabilitas ini?
2: Pertanyaannya menarik ya, Kak Kren. Sebelumnya terima kasih untuk RRI Sanggau yang hari ini memberikan kesempatan saya untuk menjadi narasumber. Ya, dan benar kata Kak Kren bahwa penyandang disabilitas itu sekarang sebenarnya kita lagi mencoba menciptakan ruang aman atau ruang inklusi. Dan benar, mereka pasti punya tantangan baik secara lingkungan ataupun dari diri sendiri, self, terutama mental. Jelas yang pertama, teman-teman pasti punya ketakutan untuk penerimaan. Penerimaan dari lingkungan sekitar, penerimaan dari baik dari keluarga terdekat ataupun dari orang-orang terdekat di sekitar lainnya, sahabat, atau akses-akses pendidikan dan lain-lain, itu jelas akan menimbulkan kecemasan pertama pada teman-teman disabilitas kayak gitu. Mereka pasti memiliki ketakutan-ketakutan, apakah mereka akan bisa diterima baik secara sosial dari teman-teman di lingkungan sekitar seperti itu. Dan hal ini juga berkesinambungan dengan yang lainnya, seperti bagaimana penerimaan identitas, terus ada perasaan low self-esteem, penerimaan diri, terus merasa dirinya tidak mampu, tidak sanggup, yang nantinya juga yang paling berat mungkin bisa sampai ke depresi, seperti itu.
1: Baik, penerimaan terhadap diri mereka, terutama lingkungan yang ada di sekitar mereka. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita berpikir itu tidak ada yang pengen seperti itu, termasuk sahabat-sahabat kita penyandang disabilitas itu tidak pengen juga kondisinya seperti itu. Namun mereka terakhir memang seperti itu ya, sebagai penyandang disabilitas, dan seharusnya mereka tidak perlu berkecil hati begitu ya, tidak perlu harus memikirkan apakah kami diterima di lingkungan ini. Tapi faktanya seperti yang Kak Kanti sampaikan tadi, memang mereka akan terasa, mereka akan berpikir, wah ini lingkungan keluarga saja, mungkin ada pembedaan lain sebagainya. Kegiatan misalnya mengambilkan satu barang, biasa orang tua identik memerintahkan anaknya yang mungkin bukan sebagai penyandang disabilitas untuk lebih bergerak sering. Padahal mereka juga sebenarnya bisa melakukan itu. Dan kebanyakan mental mereka, Kak Kanti, mereka sebenarnya tidak ingin dibeda-bedakan. Nah, ruang yang mereka ingin untuk mungkin meluahkan, menyampaikan seperti apa kepada masyarakat alam, kemudian nanti di dunia pekerjaan juga. Nah, kadang-kadang mereka, wah, kami diterima nggak sih di tempat ini, perusahaan ini, atau tempat kerja ini. Nah, sebenarnya faktor yang paling sering memicu stres mereka ini apa sebenarnya, Kak Kanti, atau tekanan psikologis pada penyandang disabilitas? Apakah dari unsur orang-orang di sekitarnya atau memang dari diri mereka sendiri?
2: Sebenarnya saling berkesinambungan nih, kau kira, dari diri sendiri ataupun dari lingkungan di sekitarnya. Nah, tapi tetap pertama sebenarnya kan penyandang disabilitas itu sebenarnya ada yang bawaan dari lahir, ada juga yang terjadi karena suatu kejadian, Kak. Nah, yang dari sebenarnya kalau dari saya yang paling utama adalah penerimaan dari keluarga terlebih dahulu. Jadi memang penerimaan dari orang-orang terdekat dari keluarga inti seperti ayah, ibu, kakak itu tuh sangat mempengaruhi kondisi mental atau kondisi psikologis dari penyandang, teman-teman kita penyandang disabilitas seperti itu, Pak. Nah, kebanyakan teman-teman yang mereka mempunyai self esteem yang bagus, yang bisa mengembangkan kemampuan yang dia punya, itu tuh adalah pertama diterima oleh lingkungan-lingkungan keluarganya. Seperti itu, lingkungan-lingkungan keluarganya ini memberikan kepercayaan bahwa sebenarnya dia mampu. Seperti itu. Jadi yang pertama dari dirinya dia, dari lingkungan terluar terlebih dahulu, penerimaan dari lingkungan terluar terlebih dahulu. Dan kedua adalah kita dari dalam diri sendiri juga pasti ada kan, Pak, bahwa untuk kita saja manusia normal kadang ketika kita memiliki kekurangan kita juga kadang sulit ya untuk menerima ke sisi-sisi kelamnya kita, apalagi mereka yang mungkin belum lagi stigma-stigma masyarakat yang melihat secara negatif, pasti untuk membentuk dari diri dalam diri sendiri itu agak sulit. Nah, tapi juga perlu teman-teman penyandang disabilitas sadari bahwa kekurangan itu yang kalian punya tidak menghambat apa yang kalian punya. Dalam arti kalian pasti punya sisi positif yang bisa dikembangkan seperti itu. Dan ini juga sebelum pentingnya tadi keluarga-keluarga terdekat, saya selalu mengingatkan bukan simpati tapi lebih ke empati seperti itu. Jadi yang pertama paling penting adalah penerimaan dari lingkungan sekitar dulu, dari keluarga terdekat, untuk menguatkan dari dalam diri teman-teman penyandang disabilitas.
1: Dikasih semangat dulu gitu ya.
2: Betul, jangan sampai dulu perasaannya, betul, Pak.
1: Jangan sampai mereka down ketika di lingkungan keluarga. Tapi kalau mereka down di lingkungan keluarga, bagaimana ketika mereka di luar nanti? Nah,
2: betul.
1: Ini yang menjadi apa perhatian untuk keluarga khususnya, ya, baik itu penyandang fisik yang memang sejak lahir, penyandang disabilitas sejak lahir, ataupun memang yang ketika sudah gede atau sudah besar tertimpa musibah dan sebagainya sehingga terbatas berbagai aktivitas. Nah, ini menjadi penting karena nanti akan mempengaruhi psikologis mereka gitu ya, Kak Kanti ya. Nah, tapi kalau Kak Kanti melihat di lingkungan sekitar ya, khususnya penyandang disabilitas ini, seberapa besar Kak Kanti melihat pengaruh stigma atau mungkin ada bullying, perlakuan diskriminatif ya terhadap kondisi psikologis penyandang disabilitas. Apakah ini memang masih sering terjadi? Atau masyarakat sudah paham nih gitu?
2: Sebenarnya kalau kita lihat, saya mungkin tidak ada data angka secara tepat ya, Pak. Tapi kebetulan saya kemarin baru jadi salah satu pembicara di salah satu kampus yang sudah menerapkan inklusi. Itu kampus IAIN Pontianak. Mereka sangat punya salah satu ide atau gagasan bahwa teman-teman di sana, teman-teman disabilitas itu punya kesempatan untuk kuliah yang sama. Nah, saya sempat sharing sama salah satu dosen, Ibu Novita waktu itu. Jadi Ibu Novita cerita bahwa ternyata di masyarakat itu, di lingkungan teman-teman itu ternyata memang masih butuh teman-teman mahasiswa, pertama itu masih butuh untuk kita kasih edukasi tentang disabilitas dan inklusi. Nah, terus saya juga sempat cerita dan sharing sama salah satu teman di situ bahwa untuk bullying ini ternyata di sekolah itu masih sering terjadi. Bahkan pelakunya itu adalah orang-orang yang harusnya menjadi tiang utama ketika di sekolah, yaitu guru ya, yang harusnya menjadi tiang utama menerima bagaimana kondisi anak, malah dia yang tanpa sadar, mungkin sebenarnya maksud ibu atau bapaknya tidak seperti itu, tapi malah jatuhnya malah menjadi bullying kepada anak ini. Nah, sebenarnya di situ jadi PR kita ya, memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa teman-teman disabilitas ini sebenarnya harus seperti apa sih, di responnya harus seperti apa sih, di kalangan masyarakat kita tuh harus seperti apa. Nah, dan inklusi itu kan sebenarnya hak keberagaman untuk semua orang ya, kita sebenarnya posisinya sama, walaupun mungkin dari sisi-sisi fisik ataupun dari sisi kognitif itu ada yang berbeda, tapi kan kita sama-sama punya hak untuk punya kenyamanan di lingkungan sekitar, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, bahkan di tempat umum sekalipun, seperti itu Pak. Dan memang bullying ini masih sering terjadi, dan salah satu penyebab penyebab munculnya permasalahan psikologis pada teman-teman disabilitas, seperti itu.
1: Ini termasuk masalah yang besar mempengaruhi psikologis penyandang disabilitas ya?
2: Iya, jelas Pak. Karena ini sifatnya sangat secara tidak langsung destruktif ya, atau menghancurkan diri seseorang dari dalam ya. Apalagi bullying itu kan, apalagi bullying itu bisa sampai menyebabkan trauma yang mendalam, yang itu akhirnya juga mempengaruhi dalam diri individu. Terutama yang tadi saya sebutkan, self-esteem atau penerimaan dari diri individu teman-teman disabilitas, Pak.
1: Tapi tujuan dari ruang inklusi ini apa? Memberikan pemahaman kepada penyandang tersebut bahwasannya harus menerima keadaan tersebut. Kadang-kadang di lingkungan sekitar, mungkin ya, mungkin di antara kalangan masyarakat maupun di lingkungan sekolah, misalnya teman-teman di sekolah dan sebagainya, mungkin maksudnya bergurau ya, maksudnya bercanda, tapi jatuhnya ya pada bullying tersebut gitu ya. Tapi padahal teman-teman itu mungkin tidak ingin membullying ya, tapi jatuhnya membullying gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan kepada sahabat-sahabat penyandang disabilitas ini sehingga juga ruang inklusi ini benar-benar bisa memberikan pemahaman kepada mereka, mereka nggak baper, nggak minder, nggak lain sebagainya.
2: Kak Ganti. Itu sih Pak, sebenarnya sebelum kita menuntut teman-teman untuk penyandang disabilitas memahami tentang percandaan ataupun jokes dari teman-teman yang di sekitarnya, kita juga harus memberi pemahaman untuk orang-orang di sekitar batasan-batasan bercandaan yang mungkin bisa kita sampaikan ke teman-teman. Nah, kadang pun mungkin kita aja ke orang yang mungkin biasa ya Pak, kadang bercandaan orang aja untuk masuk ke kita yang menyakiti atau enggak, itu kan sebenarnya ada batasan ya. Nah, balik lagi, itu kita harus tahu batasan-batasan seperti apa sih yang bisa kita, kalau mungkin kita niatnya bercanda, kita harus tahu batasan-batasan seperti apa. Nah, kayak gitu. Untuk teman-teman disabilitas, nah itu tadi, menurut saya perlindungan utama adalah kita coba pelan-pelan dan menganalisis sebenarnya apa sih maksud orang-orang di sekitar kita yang mau disampaikan, apalagi dalam konteks bercanda ya Pak ya. Dan sebenarnya tidak masalah siapapun, baik kita penyandang disabilitas ataupun yang bukan, itu juga boleh menegur jika bercandaan itu menyakiti, seperti itu. Itu sih, kita boleh menyampaikan ke lingkungan sekitar. Jadi menurut saya sebenarnya nggak apa-apa kalau kita tersinggung akan sesuatu, dan kita punya hak untuk menyampaikan. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan ke orang-orang atau di lingkungan sekitar kita, yang itu yang kita harus belajar. Bahwa mungkin itu juga jadi pembelajaran kan dari lingkungan sekitar. Oh, bahwa ternyata bercandaan seperti ini tuh menyakiti teman-teman kita, seperti itu. Itu sih Pak, memang batasan-batasan yang jelas, dan bagaimana ketika kita tersinggung, kita pun juga harus tahu bagaimana menyampaikan hal itu terhadap lingkungan teman-teman kita, seperti itu.
1: Baik. Baik, artinya memang ada batasan tersendiri ya. Tapi alangkah baiknya kalau bisa jangan dicandain gitu ya.
2: Betul,
1: karena memang bukan membedakan, tapi jangankan teman-teman atau sahabat penyandang disabilitas ya, yang teman kita yang biasa gitu ya, bukan termasuk penyandang disabilitas, kadang-kadang dipecandain juga kadang-kadang masuk ke hati gitu ya. Nah ini kan perlu dijaga, ada batasan-batasan tersendiri. Kalau memang mau bercanda mungkin dipikir lagi, apakah candaan saya ini akan menyakiti perasaan teman-teman penyandang disabilitas. Kemudian ketika mau melakukan tindakan apa gitu ya, mungkin maksudnya baik tapi dipikirkan lagi nih, caranya seperti apa nih biar menyebabkan ketersinggungan lah gitu ya kalau bahasanya di. Tapi Kak Kanti kalau tanda-tanda awal ya yang Kak Kanti mungkin pernah menangani beberapa teman-teman penyandang disabilitas yang perlu pemahaman, minta pendapat terkait dengan psikologis mereka ya, mungkin karena memang rentan di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah seperti yang Kak Kanti sampaikan tadi, mereka kena perundungan, bullying lain sebagainya, rentan sekali karena terkait dengan fisik ini biasanya mudah siapa saja ya, mungkin Anda, saya, pendengar-pendengar lainnya tuh kalau udah kena sih fisik itu kadang-kadang udah ngena gitu ya, bawaannya pengen lari aja, nggak mau dekat-dekat di lingkungan situ, biasanya begitu. Tapi tanda-tanda awal yang menunjukkan mereka ini sedang mengalami cemas, stres, atau depresi yang memang perlu mendapatkan perhatian. Apa tanda-tandanya, Kak Kanti?
2: Yang pertama pasti terlihat itu adalah penarikan diri dari lingkungan, Pak. Ya. Itu sangat sering terlihat. Jadi biasanya teman-teman disabilitas itu endingnya tidak mau masuk ke sosial, lingkungan sosial, sociality, dan lebih memilih untuk mengunci diri sendiri gitu di tempat ternyamannya lah, atau di rumah gitu, lebih menarik dari lingkungan sosial seperti itu. Itu yang pertama terlihat. Terus biasanya dari perilaku lain kayak kehilangan nafsu makan, terus kehilangan minat akan sesuatu. Terus mungkin ada juga seperti psikosomatis kayak pusing, terus sakit kepala atau ada kelelahan ekstrim seperti itu biasanya muncul ke di teman-teman yang mungkin mengalami indikasi ke stres, depresi atau kecemasan seperti itu, Pak. Jadi awal-awal simptom-simptom yang muncul mulai dari seperti itu yang terlihat seperti itu, Pak. Itu sih. Nah, di sini juga makanya penting juga kadang ada juga yang ketika menarik diri itu tidak mau cerita seperti itu, akhirnya juga tidak mau menjalankan fungsi fungsi diri dalam keseharian gitu, yang awalnya mungkin sempat mau keluar rumah jadi nggak mau keluar, awalnya juga sempat mau bersosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya juga akhirnya nggak mau bersosialisasi, mau awalnya mau cerita sama teman sama orang tua atau orang terdekat malah juga nggak mau cerita seperti itu tuh biasanya tanda-tanda awal.
1: Itu tanda-tanda awalnya mereka menutup diri lah gitu ya.
2: Iya, jadi betul, menarik diri, Pak.
1: Lalu apa yang akan dilakukan kalau seandainya ruang inklusi ini dilakukan untuk mereka? Nah, apa yang harus kita yang harus diberikan gitu ya kepada mereka sehingga mereka ini seandainya mereka dapat semacam perundungan, bullying dan sebagainya, tapi mereka bisa tetap tegar. Ngapain sih saya harus menutup diri? Ngapain sih harus takut keluar rumah? Agar dia juga bebas untuk eksplor, bebas untuk melakukan banyak hal yang bisa dia lakukan gitu dengan keterbatasannya. Gitu.
2: Oke, untuk saya, saran saya untuk teman-teman penyandang disabilitas adalah ketika mengalami perundungan dari lingkungan sekitar, hal pertama tetap cari pertolongan ataupun

0: Karena kita terlalu banyak dipendam, ketakutan, kita tidak tidak tiba-tiba kita jadi tidak punya daya untuk melawan atau menghadapi seperti itu. Nah, kita butuh untuk cari teman-teman atau tim-tim yang mau membantu kita seperti itu, Pak. Jadi kita
1: Baik.
0: harus cari bantuan terlebih dahulu, Kak.
1: Cari bantuan gitu ya, cari tempat yang aman, siapapun. Masih banyak yang apa namanya mungkin tidak ikut-ikutan gitu ya, melakukan perundungan, bullying dan sebagainya yang bisa menyebabkan down mentalnya gitu ya. Karena saya pikir bukan saja teman-teman penyandang disabilitas yang mungkin bisa down mentalnya dengan cepat gitu ya. Banyak sekali di antara kita yang mungkin dari segi sisi fisik itu sempurna ya, tapi dari sisi mental juga banyak yang lemah gitu ya. Begitu sensitif sekali gitu ya. Jadi apa namanya? Kadang-kadang depresinya malah melebihi teman-teman yang sahabat penyandang disabilitas. Tapi itu tadi cepat cari pertolongan. Karena orang-orang di sekitar itu ada, pasti ada yang akan memberikan bantuan ya, seperti penguatan semangat, menyemangati lain sebagainya. Tadi Kak Kanti sempat singgung dunia sekolah dan dunia pekerjaan. Nah, kalau di sekolah ini tantangannya apa saja nih? Kita ke sekolah dulu, Kak Kanti.
0: Ini benar-benar tantangan di sekolah ini sangat banyak sekali sih, Pak. Saya selama bergerak di bidang, kebetulan saya juga merupakan terapi anak berkebutuhan khusus ya, Pak ya. Jadi saya bergerak di bidang teman-teman disabilitas juga seperti itu. Jadi ini juga jadi keresahan orang tua. Jadi terkadang ada anak-anak yang sebenarnya kalau kita masukkan ke SLB itu, dia sebenarnya bisa untuk mengikuti kelas-kelas sekolah inklusi, Pak. Jadi sekolah yang mungkin secara kognitif dia bisa mengikuti, tapi dia memang butuh pendampingan khusus. Jadi kita butuh guru pendamping khusus gitu, agar dia bisa mengikuti aturan-aturan di sekolah, pembelajaran-pembelajaran di sekolah. Tapi untuk di Pontianak sendiri memang masih jarang, bukan di Kalimantan sendiri memang masih jarang menyediakan sekolah inklusi. Nah, tantangan terbesar sekolah adalah mengedukasi setiap aspek peran di sekolah, bahkan dari yang paling atas, dari kepala sekolah, guru, bahkan teman-teman satpam, TU, penjaga kantin, semuanya itu memahami tentang apa sih itu disabilitas dan apa tuh apa sih sebenarnya ruang inklusi sekolah seperti itu. Jadi ini sebagai tantangan terbesar, karena kalau mereka sudah punya pemahaman, sebenarnya sekolah inklusi itu akan mudah untuk jalan. Tapi untuk sekarang, kalau misalnya dari lingkungan terdasar saja itu nggak punya pemahaman tentang disabilitas, itu akan sulit. Bahwa ya tadi mungkin yang harusnya jadi garda terdepan malah jadi orang yang pertama menjatuhkan mental anak seperti itu. Nah, dan ketika teman-teman di sekolah sudah, rekan-rekan di sekolah sudah punya pemahaman, belum lagi biasanya dari segi fasilitas atau aksesibilitas sekolah itu juga terkadang masih belum siap, Pak. Jadi kayak nggak semua sekolah itu punya tenaga-tenaga profesional seperti psikolog gitu, atau teman-teman guru pendamping khusus kayak gitu. Belum lagi dari segi gedung, tangga seperti itu, kelas kayak gitu. Dan itu sih ketika dari segi semuanya itu masih belum bisa dijadikan satu, belum bisa kita bentuk dari awal. Nah, itu masih jadi tantangan sekolah sih, Pak. Tapi sebenarnya memang yang kita perlukan itu adalah pemahaman dari teman-teman pendidik di sekolah gitu, dari semua aspek ya, dari semua aspek pendidik yang butuh pemahaman tentang disabilitas dan inklusi seperti itu. Nah, untuk aksesibilitas gedung itu kan sebenarnya bisa kita pelan-pelan ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Nah, tapi dari dasarnya dulu, karena ketika dasarnya sudah bagus, ketika pola pemahaman guru tentang disabilitas guru dan teman dan rekan-rekan semuanya, stakeholdernya itu sudah bagus, sebenarnya sekolah bisa jalan dengan inklusi tersebut di sekolah kayak gitu. Jadi ini juga menarik, Pak. Saya pernah magang di Solo. Ada satu sekolah yang mereka ini bahkan ketika teman-teman, jadi anak-anak ini bermain dengan anak-anak teman-teman disabilitas gitu ya. Saya kagetnya, mereka ini punya empati yang bagus gitu. Jadi mereka ini tahu bagaimana cara mengalah tanpa harus terlihat mereka tuh mengalah.
1: Padahal masih anak-anak gitu ya.
0: Iya, padahal masih anak-anak.

0: anak dan saya salut banget. Dan ternyata itu yang disampaikan kepala sekolah yang paling utama itu adalah pemahaman dari tenaga pendidik dan stakeholder sehingga kita bisa memberi contoh kepada siswa-siswa di sekolah. Itu sih, Kak
1: Baik,
0: Oken.
1: betul, betul. Saya setuju Kak Kanti. Soalnya pondasinya dulu ini harus dibenah dulu, gitu ya. Kalau memang dalam satu sekolah guru-gurunya harus memberikan teladan dulu, contoh dulu pada anak-anaknya. Apalagi tingkat sekolah dasar atau tingkat sekolah PAUD misalnya ya. Nah ini kan anak-anak masih apa? Masih kecil ya, masih apa ya, belum begitu memahami mana teman-teman sahabat penyandang disabilitas. Kadang-kadang ya semaunya aja, namanya anak-anak kan mau bermain lain sebagainya, pada akhirnya yang membuat sahabat penyandang disabilitas lainnya merasa ah aku nggak mau sekolah lagi deh, teman-teman aku jahat misalnya begitu kan. Nah ini pemahaman-pemahaman yang memang menjadi tugas yang cukup berat bagi para guru-guru apa sekolah inklusi tentunya untuk memberikan pemahaman itu. Dan kalau sedikit kita flashback mungkin Kak Kanti dan juga pendengar lainnya pada saat sekolah dasar dulu mungkin dijumpai beberapa sosok guru yang memang seorang penyandang disabilitas, mohon maaf, mungkin keterbatasan fisik lah, mau kaki atau tangan atau dari sisi apapun, tapi ada kita jumpai. Dulu kayaknya pemerintah udah ngatur itu tuh, udah apa ya, udah komplit sampai ke tempat sekolah gitu ya. Namun yang memang menjadi harapan seperti yang Kak Kati sampaikan tadi adalah apakah memang harapan untuk guru BP, guru BK yang mungkin mindsetnya arahnya ke psikolog, ini apakah memang sebaiknya segera untuk masuk ke jenjang sekolah, terutama tingkat pendidikan bawah? Karena saat ini kita belum dapat nih, tingkat SD aja kita nggak ada guru BP, nggak ada guru BK di sana, gitu ya. Kalau menurut Kak Kanti seperti apa?
0: Sebenarnya untuk bimbingan konseling kita memang psikolog sama bimbingan konseling beda Pak sebenarnya. Kita beda beda beda fokus, tapi kita sama-sama bergerak di bidang konseling juga. Nah, sedangkan kalau guru konseling itu kan sebenarnya ada problem-problem di sekolah, mereka juga yang konseling. Sedangkan kalau psikolog sekolah itu psikolog sekolah dan psikolog pendidikan itu kita menganalisis dari segi sistem apa yang terjadi di sekolah, terus dari sisi perilaku anak yang mungkin ada permasalahan terkait psikologis anak ketika di sekolah, hambatan-hambatan belajar seperti itu. Nah, memang sekiranya saya merasa segala aspek memang butuh teman-teman yang memiliki pemahaman dari sisi guru BK atau ya Pak, butuh untuk teman-teman yang punya pemahaman terkait disabilitas. Nah, kalau guru BP udah ada, mungkin saya juga berharapnya di setiap sekolah ada psikolog sebenarnya Pak. Karena memang ini butuh banget sebenarnya di era sekarang ya, kita untuk lebih melek dengan kondisi-kondisi kemampuan-kemampuan anak gitu. Nah, sebenarnya disabilitas sendiri itu tidak hanya dari hambatan fisik juga Pak, tapi juga ada hambatan psikologis dan hambatan mental. Jadi sebenarnya teman-teman yang ada permasalahan depresi ataupun skizofrenia itu sepahamannya saya juga termasuk teman-teman penyandang disabilitas seperti itu Pak. Karena dia punya hambatan secara emosional seperti itu. Nah, jadi di sekolah itu saya lihat kita butuh rekan-rekan yang sebenarnya gini, ada dalam istilah psikologi itu kita agak melenceng dikit dari pertanyaan Pak Afin ini, ada teman-teman hambatan belajar. Jadi ada teman-teman yang mungkin kesulitan untuk teman-teman kecil kita yang mungkin kesulitan untuk membaca, namanya diskrafia. Terus ada kesulitan ada teman-teman kesulitan untuk mengenal huruf di sekolah kuliah, dan ada jenis-jenis lainnya seperti itu. Nah, teman-teman seperti disleksia, maaf, teman-teman seperti itu butuh gaya belajar sendiri seperti itu. Nah, sebenarnya itu juga yang fungsinya kita tahu bahwa setiap gaya belajar anak itu beda-beda, baik teman-teman disabilitas atau teman-teman normal itu ternyata punya potensi dan gaya dan bagaimana belajarnya itu berbeda. Nah, disitulah pentingnya kita punya tim-tim yang paham paham tentang kebutuhan psikologis anak, baik dari pendidikan maupun dari segi non-pendidikan, seperti itu, Pak
1: Baik,
0: Prim.
1: kayaknya kayaknya bukan hanya guru BP atau guru BK yang masuk di jenjang tingkat sekolah paling bawah sekalipun, tapi psikolog juga sangat penting,
0: Betul,
1: hadir,
0: betul,
1: ada
0: Pak.
1: di sekolah tersebut untuk memberikan pemahaman, edukasi. Tapi tadi saya salut yang Kak Kanti sampaikan di Solo itu, anak-anak kok pada paham gitu ya. Pada ngerti gitu, padahal masih anak-anak tapi mengalah ya demi demi teman-teman. Biasanya anak-anak nggak mau loh, ya apa yang dia pengen main dia main aja, nggak mau ngalah dengan teman-teman lainnya meskipun penyandang disabilitas atau sahabat penyandang disabilitas lainnya, dia nggak mau. Namanya anak-anak. Kalau mungkin usia dewasa, remaja dewasa mungkin bisa paham, tapi ini anak-anak sudah bisa paham. Artinya guru-guru yang ada di situ ini luar biasa, kerjanya keras sekali gitu ya. Sampai-sampai mindset si anak aja bisa mereka bawa gitu ke arah yang positif untuk bagaimana berempati, bagaimana memahami situasi yang ada di sekolah tersebut, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Nah, itu kalau di sekolah, Kak Kanti. Kalau dunia pekerjaan, Kak Kanti, seperti apa Kak Kanti melihatnya?
0: Nah, untuk di lingkungan bekerja harusnya sebenarnya kita yang dewasa itu bisa cenderung lebih punya pemahaman dan punya pemahaman yang lebih mudah lah. Kita maksudnya kita belajar karena kita kan orang dewasa, kita lebih mudah untuk menerima informasi, lebih mudah untuk belajar. Tapi faktanya memang di lapangan balik lagi ya Pak, kepribadian orang kan beda-beda ya,
1: Betul.
0: seperti itu. Nah, kadang kita juga bertemu orang-orang yang mungkin sebelumnya belum punya pemahaman terkait tentang disabilitas ini, seperti itu. Nah, makanya ketika di lingkungan kerja pertama pun, ketika lingkungan kerja mau mau menerima teman-teman kita yang disabilitas, hal pertama ya balik lagi kita harus memberikan edukasi ke lingkungan sekitar, baik ke rekan kerja, atasan, bahkan pun ke stakeholder-stakeholder yang berhubungan dengan kerjaan tersebut lah. Satu perusahaan itu juga, satu perusahaan atau satu tempat kerja itu harus punya edukasi tentang apa sih sebenarnya disabilitas itu gitu. Terus bagaimana kita memperlakukan teman-teman yang baik. Dan itu tadi, kita itu bukan simpati tapi lebih ke empati gitu. Jadi kita memberikan ruang aman dan kenyamanan seperti itu untuk menghindari tadi. Bullying itu kan tidak terjadi hanya di sekolah ya, bahkan di
1: Betul.
0: tempat kerja pun tetap pasti ada kayak gitu. Terus belum lagi kadang kalau di tempat kerja itu lebih kerasa kok kerjanya cuma kayak gini nih teman kita yang ini gitu, ada rasa kok cuma gini nih gitu. Jadi kadang ada perasaan-perasaan kayak apa ya Pak ya, mungkin kurang terima atau iri lah akhirnya kita kan kayak gitu ya. Bahkan kita yang normal aja ada kan Pak perasaan itu,
1: Benar, benar.
0: apalagi teman-teman yang ya, yang mungkin maaf sedikit penyandang disabilitas seperti itu kan. Jadi pertama tetap yang harus kita lakukan adalah kita memberikan pemahaman dulu, mengedukasi ke lingkungan-lingkungan yang mau kita buat inklusi seperti itu. Nah, berarti kita butuh sosialisasi ya ke teman-teman seperti itu. Nah, tadi selain itu juga kita juga harus menyiapkan selain penerimaan itu juga aksesibilitas yang ramah untuk teman-teman inklusi itu sih Pak, baik dari bagaimana tangga, bagaimana respon kita ke bagaimana respon kita ke teman-teman inklusi, terus bagaimana selain itu kayak kebutuhan lift dan lain-lain seperti itu.
1: Mungkin ada ruangan sendiri bagi mereka gitu ya, disiapkan
0: Betul,
1: dari
0: betul.
1: Dunia kerjanya atau tempat dia bekerja gitu ya. Nah, ini menjadi penting juga pemahamannya ketika satu perusahaan atau lembaga mungkin memikirkan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Mereka ada pekerja seorang penyandang disabilitas gitu ya. Mungkin dari segi fisik dia susah untuk apa namanya melakukan gerak. Nah, ini yang perlu dibantu gitu ya. Jadi, tapi dari sisi apa namanya psikomotorik mereka itu atau afektif mereka ini sebenarnya agak susah gitu ya. Tapi kecerdasan mereka bisa diandalkan. Nah, ini tempat wadah yang mereka perlukan dalam dunia kerja ini penting. Jadi tim juga, teamwork biasanya teamwork gitu ya. Nah, tim juga pilih-pilih tadi Kak Kanti sampaikan juga buang jauh-jauh yang namanya ada rasa-rasa iri ya, karena ini kan apa sih namanya ada pembagian tugas juga dalam satu tempat kerja perusahaan gitu ya. Kadang-kadang kan, wah di perundungan seperti apa sih kerjaannya cuma gini-gini doang, duduk-duduk doang atau bagaimana gitu ya. Sementara gajinya sama aja gini-gini-gini. Ah, ini kan satu apa hal yang dapat memicu gitu ya, memicu bagaimana depresi itu bisa saja terjadi gitu ya. Kalau sudah tanggapan negatifnya seperti itu bukan saja pada sahabat penyandang disabilitas, tapi yang normal saja biasa terasa gitu ya, terasa. Tapi bagaimana menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja seperti itu tidak gampang. Tapi tim bisa mengendalikan itu. Nah ini akan disampaikan tadi, mungkin pemahaman-pemahaman seperti itu, hal-hal seperti itu mungkin bisa diperkuat kembali dengan menyiapkan juga apa namanya fasilitas-fasilitas yang memadai mungkin. Untuk agar mereka bisa lebih mudah bergerak, lebih enjoy, mereka juga sama merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman yang bukan penyandang disabilitas dalam bekerja. Mereka punya hak yang sama dan mereka punya tempat yang sama untuk bekerja. Kenyamanan, nah ini penting. Dalam dunia kerja itu kenyamanan. Ketika mereka ngerasa gimana gitu ya, wah saya diperundungin terus nih, saya dibullying terus sama teman-teman nih. Nah ini juga menjadi perhatian gitu ya. Nah Kak Kanti saat penyandang disabilitas, sahabat difabel ini mulai menarik diri dari lingkungan, kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Nah apa langkah pertama yang memang harus dilakukan terutama keluarga ataupun orang terdekat nih yang bisa diberikan untuk mereka?
0: Yang pertama jelas kita harus mendekat tanpa pendekatan, dengan tanpa rasa judgement ataupun tekanan memaksa mereka untuk bercerita. Kadang ketika kita mengalami, kita nggak usah jauh-jauh ke teman-teman disabilitas, bahkan kita sendiri ketika menanyakan diri kita sebenarnya bukan butuh untuk diinterogasi, ditanyain terus kayak kamu kenapa, apa yang salah, tapi ayo cerita gitu. Tapi sebenarnya kita butuh kehadiran sosok yang meyakini bahwa kita tuh sebenarnya nggak sendiri gitu. Kapanpun kita butuh, kita siap untuk mendengarkan mereka bercerita seperti itu. Jadi kayak kita pertama harus hadir dalam arti ya kapanpun kamu butuh, kapanpun kamu siap untuk cerita, kita di sini. Jadi kita tidak memaksa mereka untuk bercerita atau memberikan tekanan lah kayak ayo cerita, jadi kayak kesannya menginterogasi gitu. Jadi yang pertama adalah penerimaan dan kehadiran kita di teman-teman yang ketika sedang menarik diri seperti itu. Yang kedua, mungkin kita coba ajak untuk di aktivitas-aktivitas yang ringan kayak gitu, mungkin keluar untuk dengerin lagu atau nonton, atau mungkin di rumah kita ajak nonton seperti itu. Kita ajak tapi bukan bertanya, tapi kita ajak, ayo kita nonton yuk, ayo kita coba keluar sebentar menikmati udara segar di luar seperti itu. Jadi kita ajak dia melakukan sesuatu aktivitas yang ringan gitu, yang ringan, dan ya itu jangan ditanya tapi kita ajak kayak gitu, ayo gitu. Nah sekiranya nanti mungkin teman-teman itu sudah mulai kita lihat ada perubahan atau sudah mulai membuka diri, mereka mau cerita, kita dengarkan. Kadang ketika kita ada masalah itu kita hanya butuh didengarkan, bukan untuk diberi solusi. Kadang sebenarnya beberapa orang yang bercerita pun sudah tahu solusinya seperti apa, tapi mereka butuh ruang untuk didengarkan. Jadi ketika mereka sudah mulai membuka diri, ayo kita coba dengarkan. Nah boleh kita tanya kayak kamu butuh pendapat saya nggak, kalau kamu butuh pendapat saya izin memberikan pendapat ya. Nah seperti itu. Jadi ketika mereka untuk kita memberikan pendapat pun kita tanyakan sebenarnya mereka butuh nggak ya, butuh pendapat dari kita nggak ya gitu. Nah yang terakhir, jika memang permasalahannya memang sudah sangat amat berat, kita bisa membawa ini ke profesional, baik ke psikolog ataupun ke psikiater.
1: Baik, sebagai pendengar yang baik. Nah kalau kita sahabatan kan biasanya begitu tuh, aku pengen ngobrol nih katanya kan, ya oke, ngobrol silakan, dia cerita aja tuh nggak terasa dari jam misalnya 10 pagi sampai 10 malam gitu kan. Itu panjang sekali ceritanya, artinya menjadi pendengar yang baik ya, dia nggak butuh pendapat, dia nggak butuh masukan, tapi dia butuh tempat untuk dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Tapi Kak Kanti sampaikan tadi, sebenarnya dia punya punya solusi, tapi dia hanya ingin melepaskan unek-unek yang dia rasakan gitu ya. Mungkin dia bercerita, eh aku loh di tempat kerja begini begini begini, si A, si B, si C memperlakukan aku seperti ini, tapi aku istimewa di matanya si D. Misalnya seperti itu kan. Artinya tempat dia bercerita. Jadi wadah tempat dia bercerita, kemudian jangan interogasi dia. Jangan tanya-tanya, nggak perlu ditanyain gitu ya. Biarin aja, ajak tempat-tempat yang mungkin dia senangi. Mungkin ajak nonton. Atau kalau dia suka kopi, ajak ngopi. Cari warung kopi di luar yang memang tempatnya nyaman untuk santai gitu kan. Apalagi ini weekend jadi pas gitu, sambil santai, sambil ngopi, sambil cerita. Nah disitulah ada ruang untuk mereka untuk menyampaikan. Apabila mereka sudah mulai menarik diri, mungkin udah di dalam rumah nggak mau keluar-keluar, atau masuk ke kamar nggak mau keluar-keluar ya. Jadi kan keluarga juga menjadi apa namanya bingung gitu ya, ini kenapa adik ini kenapa gitu ya. Jadi ada cara-cara tersendiri, tapi pendekatan ya jangan dijauhi juga, tapi bagaimana keluarga atau orang-orang terdekat ini bisa merangkulnya kembali, ajak lagi dia. Nah mungkin dengan dia bercerita ya Kak Kanti ya, dengan setelah bercerita mungkin sudah plong, sudah agak lebih luwes gitu ya, dan semangatnya bisa kembali normal. Nah dari situ dia bisa bangkit lagi dan semangat lagi untuk melakukan kegiatannya atau kerjaannya atau sekolahnya bisa lebih rajin lagi ya Kak Kanti. Baik Kak Kanti, tapi kalau peran serta masyarakat nih Kak Kanti ya memang perlu dipahami juga nih untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif ya, sehingga sahabat penyandang disabilitas ini merasa dihargai juga, diterima, dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Apa yang harus dilakukan peran serta masyarakat ini?
0: Oke, ini menarik banget nih Calvin, baru saya bahas kemarin dengan ketika saya jadi pemateri. Jadi saya baru tahu memang kadang kita tumbuh di sudut pandang. Jadi ada sudut pandang kuno sama sudut pandang modern gitu. Jadi sudut pandang kuno itu dilihat dari sudut pandang teman-teman yang kita harus merasa membelas kasihan gitu, belas kasihan kepada teman-teman penyandang disabilitas seperti itu. Nah, sudut pandang ini bisa kita ubah di sudut pandang modern yang sekarang sebenarnya kita paham bahwa teman-teman punya hak yang sama dan itu muncul dalam istilah inklusi seperti itu. Jadi kita punya hak asasi manusia, jadi teman-teman punya hak untuk merasakan nyaman juga di lingkungan sosial dan di lingkungan masyarakat seperti itu. Nah, selain itu kita selain dari kita mengubah sudut pandang ini yang dari awalnya kita belas kasihan, tapi kita sekarang menciptakan sudut aman. Nah, dari kita menciptakan sudut nyaman untuk teman-teman disabilitas itu, kita juga boleh melibatkan mereka dalam lingkungan-lingkungan atau sosialisasi atau acara-acara dalam lingkungan-lingkungan kita seperti itu. Kayak tadi di sekolah gitu, kita melibatkan mereka untuk dapat pendidikan yang sama seperti itu, aksesibilitas pendidikan yang sama di lingkungan kerja juga seperti itu. Nah, aksesibilitas yang sama dan nyaman ini ya tadi mereka, oh ternyata mereka ini bukan dibelas kasihan, tapi mereka diberikan kesempatan untuk terlibat dalam peranan-peranan yang ada di lingkungan sosial seperti itu. Nah, yang terakhir edukasi jelas. Nah, ini masih jadi PR juga untuk kita karena tidak semua teman-teman di lingkungan sosial itu punya edukasi yang paham tentang disabilitas dan inklusi seperti itu. Ini juga masih jadi PR sih, bahwa sampai detik ini pun saya juga masih memberikan pemahaman ke terutama ke orang tua gitu. Ketika mereka punya anak disabilitas gitu, apa yang harus mereka lakukan pertama gitu, karena yang tadi paling penting adalah penerimaan. Nah, saya juga memberikan edukasi tentang penerimaan orang tua terhadap anak-anak mereka gitu. Dan itu sebenarnya balik lagi anak-anak atau rekan-rekan penyandang disabilitas itu bukan sesuatu kekurangan ya gitu. Mereka pasti punya, setiap manusia punya kelebihan dan kita bisa mengembangkan potensi yang dia punya
1: Fokus pada kelebihan mereka gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi memang menjadi penting gitu ya, bagaimana peran serta masyarakat ini untuk melihat ya, mendukung mereka gitu ya. Jadi apa namanya, tidak semena-mena, jangan sebelah mata gitu ya. Apalagi wah ini kayaknya keterbatasan nih, kasihan. Kalau cara pandang kuno tadi ya, Jadi dia kasihan, tapi tidak melibatkan. Padahal mereka butuh dilibatkan juga. Sama sebenarnya, mereka juga nggak butuh dikasihani. Kebanyakan mindset mereka sekarang kalau kita lihat ya, teman-teman disabilitas itu nggak pengen dikasihani. Mereka nggak pengen dikasihani, tapi mereka pengen ruang. Mereka pengen diajak apa sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh apa masyarakat pada umumnya itu. Sebenarnya bisa mereka lakukan juga gitu ya. Nah, tinggal di apa dilengkapi saja. Mereka juga bisa melakukan A, B, C, D sama, nggak ada bedanya dengan yang normal gitu ya. Dari segi fisik aja, dari segi apa sarana prasarana. Kalau memang sarana prasarannya mendukung, tempatnya disediakan dan sebagainya, saya pikir tidak kalah jauh berbeda kalau berbicara mengenai hasil yang mereka bisa buat juga. Karena saat ini juga Kak Kanti kita lihat banyak sekali sahabat-sahabat penyandang disabilitas ini yang bisa dikatakan mengalahkan yang normal gitu ya. Banyak prestasi baik dari sisi bidang olahraga, banyak apa namanya karya-karya mereka yang bisa kita lihat di perkembangan media sosial saat ini kan luar biasa. Cuma mereka butuh ruang gitu ya. Tapi bagaimana peran serta dari masyarakat ini, bagaimana bisa mendukung mereka, bagaimana tidak melihat dari sisi kiri saja atau kanan saja, tidak melihat sebelah mata saja, tapi rangkul mereka, ajak mereka, tapi bisa melakukan apa yang sebenarnya kita lakukan dan mereka juga bisa melakukannya. Nah, Kak Kanti, sebelum menutup ya kebersamaan kita, Kak Kanti sudah pernah menangani, kalau dari sisi psikolog mungkin pernah nggak ketemu penyandang disabilitas yang mengunjungi Kak Kanti ingin meminta apa namanya apa semacam rangkuman gitu ya, pengen dirangkul gitu ya oleh dia dan minta masukan-masukan dari Kak Kanti, pernah nggak?
0: Kalau dari penyandang disabilitasnya sendiri, sebelumnya saya belum punya pengalaman sih, Kak Krin. Tapi saya lebih punya pengalaman ke orang tua. Jadi kebetulan yang tadi saya bekerja di salah satu klinik tumbuh kembang anak di Pontianak, dan teman-teman dan yang konsultasi ke saya itu kebanyakan dari orang tua seperti itu. Nah, kadang tantangan terbesar kita adalah ya tadi. Bahwa kan tidak ada, yang tadi seperti Kak Okin sampaikan, bahwa tidak ada yang memilih individu itu lahir seperti apa, tapi mereka lahir dengan berkat kelebihan dan kekurangannya masing-masing kayak gitu. Tapi sebenarnya dari orang tua itu ketika terjadi sesuatu pada anaknya, yang pertama menyalahkan diri sendiri adalah orang tua. Nah, ini part tersedihnya sebenarnya saya, Pak. Jadi kadang ada orang tua yang mungkin masih belum bisa menerima, yang akhirnya menyebabkan problem di teman-teman penyandang disabilitas kita gitu. Jadi kayak kemarin juga sempat sharing juga, ada teman-teman penggiat bahasa isyarat gitu. Jadi mereka sempat punya pengalaman ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk sosialisasi bahasa isyarat gitu, teman-teman di sana. Tapi ya gitu, orang tua tuh kadang merasa anaknya yang penyandang disabilitas itu adalah suatu hal yang harus disembunyikan seperti itu, Pak. Atau enggak kayak, oh enggak kok, kita ngerti kok apa yang mereka sampaikan. Padahal belum tentu apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan apa yang orang tua, apa yang dimaksud atau yang dipahami oleh orang tua seperti itu. Kadang kita aja yang bisa ngomong secara normal aja bisa miskomunikasi, apalagi
1: Betul.
0: teman-teman yang mungkin tidak punya kemampuan untuk punya hambatan untuk berbicara seperti itu, Pak. Nah, itu yang memang ketika saya bertemu, saya mengedukasi ke orang tua yang terlebih dahulu bahwa apapun kondisi anak tersebut itu bukan salah orang tua, tapi kita coba ubah sudut pandangnya bahwa ini adalah salah satu berkat atau titipan dari Tuhan atau Allah yang percaya bahwa kita bisa menjaga anak ini, kita bisa mengembangkan potensi yang dipunya oleh anak ini seperti itu. Jadi saya lebih sering menghadapi orang tua sih kebetulan, Kak Okren.
1: Baik, orang tua si penyandang disabilitasnya ya, orang tua dari anak-anaknya tersebut yang lebih apa mungkin konsultasi lah ya gitu ya dengan Kak Kanti, tapi apa mungkin lebih ke saran seperti apa sebenarnya untuk mental si anaknya gitu ya, Nah, ini kebanyakan orang tua. Baik, dari materi-materi juga yang Kak Kanti sampaikan dalam beberapa pertemuan, ini juga bisa sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tapi sebagai penutup, Kak Kanti, mungkin pesan Kak Kanti sendiri selaku psikolog ya, kepada keluarga, kepada masyarakat, para penyandang disabilitas yang memang agar ya kesehatan mental mereka juga dapat dijaga bersama, tidak menjadi isu yang apa semacam diabaikan gitu. Silakan Kak Ganti.
0: Ya, jadi saya mulai sebenarnya untuk era sekarang itu saya mulai lega kesehatan rekan-rekan atau teman-teman kita itu mulai melek tentang kesehatan mental, dan kesehatan mental itu adalah hak dari semua manusia seperti itu, termasuk penyandang disabilitas. Nah, kepada keluarga dan kepada keluarga dulu ya, untuk lingkungan inti, saya berharap dari keluarga inti bisa menciptakan ruang aman untuk teman-teman penyandang disabilitas. Karena tadi pentingnya keluarga inti untuk teman-teman disabilitas adalah karena mereka penopang utama, dari pendukung utama dari luar, bagaimana kondisi psikologis teman-teman penyandang disabilitas. Nah, untuk kepada masyarakat, inklusi itu bukan opsi untuk berbuat baik, tapi inklusi itu adalah hak dari semua semua hak semua manusia di bumi ini gitu. Jadi semua manusia berhak merasa nyaman, aman. Nah, inklusi itu adalah kewajiban kita. Jadi ketika kita membantu membantu teman-teman penyandang disabilitas, itu bukan opsi untuk berbuat baik, tapi memang kewajiban kita untuk membantu baik ke teman-teman penyandang disabilitas ataupun ke teman-teman yang normal juga. Membantu orang itu adalah sebuah kewajiban seperti itu. Dan tetap percaya bahwa baik teman-teman penyandang disabilitas ataupun teman-teman normal, bahwa kita ini berharga, kita ini punya potensi baik dari sisi kebaikan, dan kita juga pasti setiap manusia punya sisi kelemahan. Jangan takut untuk teman-teman penyandang disabilitas jika ada yang mengalami bullying ataupun ketidaknyamanan secara di lingkungan, jangan takut untuk bercerita, jangan takut untuk mencari bantuan profesional, karena kita siap untuk membantu seperti itu. Itu sih Kak Okren.
1: Baik, wah ini luar biasa sekali, artinya bukan tugas saja, tapi sudah menjadi tanggung jawab bersama ya, karena memang terkait dengan mental ini salah-salah gitu ya, teman-teman kita penyandang disabilitas, bahkan ada mungkin di antara yang mentalnya mental baja, saya pikir mentalnya kuat sekali dibandingkan yang mungkin normal, mohon maaf nih ya Kak Kanti, jadi sering juga kita jumpai, tapi ini adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga bagaimana kondisi psikologis, bagaimana menjaga mental seseorang, jangan di apa just, jangan di, nah ini kan tugas kita bersama, sama-sama menjaga gitu ya, siapapun, tidak hanya kepada para penyandang disabilitas, tapi kepada sesama, mungkin kepada sahabat lain sebagainya gitu ya, candaannya yang agak-agak lebih mungkin bisa dikurangi dikit gitu ya, takutnya salah kena gitu ya, takutnya pas 3-4 orang ngobrol gitu, pas ada teman-teman kita penyandang disabilitas ya akan terasa gitu. Nah ini yang perlu dijaga, harus dipikirkan sebelum untuk melakukan sesuatu hal lah. Tapi bagaimana menjaga itu dan bagaimana menjadi garda ya, penguat, jadi menjadi tameng bagi mereka juga, bagaimana kita siap untuk membantu mereka ketika mereka merasa depresi, merasa dikucilkan, merasa dihindari, dijauhi oleh kalangan masyarakat, kelompok mereka. Nah kita bisa menjadi pundak mereka lah, untuk mereka mungkin bisa bercerita, bisa berbagi ya terkait apa yang mereka alami. Nah ini akan bisa membantu mereka dengan tetap menjaga batasan-batasan. Ini menjadi penting. Kak Kanti, tidak terasa di penghujung acara kebersamaan kita. Banyak terima kasih Kak Kanti atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas dan tim pada pagi hari ini. Kak Kanti, nanti next mungkin dengan topik-topik yang berbeda kita bisa berbagi lagi ya, untuk memberikan saran edukasi tentunya kepada masyarakat dan juga teman-teman kita penyandang disabilitas.
0: Terima kasih Kak Okrin dan kesempatannya RRI. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri ya Kak Okrin ya.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak dan kesempatan.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Sehat-sehat bersama keluarga Kak Kanti ya.
0: Ya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kak Kanti Wahyuning Suci, PSI ya, selaku psikolog pagi hari ini bersama kita sudah kita perbincangkan mengenai kesehatan mental penyandang disabilitas. Ada tantangan, ada dukungan yang memang dibutuhkan. Apa saja tantangan dan yang dibutuhkan tadi telah disampaikan Kak Kanti ya, selaku psikolog. Kami cukupkan di Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan.
2: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, setelah mendengar dimanapun saja Anda berada, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar kami akan hadirkan dinamika olahraga bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional. Pendengar, maka menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau Pagi ini, edisi hari ini. Rekan-rekan kami yang bertugas selanjutnya akan menemani Anda nanti jam pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sanggau Siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan. Dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan, pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Lisik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup E Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame, terjadi keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezeki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezeki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat.

0: Thank you so much for the question.
1: Di kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
0: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
3: Good evening. I think today was a horrible game.
1: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Krisman Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bukan berapa kan foul, but still, he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.

Ya, selamat siang pendengar. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sanggau Siang ini. Ya, saya Franciscus Albert menemani ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang saat ini akan kami kumandangkan untuk Anda. Kita langsung saja akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

Sungguh menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung. Mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

0: pendengar, apakah kalian salah satu orang yang gemar minum minuman bersoda? Jika iya, sepertinya Anda harus mulai sedikit berpikir kembali sebelum mengkonsumsinya. Karena minuman ini mempunyai dampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Dalam satu kaleng minuman bersoda, terdapat minimal 10 hingga 15 sendok teh gula yang setara dengan 160 sampai dengan 240 kalori. Jumlah gula yang Anda dapatkan dari satu kaleng minuman bersoda merupakan jumlah kebutuhan gula dalam satu hari. Bahkan, jumlah pada minuman tersebut telah melebihi kebutuhan Anda. Telah banyak penelitian menyatakan bahwa kebiasaan minum minuman bersoda mempunyai dampak buruk bagi kesehatan seperti obesitas. Kemudian, orang yang mengalami obesitas berisiko tinggi untuk mengalami berbagai penyakit degeneratif. Misalnya, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, penyakit ginjal, dan sebagainya. Oleh sebab itu, marilah kita untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi minuman bersoda agar tubuh kita bisa tetap dalam kondisi sehat dan jauh dari berbagai macam penyakit.
1: Banjir, banjir! Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan kita sudah berada di pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa program Ragam Budaya akan kami hadirkan menemani siang Anda ya. Cocok ini hari weekend kita dengar lagu-lagu daerah sambil melaksanakan kegiatan kita yang biasanya hari weekend agak sedikit santai, tidak menggebu-gebu gitu ya. Dan tidak harus berkejar dengan berbagai deadline atau hal-hal yang membuat kita jadi tergesa-gesa melakukan berbagai tugas pekerjaan karena waktunya mepet gitu ya. Tapi kalau hari libur biasanya agak sedikit santai lah ya. Nah, kita boleh nanti undang Anda bergabung di layanan telepon, SMS, WhatsApp. Siapa tahu ada lagu-lagu daerah yang mau Anda dengarkan di siang hari ini, bisa merequest bersama kami di siang hari ini ya. Namun sebelum ke lagu daerah, saya putarkan satu lagu pembuka dulu ya. Kurang sah kita kalau nggak ada lagu pembuka untuk membangkitkan semangat kita di siang hari ini. Ya, karena memang masih dalam suasana gawai juga di wilayah Sanggau dan sekitarnya. Hari ini saja tadi beberapa tempat yang sedang melaksanakan gawai. Jadi sepertinya cocok lagu gawai akan kami hadirkan gitu ya di siang hari ini.

Oke, saya akan hadirkan satu lagu dulu, lagu Rami Gawai gitu ya. Akan kami hadirkan menemani Anda, dan ini menjadi lagu pembuka kita di siang hari ini.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat siang pendengar. Ada yang saat ini sedang monitor kami di mana saja, selamat bergabung, selamat mendengarkan. Semoga perasaan semangat yang ada saat ini menjadi awal yang baik untuk kita melakukan berbagai tugas kegiatan hari ini ya. Tadi pagi sudah Anda lakukan hal itu, kemudian ini sudah siang, saatnya mungkin sudah istirahat siang, tapi perasaan semangatnya tidak hilang-hilang gitu ya. Sampai tadi dengar lagu gawai langsung berjoget gitu ya. Oke, siang hari ini saya terima dulu di layanan telepon sudah ada yang masuk ya di sesi yang pertama kita. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Ragam Budaya.
0: Ragam Budaya juga. Dengan siapa ini, Pak?
1: Dengan Dato' Uban.
0: Oh, Dato' Uban. Dato' Uban di Sidas menjadi penelpon pertama kita ya. Apa kabar ini, Dato'?
1: Baik, sehat. Panasnya panas kedengkang.
0: Panas kedengkang. Baik. Tadi sudah
1: lagunya apa kita nih? Minta lagu Dayak.
0: Apa nih lagunya? Uga. Apa judulnya tadi, Pak?
1: Lagunya lagu Dayak, Matia Uga.
0: Matia. Matia Uga.
1: Au, pembawanya Jono Pampang.
0: Jono Pampang. Oke. Okay. Yeah. Maria Uga ya.
1: Matia Uga.
0: Oh, Matia Uga. Oke, okay, okay, siap. Sudah muncul lagunya ya. Kalau tadi saya salah ketik.
1: Ada lagunya ada.
0: Ada, siap, Bapak.
1: Oke. Okay. Pokoknya dirangkul aja lah dari okay. Asam Pajak.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Ada Dato' Uban ya. Sudah bergabung bersama kita di Landak. Saya sampai lupa nanya arti dari Matia Uga tadi apa gitu ya. Karena lagunya lagu orang Landak, jadi Dato' pasti sudah paham ya. Nanti kita tanya kalau Dato' gabung lagi ya. Oke, selanjutnya kita ke Bang Lanius. Bang Ganteng kita sudah bergabung juga di layanan WhatsApp ya. Halo, selamat siang.
2: Ya. Selamat siang.
0: Selamat siang Bung Ganteng di sana.
2: Kita ketemu lagi Bung, tadi malam kita ketemu ya, ketemu lagi
0: kita ya.
2: Itu kalau kita apa namanya semalam yang saya request dengan lagu apa namanya itu semalam, apa judulnya pun lupa namanya,
0: apa lupa. Ya semalam
2: itu,
0: ya
2: itu kisah kenangan yang dulu Bung waktu saya dengan si dia, jadi lagu tersebut yang semalam tuh jadi kemana ya Bung semalam yang saya, pas Bung Ganteng putar tuh saya renungkan lagu itu mau nangis saya.
0: Wah. Ternyata
2: ya, lagu itu memang luar apa ya
0: berkesan
2: kalimatnya itu mengingat ke dia begitu. Kayak lagu yang Bung Bung Albert putarkan masalah lagu apa tuh yang tentang Ebit Giade, kayak kata Mbak Elsa bilang tuh aduh memang
0: ibu merasakan itu ya.
2: Gimana sih? Iya.
0: Oh, lagu itu.
2: Itu terima, tapi untungnya ya, untungnya bagi yang enggak punya ibu jangan bersih teruslah. Anggap aja ibu kita sudah pindah tempat gitu aja. Terus kita akan ketemu beliau kok gitu. Selagi yang masih punya ibu, kita juga harus menjaga baik-baik. Kita semuanya akan merasakan gitu.
0: Gitu. Betul.
2: Cuman bedanya pindah tempat kok yang sudah sudah dipanggil Tuhan. Nah, gitu. Nah, nanti lagunya saya kirim link Bung, ini lagu Batak nih Bung.
0: Oh gitu, oke.
2: Nanti, soalnya lagu ini untuk mengingatkan kehidupan itu, hilangkanlah namanya narkoba, pernah merasakan kehidupan, buanglah narkoba, jangan sampai. Ini lagu ini memang kisah nyata sih, bukan sekedar lagu aja. Nanti saya kirim linknya Bung ya.
0: Oke,
2: ini lagu Batak nih. Ini luar biasa lagunya, nanti saya kirim linknya.
0: Siap.
2: Oke, nanti kita gabung di Produk Dut ya, Bung ya.
0: Oke, siap.
2: Bukan nasihat selalu aja.
0: Siap.
2: Ada Dato' Uban juga. Yuk, selamat siang, Ragam Budaya.
0: Baik, terima kasih, selamat siang juga. Ada Bung Lanius, Abang Ganteng kita ya. Baik, oke, selanjutnya ada dua penelpon tadi. Ya, sudah masuk di sesi yang pertama. Lagu kita cukup dua saja gitu ya. Tapi masih boleh menelpon kita di layanan telepon 0857-5381-0365. Oke, kita terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo juga.
1: Bersama Abek ini.
0: Bukan dengan orang lain.
1: Oh, ganteng ya. Kalah ganteng anu, ulun nyus dengan Abek. Abek ganteng.
0: Oh iya kan.
1: Kalah anu foto pen di Kota Jakarta tuh Ariel foto pen loh kalau Abek ganteng, putih tubuhnya.
0: Kalau Ariel tuh orang Jakarta gitu ya, ganteng di Jakarta.
1: Tapi kalah mungkin Ariel tuh dari Abek tuh bodinya.
0: Oh iya kan.
1: Naga gua Abek memang benar, Pak.
0: Oh iya kan.
1: Tapi lagu tolonglah dengan orang tua
0: sama. Boleh, boleh, boleh.
1: Lagu anu,
0: apa
1: lagu
0: nih?
1: Dari daerah Sintang ya?
0: Sintang apa?
1: Pantun di anu, pantun di ujung sungai.
0: Pantun di
1: hulu sungai judulnya.
0: Oh, ada ya lagu di hulu sungai gini ya?
1: Ada kan?
0: Pantun di hulu sungai.
1: Daerah Sintang.
0: Suka ada, ada
1: lagu tuh. Sedih ingat masa dari di hulu sungai dulu.
0: Oh gitu, ya ya ya.
1: Sampai ngerebom tuh, ngambil daun subak. Enggak ada pakai micin.
0: Kalau dulu tuh memang orang sering ke sungai cari-cari apa?
1: Cari tengkuyung.
0: Tengkuyung, pakis gitu ya. Rebung.
1: Rebung tingkai singkong situ. Aduh makannya.
0: Aduh enak ya.
1: Kalau sekarang ada tuh asli apa gembung tuh?
0: Oh,
1: di pepes pakai daun tuh, aduh.
0: Oh iya, ikan asin itu. Wah.
1: Nah, kalau sekarang sih enggak makan gebek. Dan enggak cocok sama orang tua dah.
0: Enggak cocok lagi ya.
1: Enggak cocok. Ini cerita zaman dulu, zaman kita masih bujang.
0: Yeah. Zaman masih bujang tuh. Zaman masih bujang tuh semuanya bisa masuk gitu ya. Sekarang
1: bisa masuk. Kalau sekarang tuh susah.
0: Sekarang agak mikir-mikir gitu ya, iya.
1: Betul. Tapi lagu ya ada enggak nih?
0: Ada, sudah ada ini.
1: Tolong diputar. Suka dengan lagu teringat kita masa di ujung sungai, Pak?
0: Nanti kita sama-sama.
1: Dulu cari rebung, cari tengkuyung. Tahu dengan tengkuyung ya?
0: Tahu, saya sering cari ini.
1: Sering di di sambal pun enak.
0: Oh, mantap.
1: Masuk papu sama kayak rebung tuh enak, Pak. Memang enak. Cukup dulu kan kita punya gigi, sekarang enggak ada punya gigi lagi. Jadi begitu jadi kesal banyak ngoceh nanti kawannya.
0: Oke, oke.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Yo, selamat siang. Terima kasih. Ada AI kita ya. AI di Sompu sudah bergabung bersama kita. Saya enggak mau nyebut AI susah senang. Saya nyebutnya AI senang saja gitu ya. Karena kalau bertemu AI kita senang, bahagia gitu ya. Oke, di siang hari ini agak menyengat, semoga semangatnya tidak disengat oleh matahari. Tapi semangatnya masih bertahan ya untuk melakukan berbagai tugas, aktivitas. Kalau hari libur seperti ini, ada yang mungkin libur, ada yang masih harus tetap bekerja. Ya, nikmati saja semua hal yang ada dalam hidup kita, kita nikmati saja gitu ya. Semoga apa namanya, karena kalau kita menikmati itu kan rasa bahagianya itu muncul di dalam diri kita ya. Tanpa melihat situasi di luar, kita tidak terpengaruh. Baik sulit, baik susah, kalau hati kita sudah ada rasa bahagia, mensyukuri kan tidak terpengaruh oleh situasi luar gitu ya.

0: Aduh, kok badan aku biru-biru gini ya? Kenapa nih? Duh.
1: Nah loh, habis ngapain? Itu biasanya kalau nggak kebentur, apa ya?
0: Atau jangan-jangan aku dijilat setan lagi?
2: Oh no.
1: Nah, beneran tuh. Apa betul dijilat setan? Atau kamu main kejar-kejaran, gak terasa tuh kebentur? Nah, reaksi yang muncul seperti tadi, ketika memar tanpa sebab pada tubuh biasanya mengingat-ingat adakah terbentur sebelumnya atau menghubungkannya dengan mitos dijilat setan. Kemungkinan yang kedua bisa jadi tidak valid. Kondisi dan penyebab memar tanpa sebab atau bahasa ilmiahnya ekimosis itu bisa dijelaskan secara medis. Merujuk Scientific American, memar atau ekimosis merupakan kondisi mengumpalnya darah dan cairan di bawah kulit, tepatnya di pembuluh darah. Dan pembuluh darah bocor dan melepaskan darah ke lapisan kulit dan menjadi mudah terlihat yang memunculkan memar biru atau ungu kehitaman. Memar bisa terjadi pada siapa saja, tak terbatas umur. Menurut ahli hematologi asal Amerika, Dana Angelin, penyebab memar yang paling umum adalah cedera ringan seperti jatuh, terbentur atau menabrak benda keras. Beberapa obat bebas juga dapat meningkatkan kecenderungan untuk memar. Begitu juga resep obat-obatan tertentu, bahkan suplemen makanan seperti bawang putih, ginseng dan minyak ikan juga bisa menghambat fungsi trombosit dan menyebabkan memar. Memar pada umumnya bukanlah kondisi yang membahayakan dan dapat hilang sendiri tanpa diobati.
0: Oh begitu ya, aku baru tahu. Ternyata selama ini aku salah. Aku baru ingat, kemarin ternyata aku kejedot meja.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

satu lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, lagunya Pantun Ulu Sungai ya. Pantas ini lagunya disukai sama Ai, ternyata lagunya enak gitu ya. Enak dibawa joget juga ya. Oke, terima kasih. Di sesi satu kita cukupkan, kita ke sesi yang kedua ya. Sesi yang kedua saya bacakan dulu pendengar yang sudah masuk di WhatsApp kita. Oke, di WhatsApp belum ada yang masuk. Di layanan telepon boleh kami persilakan di 0857 5381 0365 ya, baik di layanan telepon biasa atau di layanan telepon apa namanya, di layanan telepon call gitu ya, WhatsApp call ya.

Karena setelah ini kita akan memutarkan lagunya Bung Lanius ya, lagu Karo ya, yang sudah saya siapkan juga di sesi selanjutnya. Oke, ada yang gabung lagi nampaknya, orang yang semalam gitu ya, karena tidak menyebutkan namanya ini. Bang, saya mau gabung lagi, putarkan lagunya Sanggau saja bang katanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini kalau bergabung lagi boleh nanti disebutkan namanya, asalnya dari mana ya, supaya lebih akrab lah kita menyapa gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya cari dulu lagu Sanggau. Lagu Sanggau apa ya? Betutur Bekudung mungkin ya, lagu itu ya yang pas ya, lagu Sanggau ya. Nanti kita putarkan sama-sama ya. Kita dengarkan dulu lagu dari Bung Lanius yang sudah di request tadi, kemudian lagunya satu pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp kita.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balap lapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
15: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

bagaimana cara minum yang baik? Memang sulit untuk mengubah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, seperti halnya minum sambil berdiri. Namun hal tersebut patut dilakukan agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Pasalnya, setiap orang harus menjaga tubuhnya agar tetap terhidrasi untuk kelangsungan hidup, dan setiap hari kita harus mengkonsumsi paling tidak 8 gelas perharinya. Dengan begitu sering melakukan hal tersebut, dampak buruk dapat terjadi dengan cepat karena seseorang yang kerap minum dalam posisi berdiri sangat mempengaruhi kesehatan. Melansir dari halodoc.com, beberapa dampak buruk minum sambil berdiri adalah terganggunya kesehatan ginjal, gangguan pada sendi, dan salah satu gangguan yang dapat terjadi karena kebiasaan tersebut adalah arthritis. Gangguan pengenceran kadar asam karena saat minum, tubuh kita dapat mengencerkan kadar asam dalam tubuh agar tetap sehat. Ketika minum sambil berdiri, proses pengenceran kadar asam tersebut menjadi terganggu. Maka dari itu, penting untuk mengubah kebiasaan itu agar kadar asam pada tubuh kita dapat diredam sehingga hanya semua hal baik saja yang dapat berdampak bagi tubuh kita. Dengan minum sambil duduk, diharapkan tubuh kita menjadi lebih sehat dibandingkan sebelumnya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih bersama kami di 97 MHz atau di Pro 1 RRI Antikong ya, yang sedang menyimak siaran kami di mana saja berada. Kalau tadi sudah kita berdendang dengan lagunya Pak Paulus Hadi Betutor ya. Lagunya memang asik untuk dibawa goyang-goyang tipis gitu ya di siang hari ini. Dan tidak terasa waktu kita juga sudah hampir jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi saya cukupkan program Ragam Budaya edisi hari ini karena jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat juga kami akan hadirkan Warta Siang, di mana Warta Siang ini informasi-informasi berita-berita siang sudah disiapkan oleh tim pemberitaan kami gitu ya. Dan saya ajak Anda juga tetap setia menyimak Pro 1 RRI Sanggau, Pro 1 RRI Antikong, dan tetap bersama kami juga untuk Anda yang sedang mendengarkan di streaming juga ya, baik di RRI Digital atau di rri.co.id. Baik, saya cukupkan. Kita akan kembali setelah nanti kita bertemu lagi di program Prodangdut ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: CKG tahun 2026 ini adalah 46%. Sementara tahun lalu itu kita hanya 25% sekian. Dan untuk capaian saat ini kita sudah mencapai.
1: Saudara, nanti open turnamen tahun 2026 ini adalah tahun keempatnya. Yang dimana untuk antusias pesertanya, kegiatan pemanahnya ini.
2: Warta siang selengkapnya, pendengar dan pemirsa, Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Franciscus Albert. Berita utama, pendengar, bahwa pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori menyatakan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau LAKKESMAS di Kabupaten Sanggau telah mencapai sekitar 95%. Ia mengatakan bahwa operasional yang penuh ini masih menunggu penyelesaian kebutuhan sarana, prasarana, serta regulasi dari organisasi. Menurut Najori, Kementerian Kesehatan menargetkan LAKKESMAS sudah dapat beroperasi pada Juli 2026 mendatang. Karena itu juga pemerintah Kabupaten Sanggau terus mempersiapkan kebutuhan operasional termasuk sarana dan prasarana penunjang layanan laboratorium. Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga dikatakan telah menyelenggarakan pengadaan perabotan dan sarana pendukung lainnya pada tahun 2026 ini. Berita selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menargetkan capaian program cek kesehatan gratis atau CKG sebesar 46% pada 2026 ini. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori mengatakan realisasi program tersebut hingga saat ini baru mencapai sekitar 5%.
3: Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori menyatakan target capaian program cek kesehatan gratis atau CKG pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 46%. Ia menjelaskan bahwa capaian CKG pada tahun 2025 hanya berada di kisaran 25%. Menurut Najori, hingga saat ini realisasi CKG di Kabupaten Sanggau telah mencapai sekitar 5% dari target yang ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan CKG saat ini masih difokuskan kepada pasien umum yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk mengikuti program tersebut, masyarakat diarahkan mengisi data melalui aplikasi ASIK agar peserta dapat terdaftar dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem.
0: Untuk target CKG tahun 2026 ini adalah 46%. Sementara tahun lalu itu kita hanya 25% sekian, dan untuk capaian saat ini kita sudah mencapai kurang lebih daripada 5%. Sudah pelaksanaannya itu hanya pada pasien umum. Nah, seharusnya masyarakat itu kalau ingin melakukan CKG harus mengisi daripada aplikasi di ASIK supaya nanti data itu terdaftar. Nah, selama ini kita memang melakukan konsep kesehatan gratis, memang masyarakat dari petugas tidak mengarahkan untuk mengisi daripada data daripada ASIK dulu.
3: Najori berharap partisipasi masyarakat dalam program CKG terus meningkat sehingga target 46% pada 2026 dapat tercapai. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga akan memperkuat sosialisasi dan pendampingan pendaftaran melalui aplikasi ASIK guna mendukung peningkatan cakupan program. Tri Putri melaporkan.
2: Berita selanjutnya, Dara Nanti Open Turnamen 2026 kembali digelar mulai hari ini bagi para pemanah tradisional di Kalimantan Barat. Ajang tahunan tersebut menjadi momentum menjaring atlet berbakat sekaligus memperkuat silaturahmi antar daerah.
4: Kompetisi panahan tradisional Kalimantan Barat Dara Nanti Open Turnamen 2026 memasuki tahun keempat pelaksanaannya dengan antusias peserta yang terus meningkat. Ketua Panitia Dara Nanti Open Turnamen 2026, Bahariawan Muslim, menyebut sebanyak 265 pemanah dari 9 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat ambil bagian dalam ajang yang digelar di Gor Bujang Malaka, Kabupaten Sanggau ini. Ia mengungkapkan peserta yang mengikuti kejuaraan tersebut berasal dari Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Bengkayang, yang Kuburaya, Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Melawi. Dikatakan pada hari pertama, pertandingan mempertandingkan kategori pelajar mulai dari U9, U12, hingga U15. Selain menjadi ajang kompetisi, ia menyampaikan turnamen ini juga bertujuan mencari bibit-bibit atlet panahan tradisional di Kalimantan Barat. Ia berharap kehadiran kejuaraan tersebut dapat mendorong para atlet untuk lebih giat berlatih dan meningkatkan kemampuan.
1: Untuk Dara Nanti Open Turnamen tahun 2026 ini adalah tahun keempatnya. Yang dimana untuk antusias pesertanya, kegiatan pemanahnya ini, itu Dari kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini sebanyak 9 kota atau kabupaten. Yang diantaranya ada dari kota Pontianak, dari kota Singkawang, Mempawa, Kabupaten Mempawa, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Melawi. Nah, adapun jumlah total keseluruhan pesertanya yaitu antar kelas pelajar maupun dewasa itu sebanyak 265 orang.
4: Bari menambahkan, turnamen ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar pemanah dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Ia berharap pelaksanaan kejuaraan selama 2 hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan menjunjung tinggi sportivitas. Oktoferandi melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sementara itu Ketua Kormi Sanggau, Evi Faniarati Kumala Dewi menilai, minat masyarakat terhadap olahraga panahan tradisional di Kalimantan Barat terus menunjukkan tren yang positif. Hal ini juga terlihat dari tingginya antusias peserta yang mengikuti Dara Nanti Open Turnamen 2026 di Kabupaten Sanggau.
4: Minat masyarakat terhadap olahraga panahan tradisional di Kalimantan Barat terus menunjukkan tren positif. Ketua Kormi Kabupaten Sanggau, Epifaniarati Kumala Dewi, menilai tingginya jumlah peserta dalam Dara Nanti Open Turnamen 2026 menjadi bukti bahwa olahraga panahan semakin diminati dan berkembang di daerah. Menurutnya, jumlah peserta yang mencapai lebih dari 200 orang menunjukkan antusias masyarakat terhadap olahraga panahan tradisional masih sangat tinggi. Bahkan, ia memperkirakan jumlah peserta dapat lebih banyak apabila tidak bertepatan dengan agenda olahraga lainnya di Kalimantan Barat. Ratih pun mengapresiasi konsistensi Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia Kabupaten Sanggau atau FESPATI yang telah 4 tahun berturut-turut menyelenggarakan Dara Nanti Open Tournament. Ia menilai keberlanjutan kegiatan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat perkembangan panahan tradisional di daerah.
5: Kalau dilihat, karena ini adalah season keempat, artinya tahun keempat pelaksanaan Dara Nanti Open Turnamen untuk panahan se-Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh rekan-rekan Pespati Kabupaten Sanggau. Ini cukup bisa dibilang banyak yang meminati, dan pastinya dengan kegiatan ini bisa dilihat bahwa banyak yang meminati panahan dan pastinya ini semakin berkembang. Karena kalau dilihat pesertanya ini cukup banyak ya.
4: Ratih berharap semakin banyak organisasi olahraga masyarakat yang menggelar kegiatan serupa guna memberikan ruang bagi generasi muda untuk berolahraga. Menurutnya, kehadiran Dara Nanti Open dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk aktif dan mencintai olahraga sejak dini. Oktaf Randi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Dinkes Sanggau targetkan cek kesehatan gratis mencapai 46% tahun ini. Daerah Nante Open Turnamen 2026 menjaring ratusan pemanah di Kalimantan Barat. Saya pendengar dan pemirsa Franciscus Albert mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu dari tiga anak Indonesia berusia di bawah 5 tahun berpotensi menderita zat besi. Info yang dilansir dari Santai bersama Dr. Ardi Santoso mengatakan, kekurangan zat besi menyebabkan anak menjadi kurang konsentrasi dan fokus, serta sulit bersosialisasi, dengan dampak lain termasuk prestasi akademik rendah, mudah terserang penyakit, gangguan permanen pada sistem motorik dan sensorik, serta pertumbuhan fisik terhambat. Cegah kekurangan gizi pada anak dengan memberikan makanan yang kaya zat besi seperti daging merah, hati, ikan, ayam, bayam dan susu, dan jangan lupa memberikan makanan yang mengandung vitamin C untuk mendukung penyerapan zat besi seperti jeruk, mangga, dan brokoli. Yuk bersama kita pastikan si kecil tidak kekurangan zat besi.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
9: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
18: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Sanggau dan kita masih temani siang Anda di mana apa namanya cuaca ini wah sangat apa ya panas gitu ya di siang hari ini ya. Dan semoga pekerjaan aktivitas yang Anda lakukan bisa tetap aman lancar ya. Jangan lupa untuk minum air putih lebih banyak ya kalau cuaca panas seperti ini. Nampaknya memang akhir-akhir ini cuaca agak panas gitu ya, beda dari beberapa bulan sebelumnya ya. Baik, kita akan hadirkan program Pro Dangdut karena sudah pukul 13.31 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan hingga pukul 15 nanti. Sesi pertama layanan telepon, sesi kedua SMS WhatsApp, kemudian selanjutnya gantian sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, kurang sah kalau kita tidak membuka lagu dangdut pertama kita sebagai lagu pembuka di Pro Dangdut hari ini gitu ya. Kita akan putarkan lagunya Bawalah Aku Kasih ya, dari Imam S. Arifin featuring dengan Nana Mardiana ya. Oke, kita nanti akan ketemu di sesi yang pertama.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu pembuka sudah saya hadirkan dan saya undang Anda kembali bisa bergabung di sesi yang pertama ya. Kita berdendang-dendang dengan lagu dangdut di siang yang agak panas ya di wilayah Sanggau dan sekitarnya. Oke, layanan telepon pertama kita sambut dulu. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita, Bung Ganteng
1: okay.
2: Dunia.
1: Ketemu lagi.
2: Kalau tadi Bung lagu Ragam Budaya tadi yang saya request, Bung.
1: Wah, mantap ya lagunya.
2: Itu... gara-gara putus cinta semuanya hilang gara-gara narkoba gitu ya. Memang harus kita hilangkan yang namanya narkoba gitu. Jadi juga saya suka juga dengan Paulus Adi tadi yang terakhir, Bung. Apa judulnya dia, Bung? Siapa yang minta itu?
1: Beku Dong tadi.
2: Bukan yang Paulus Adi tadi yang mengisahkan lagu daerah yang tadi itu, nah, itu saya suka juga. Ada judul yang terakhir yang Bung permintaan siapa tadi itu yang Paulus Adi tadi itu.
1: Paulus Adi judulnya Beku Dong kalau enggak salah tadi. Betul, Beku Dong.
2: Nah, itu mengisahkan khususnya ya memperkalkan harus maju ya.
1: Benar. Ya.
2: Kita namanya kita kemauannya seperti itu yang seperti lagu tersebut. Karena lagu itu banyak maknanya, Bung. Tergantung kita menilainya seperti apa.
1: Iya, betul.
2: Cuaca gimana, Bung, di sana, Bung?
1: Masih panas berengkang di sini, Bung Lanius.
2: Oh, begitu. Yeah. Siap. Oke.
1: Okay. Lagu apa nih?
2: Lupa nih. Coba Bung cari lagunya gara-gara narkoba. Ini saya lupa nih. Ada enggak?
1: Gara-gara narkoba.
2: Nah, yang versi dangdutnya ya. Saya lupa itu. Ada mungkin saya lupa penyanyinya itu.
1: Kalau di sini gara-gara narkoba Agus Supriyatna.
2: Ada anak kecil enggak di situ?
1: Ada anak kecil, ya betul.
2: Nah, itu ya. Berarti betul. Nah, mudah-mudahan lagu ini mengingatkan kembali tadi kita. Pokoknya saya selama gabung Pro Dangdut ini Sanggau ada narkoba yang saya bahas, Bung.
1: Oke.
2: Okay. Karena narkoba ini jahat, Bung.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Hindari hal yang seperti itu. Siap.
1: Siap.
2: Okay. Salamnya kita rangkul aja sama Pak Kaji yang sudah gabung, yang belum gabung kita rangkul aja, Bung ya.
1: Oke, siap.
2: Bung Ganteng seselu, yuk terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
1: Baik, selamat siang. Terima kasih ada Bung Lanius ya. Jadi memang pesan yang disampaikan ini supaya kita waspada terhadap narkoba gitu ya Bung Lanius ya. Oke, selanjutnya layanan telepon yang kedua. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Halo, dengan siapa ini?
3: Halo. Oh, ini Agah Bang Abed.
1: Oh, apa ibu kita baik? Agah baik.
3: Kurang baik.
1: Ini orang Meliau ya. Orang Bonti, Putra Mayau ini ya.
3: Cuaca panas tadi.
1: Cuaca panas, heeh.
3: Dengan demam tapi dingin.
1: Oh.
3: Banyak orang kena demam dingin juga.
1: Demam dingin di sana banyak ya.
3: Banyak panas.
1: Iya.
3: Nafsu makan pun
1: kurang
3: sekali.
1: Iya.
3: Mau tidur ya.
1: Tapi semoga apa namanya nih cepat sembuh gitu ya. Karena memang cuaca sepertinya agak kurang mendukung gitu ya. Cuacanya terlalu panas itu, Bung. Halo? Ya. Suaranya hilang ini, halo? Tidak terdengar suaranya di sini. Mungkin kehilangan sinyal mungkin. Halo? Iya, baik. Semoga tetap sehat Putra Mayau yang baru saja bergabung tadi gitu ya. Apalagi cuaca ini kan lagi panas-panasnya gitu ya. Baik, yang mau bergabung lagi boleh kami persilakan. Tadi ada yang masuk di WhatsApp kita juga, silakan dihubungi kembali. Baik, kita terima kembali di layanan telepon ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, Ai.
4: Bukan Ai, Dato Uban.
1: Oh, Dato Uban. Wah, saya masih belum kenal suaranya.
4: Ini dengan Bang Albert kah?
1: Iya, betul, Ai.
4: Oh, soalnya suaranya lain.
1: Oh, beda kah suaranya?
4: Oh, katanya orang posisi anak.
1: Iya.
4: Minta lagunya.
1: Apa nih lagunya?
4: Cintaku.
1: Cintaku.
4: Dari Asmadi.
1: Cintaku Atmadi ya?
4: Ya, Awara.
1: Oke, lagunya sudah siap?
4: Sudah. Akin salamnya dulu dengan Ai Patah Hati.
1: Ya.
4: Mak Indah, Mak Elsa, Kakek Ririn, Bang Jali.
1: Ya.
4: Yang lain dirangkul aja lah dari A sampai J. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Baik.
4: Ya.
1: Oke, ada Dato Uban di Landak. Sepertinya ada acara gitu ya. Oke, lanjutkan. Semoga apa namanya happy hari ini ya. Lagunya sudah saya siapkan dan kita masih menantikan pendengar yang mau bergabung. Tadi ada yang masuk lagi di WhatsApp, tapi karena saya sudah menerima layanan telepon jadi belum sempat saya angkat. Oke, kita terima di WhatsApp kita ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita, Bang Albert.
1: Iya, dengan siapa ini Bang?
5: Bang Iman Nabela di Sambas.
1: Oh, rupanya seperti ini ya wajahnya ya. Saya baru lihat di WhatsApp ini. Bagaimana kabarnya ini Bang?
5: Kabarnya alhamdulillah sehat. Cuacanya kayak mau hujan di sini Bang Albert.
1: Oh ya ya ya. Tadi kata Bung Lanis agak panas, sekarang mau ke hujan gitu ya. Oke.
5: Iya iya.
1: Mau dengar lagu apa nih?
5: Lagu gak?
1: Masih.
5: Lagu dari Yulia Citra, Menyulam Kain yang Rapuh.
1: Yulia Citra ya?
5: Uh-uh.
1: Menyulam Kain yang Rapuh. Oke. Salamnya silakan.
5: Dirangkul aja dari A sampai Z Bang Albert.
1: Oke, siap.
5: Buat Bang Albert terima kasih. Dah Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wanabela di Sambas sudah bergabung juga bersama kita ya. Ternyata cuaca agak sedikit mendung di daerahnya Wanabela gitu ya. Kalau di dekatnya Bung Lenis mungkin masih cerah ya. Ini biasa antara Bodok, Sanggau, habis itu Simpang Ampar, beda-beda juga gitu ya. Oke, selanjutnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang Pro
1: Dangdut. Iya, halo juga, Mama Indah di sana ya.
6: Iya, Mama Indah nih Bang Albert.
1: Jumpa lagi kita Mama Indah, apa kabar?
6: Kabar sehat, puji Tuhan. Cuacanya panas bedengkang nih Bang Albert.
1: Di Landak panas bedengkang ya.
6: Iya. Kalau kata Uban tadi, bagaimana di Sidas katanya tadi?
1: Di Sidas panas juga katanya tadi.
6: Iya, kena nggak jauh dengan Mak Indah. Sidas dengan iya. 420 kan nggak jauh Bang Albert.
1: Berdekat ya.
6: Nggak sekitar 20 menit kah?
1: Oh, 20 menit.
6: Dari Pal 20 Sidas
1: Pal 20.
6: Bang Albert. Nggak jauh.
1: Siap. Semalam itu ada Mama Boboy, katanya suara saya tidak seperti Mama Indah, katanya Mama Indah halus, kalau saya ini agak garang katanya.
6: Biasa Bang Albert sama Abah.
1: Ya itulah semalam pas gabung di Prodang.
6: Karena gimana ya Bang Albert, karena kan beda orang tuh beda suara.
1: Beda suara ya.
6: Sama.
1: Ya betul-betul. Saya jadi ingat kata-kata Mama Boboy semalam gitu ya.
6: Iya emang ada sih semalam dia gabung ya. Koma Indah kan WA semalam.
1: Iya.
6: Ini pun Mama Indah pakai telepon biasa nih, enggak pakai WA Bang Albert.
1: Oh iya ya. Baik. Ngomong-ngomong, mau dengar lagu apa nih?
6: Apa nih lagu ini Bang apa Albert? Karena enggak ada siap lagu nih kita. Ini apa nih?
1: Lagu ngojek pun boleh, lagu mau request pun
6: gitu
1: boleh.
6: Sih, Mama Indah request lagunya dari Indonesia. Mawar Putih ya Bang Albert.
1: Mawar Putih dari siapa tadi?
6: Dari Inul.
1: Inul, oh Inul Artista. Oke. Salamnya silakan.
6: Salamnya yang baru terus turun tadi, yang dari sama saja Bang Albert ya?
1: Wanabela ya.
6: Iya, salam kembali ya, salam kenal dari Mama Ina di Ngabang. Buat teman kita juga di Datuk Uban juga tadi di Vidas ya.
1: Yeah.
6: Ya, nggak lupa juga nih sama Kak Long, lagi sibuk nih Kak Long nih ya. Ya semoga lancar ya Kak Long ya, kesibukannya ya Kak Long ya.
1: Semoga tetap sehat, aman gitu ya.
6: Iya. Buat Ayu Susah Senang juga ya. Buat Bi Iyul juga, buat Mbak Yuli juga, buat Jutu RJ juga, Bang Pael. Buat Bu Sunia juga nih, biasanya lewat WA nih Bu Sunia nih ya.
1: Oh iya, Bu Sunia.
6: Mudah-mudahan kabarnya selalu ya Bu Sunia ya. Dulu kan Mama Ida tuh sering telepon sama sama dia, tapi sekarang gak ada lagi.
1: Iya.
6: Gak ada nomornya juga nih Mama Ida.
1: Ganti nomor mungkin ya.
6: Ya gak tahu juga sih. Buat nih mudah-mudahan juga nih kabarnya Mbak Ling juga nih ya. Semoga selalu di Pontianak ya.
1: Amin.
6: Buat Mbak Sisil juga ya. Buat Kakek Andin. Kalau ini Kelon Tekong nih, anu aja nih, gabung gak sama Sanggau nih Bang Abed?
1: Kalau hari ini belum ada suara dari Entikong ini gabung.
6: Nah itulah, biasa kan Mbak Elsa ada kan gabung. Buat Mbak Elsa juga, buat Bu Esti juga. Yang lainnya dirangkut tanpa kecuali Bang Abed. Akhirnya Bang Abed, ganti aja lagunya Bang Abed.
1: Kenapa tuh?
6: Ganti aja lagunya ya.
1: Oh, ganti apa tuh judulnya?
6: Lagunya Kerudung Cinta.
1: Kerudung Cinta. Dari siapa
6: lagunya,
1: ini?
6: Lagunya dari
1: Mansur.
6: Mansur S tuh ya.
1: Okay, siap.
6: Lagunya nih buat spesialnya buat teman kita yang ada di Malenggang ya.
1: Oh ya, yang lagi dengar gitu ya.
6: Dulu di Malenggang tuh dia tuh sering gabung di Intekong dulu, sehingga minta lagu itu.
1: Oh siap.
6: Ya, teman setia juga dulu ya.
1: Oh ya, siap.
6: Itu aja Bang Abed. Makasih, selamat siang.
1: Sama-sama, terima kasih juga. Selamat siang. Ada Mama Indah di Ngabang sudah bergabung. Lagunya spesial untuk temannya ya. Kerudung Cinta gitu ya. Baik, kita break dulu sebentar ya. Ada beberapa lagu yang akan kita dengarkan di sesi yang pertama. Kita akan jumpa lagi di sesi yang kedua. Ada 1-2 WhatsApp chat sudah masuk ya. Boleh, nanti masih ada yang mau gabung, silakan ya. Di sesi yang kedua di WhatsApp chat atau SMS kita. Tetap bersama kami RRI Sanggau ya, dan RRI Entikong. Untuk anda yang saat ini sedang menyimak kami juga di streaming ya, kita nikmati dulu lagu-lagu di sesi yang pertama berikut ini.
0: Dangdut adalah kita.

Rumah Radang merupakan salah satu rumah adat suku Dayak yang menjadi ciri khas Provinsi Kalimantan Barat. Dilansir dari keterangan resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rumah Radang disebut sebagai rumah adat terbesar yang ada di Indonesia, sekaligus menjadi landmark bagi kota Pontianak setelah Tugu Katulistiwa. Dikatakan sebagai rumah adat terbesar karena bangunannya memiliki panjang 138 meter dan tinggi 7 meter. Rumah ini juga biasa disebut sebagai rumah panjang karena bentuknya yang memanjang. Rumah adat ini telah diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2013 silam. Dikutip dari laman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, bangunannya bisa digunakan untuk pengembangan dan pelestarian adat istiadat serta sebagai ikon pariwisata di provinsi tersebut.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sanggau, masih di program Prodangdut. Kita masuk ke sesi yang kedua. Nah, seperti biasa, sesi yang kedua saya akan bacakan di WhatsApp, chat, atau SMS kita ya. Sudah ada beberapa pendengar kita yang sudah masuk, saya bacakan yang paling cepat tadi ya. Prodangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ini ada Putra Segitiga masuk di WhatsApp kita. Lagunya Termiskin di Dunia, vokalnya cewek katanya. Dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamatnya Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Bang Albert, selamat siang, apa kabar ya? Kabar saya baik, Bang ya. Kula datang lagi dalam acara Prodangdut. Pakai salamnya Abu Kocai, Eko, Ica, Dato Uban, Aikepo, Dara Kapuas, Abang Madun ya, Abu Dendi, Kaisma, dan lain-lain. Abang Albert, kula ngucap banyak makasih. Wassalamualaikum. Kula Abang Putra Segitiga Selatan, pengirimnya katanya. Oke, terima kasih juga ada Abang Putra Segitiga Selatan ya. Lagunya Termiskin di Dunia tapi vokalnya cewek. Oke, saya cari dulu bentar ya.

Nah, lagu termiskin di dunia, vokal yang cewek itu ada dari Revita Alvira ya. Oke. Revina Alvira ya. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama gitu ya. Kemudian kita masuk ke penelpon WhatsApp selanjutnya ya. Selamat siang Bang Albert, Prodangdut Dangdut adalah kita. Ini Kakek Andin mau request lagunya, lagu dangdut yang berjudul Orang Terkaya di Dunia dari apa ini? Maggie Z ya. Salamnya dirangkul aja, cuaca di Lintang Pelaman cerah katanya. Oke. Sama-sama, terima kasih ya. Ada Kakek Andin di sana ya. Oke. Baik, saya cari dulu lagunya. Orang Terkaya di Dunia ya, dari Maggie Z.

0: Ya, baik, sudah ada dua list lagu di sesi yang kedua ya. Kita langsung saja akan putarkan di WhatsApp chat yang sudah masuk tadi, request dari Putra Segitiga Selatan dan juga Kakek Andin ya. Baik, tetaplah setia bersama kami pendengar di mana saja berada. Kita nikmati dulu lagu-lagu Prodangdut untuk sesi yang kedua berikut ini.
1: Dangdut adalah kita.

Kantong teh bekas seringkali dianggap sebagai limbah yang tidak berguna. Menurut penelitian dari National Nutrition Health, kantong teh bekas memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan. Teh yang digunakan mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti polifenol, katekin, dan antioksidan yang tetap, meskipun sudah diseduh. Dengan menggunakan kantong teh bekas, tubuh tetap bisa mendapatkan manfaat dari kandungan-kandungan tersebut, meskipun teh sudah tidak digunakan untuk diminum. Kantong teh bekas dapat memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan kulit. National Nutrition Health menyebutkan bahwa kantong teh yang telah dipakai mengandung tanin yang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba yang dapat membantu meredakan iritasi kulit dan mempercepat penyembuhan luka ringan. Kantong teh bekas yang ditempelkan pada area kulit yang bermasalah seperti jerawat atau peradangan dapat membantu mengurangi pembengkakan dan memberikan efek menenangkan. Bahkan, kantong teh bekas yang dingin bisa digunakan untuk meredakan mata lelah atau iritasi mata setelah seharian bekerja di depan layar. Kantong teh bekas juga dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi nyeri otot atau mengurangi pembengkakan. Penelitian menunjukkan bahwa kompres kantong teh bekas dapat membantu meredakan nyeri otot setelah beraktivitas fisik yang intens. Hal ini disebabkan oleh kandungan antioksidan dan polifenol dalam teh yang memiliki sifat antiinflamasi yang efektif dalam mengurangi rasa sakit.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Ah, Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
0: Walah.
2: Intermezzo.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Ya, kita memasuki sesi yang ketiga di program Prodangdut edisi hari ini. Masih bersama saya Albert ya, di meja siar di Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz. Oke, kita terima layanan telepon yang pertama. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Prodangdut kita Bang Albert.
0: Iya, selamat siang.
1: Masih kenal kan Bang Albert?
0: Masih. Apa kabar siapa? Nih? Ada kakek Ririn di sana kah?
1: Iya. Di rumah nih, istirahat hari ini.
0: Oh, istirahat hari ini.
1: Enggak pagi ya.
0: Enggak pagi. Kenapa? Begawai kah?
1: Belum. Kurang sehat lah.
0: Oh, kurang sehat. Iya, iya, iya.
1: Lagunya untuk satu dah Bang Abad.
0: Apa tuh lagunya?
1: Satu untuk satu ya.
0: Satu untuk satu. Judulnya itu ya?
1: Ya, dari Abimesa.
0: Satu untuk satu.
1: Nah, dari Abimesa.
0: Berarti satu untuk selamanya gitu ya?
1: Iya. Ada kali ya, Bang Abad?
0: Ada, ada. Sudah saya dapat lagunya ini.
1: Oke, okay. Itu aja Bang Abad ya.
0: Oke.
1: Salamnya terangkul aja dari sempat tanpa kecuali lah. Terima kasih dengan teman yang selalu sapa malam tuh. Salam. Yeah. Untuk Bang Abad, nah, hati-hati lah Bang Abad jalannya.
0: Iya, iya.
1: Untuk Bang Abad sekeluarga semoga tersalur.
0: Baik.
1: Itu sehat. Ya, Bang Abad, selamat siang, produk dan tetel kita.
0: Iya, semoga cepat sehat juga Kakek Ririn di sana ya. Kakek Ririn sudah bergabung di Pengadang baru saja tadi. Selanjutnya sesi yang ketiga, penelpon yang pertama tadi Kakek Ririn, penelpon selanjutnya siapa lagi? Kita terima dulu. Baik, kita terima di WhatsApp kita. Ya. Halo, selamat siang Prodangdut. Oke. Halo, selamat siang Prodangdut. Baik, terputus nampaknya ya. Oke, ada yang masuk di WhatsApp kita. Siapa ini? Oh, yang semalam masuk lagi. Dengan siapa ini? Sedang mengetik tulisannya gitu ya. Tadi cuma P, cuma tulisannya P saja gitu ya. Oke, saya tunggu sedang mengetik pesannya di WhatsApp kita.

0: Oke, baru saja terkirim ya dari siapa ini? Bapak Kasianus ya. Flavianus salah. Flavianus ada di Bodok. Mau dengarkan lagunya Vita Alvia Garam Cinta Budak ya. Lagu ini tolong diputarkan ya Bang Albert, saya pendengar baru katanya. Oke, terima kasih ya. Ada Flavianus, Bapak Flavianus ya di Bodok baru saja bergabung. Lagunya saya siapkan ya, Vita Alvia Garam Cinta Budak. Kemudian ada yang bergabung lagi di WhatsApp kita, saya terima lagi ya. Halo, baik, terputus lagi nampaknya ya. Oke, boleh dicoba lagi. Kemudian di layanan telepon ya. Oke, layanan telepon ya. Baik, coba dicoba lagi mungkin ya di layanan telepon kita di 0857 5381 0365. Baik, kalau seperti itu kita akan putarkan lagu ya. Nah, sementara saya akan mutarkan lagu, tapi ada yang masuk lagi, kita terima kembali mungkin. Halo, selamat siang, Prodangdut. Iya, suaranya sepertinya sinyalnya agak kurang ini. Dengan siapa ini, Bapak?
1: Dari Medan, Bang.
0: Oh, dari Medan. Dengan siapa ini, Bapak?
1: Mairona, Bang.
0: Siapa tadi? Kurang jelas suaranya.
1: Mairona dari Medan.
0: Oh, Mairona dari Medan. Siap. Salam kenal ya.
1: Iya, Bang. Kembali, Bang.
0: Ini Medannya di mana ini?
1: Ini di Kampung Lalan, nih, Bang.
0: Oh, Kampung Lalan. Itu masuk ya, di daerah mana Kampung Lalan itu?
1: Kalau Kampung Lalan itu arah ke Binjai, Bang.
0: Oh, siap, Binjai siap. Oke. Okay. Baik, baik, baik. Sebelumnya Horas gitu ya, Bang Mairon ya. Selamat bergabung bersama kami di Prodangdut RRI Sanggau saat ini. Ada Albert di sini ya, salam kenal.
1: Iya, Bang.
0: Oke. Ini mau dengar lagu apa ini, Bang?
1: Mau dengar dari Santa Hoki, Bang.
0: Santa Hoki apa judulnya ini?
1: Pesona Wanita.
0: Santa Hoki Pesona Wanita. Oke, siap. Boleh disapa dulu mungkin pendengar kita di Sanggau dan Entikong ini?
1: Iya, Bang. Salam-salamnya. Pertama banyak Mbak Riri, apa Kak Ririn.
0: Iya,
1: Mbak Cang. Ada Mbak Gunawan, ada Mbak Julia, ada Mama Bobo.
0: Iya.
1: Ada Kak Boy, Mbak Yogi, Mbak Elsa. Ada Lato-Lato,
0: ya.
1: Ada Wahusu, dan bersemajalah dulu, Bang, para pecinta perundang di Sanggo ini, Bang.
0: Oke, siap, Bang.
1: Numpuk tanda, Bang.
0: Kenapa itu?
1: Itu acara yang hari Kamis waktu itu, acara apa itu yang ada apa-apanya itu, yang campur-campuran itu.
0: Oh, yang bedabol itu ya, ada teman kita dari Medan itu biasanya juga.
1: Iya, Bang.
0: Iya, ada acara bedabol. Hari ini juga ada nih, Bang, nanti jam 16.30.
1: Itu cuma masuk ya kan, Bang? Tinggal traksi juga kan, dikasih telepon ini kan?
0: Iya.
1: Itu misalnya minta request lagu itu, lagu apa aja tuh, Bang?
0: Kalau bedabol itu tidak ada requestnya itu, Bang. Kalau nanti malam bisa request di jam 22 itu sapa malam kita.
1: Oh.
0: Ya. Nanti
1: kalau ada cerita-cerita traksi bisa kan di acara bedabol itu, Bang?
0: Kalau acara bedabol tidak bisa karena kita talk show itu, ngomong-ngomong saja.
1: Iya, maksud teman suara dari mana tuh bisa telepon, Bang?
0: Kalau telepon tidak menerima kita kalau di acara bedabol itu, Bang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gitu, Bang.
0: Siap. Nanti malam kita gabung lagi, boleh, Bang? Saya tunggu ya.
1: Iya. Selamat. Sudah. Selamat siang, Bang.
0: Selamat siang, terima kasih, Bang. Ya, selamat siang juga, Horas ya. Ada Meron dari Medan sudah bergabung bersama kita gitu ya. Dari Kampung Lalan ya, sudah bergabung tadi. Pendengar kita di Medan jauh sekali ini ya. Mantap sekali kita kedatangan orang Medan ya. Selanjutnya saya bacakan di WhatsApp kita, ada yang baru masuk juga. Halo, selamat siang, saya mau request lagunya, judulnya Syahdu ya. Apa ini? Syahdu Remix. Makasih dari Bu Sonia ya. Oke, halo. Oh, dua kali mengirimkan. Oke, siap. Oke, nanti saya bacakan ya. Saya ini ya, putar ya Bu Sonia ya. Terima kasih Bu Sonia sudah bergabung juga di layanan WhatsApp chat kita baru saja ya. Oke, itu saja ya. Kita langsung saja akan putarkan lagu-lagu dangdut di sesi yang ketiga ya.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda, Sungai Kapuas adalah sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini membentang membelah Pulau Kalimantan dengan panjang 1.143 km dan lebar sungai ini sebesar 70 hingga 150 meter. Sungai Kapuas memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Sungai ini bagaikan urat nadi kehidupan, segala macam kebutuhan. Sungai Kapuas dapat menghubungkan daerah satu ke daerah lain di Kalimantan. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia.

0: Ya, selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di sore hari ini. Kita cukupkan program Prodangdut edisi hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan juga informasi-informasi terkini mengisi untuk ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Informasi-informasi terkini apa saja yang akan kami hadirkan ya. Anda kami ajak tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Tuak adalah minuman khas salah satu suku di Indonesia, tidak terkecuali suku Dayak di Kalimantan Barat. Tuak merupakan hasil fermentasi dari beras ketan atau nira dan ragi yang dibiarkan beberapa waktu. Tuak tidak dibuat setiap hari. Pembuatannya dikhususkan untuk upacara atau pesta adat. Misalnya saat pesta perkawinan, pesta panen padi, penyambutan tamu, dan sebagainya. Pada dasarnya, tradisi minum tuak melambangkan semangat kebersamaan, keluarga, dan persahabatan. Di balik semua keunikan dari minuman ini, ternyata tuak juga memiliki beragam manfaat untuk tubuh. Tetapi, dengan catatan tidak dikonsumsi dengan kadar yang berlebihan. Dokter Gizi, Dr. Fahri Maulana MGiz, mengatakan kandungan yang terdapat pada tuak meliputi vitamin, protein, mineral, karbohidrat, fosfor, kalsium, saponin, sukrosa, dan masih banyak lagi kandungan lainnya. Minuman yang berasal dari bahan alami pasti ada manfaatnya bagi tubuh.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Oh, udah juga. Apalagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala. Intermezzo.

Ya, selamat sore pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Sanggau masih menemani ruang dengar Anda. Masih bersama saya Albert ya, setia menghadirkan informasi-informasi terkini, program-program acara untuk Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik, di sore yang sudah agak tidak sedikit panas dari siang tadi ya, lumayanlah untuk Anda bisa melakukan berbagai kegiatan yang mungkin kalau di luar masih harus dipikirkan ya, kondisi yang panas ya, siapa tahu ada yang punya plan bekerja di sore hari atau ada yang sudah hampir selesai pekerjaannya ya, karena sudah hampir setengah 4 atau pukul jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, biasanya memang pekerjaan sore ini hampir selesai ya. Yang perlu saya ingatkan kalau kondisi cuaca seperti ini adalah kita harus lebih banyak minum air putih supaya tidak kehilangan banyak cairan. Baik, di sore hari ini juga saya sudah siapkan informasi-informasi terkini untuk menemani Anda di sore hari dengan berbagai tugas kegiatan Anda.

Saya awali informasi pertama dari nasional ya, terutama orang sedang lagi memantau informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026 ya. Pendengar Belgia, pastikan tiket 30

bola ini berhasil disambar untuk membawa Belgia unggul 1-0. Nah, memasuki babak kedua, Belgia juga kembali menunjukkan ketajamannya dan Trossard ini mencetak gol keduanya pada menit ke-50 sampai pada akhirnya mencetak 5-1 gitu ya.

Kemudian informasi selanjutnya, sekarang kan menjadi momen libur anak-anak sekolah ya. Jadi informasi yang kita dapatkan bahwa pada momen libur sekolah ini penumpang Bandara Soekarno-Hatta melonjak 11,5%. Ini menandakan banyak sekali perjalanan-perjalanan pesawat atau udara yang dilakukan oleh orang gitu ya selama musim libur sekolah saat ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Botol susu atau dot bayi merupakan salah satu perlengkapan bayi yang penting dan wajib dimiliki ketika ibu sedang tidak bisa menyusui. Namun tahukah Anda dalam sejarahnya, botol susu atau dot bayi tidak sesimpel yang kita bayangkan sampai sekarang. Botol susu atau dot bayi zaman dahulu berbentuk seperti mangkok yang memiliki dua lubang di bagian pinggirnya. Botol susu atau dot bayi ini ditemukan oleh Allen dan Hanbury. Dot bayi ini masih terbuat dari bahan gelas sehingga sangat sulit untuk dibersihkan. Dot karet pertama ditemukan pada tahun 1845 dan baru dikembangkan pada tahun 1900-an. Di tahun 1845, Elizabeth Pratt menemukan dot karet dan penemuannya itu tidak terlalu dikenal, apalagi diproduksi secara massal karena bahan karet yang digunakan menjadi bau setelah selesai dipakai. Botol dengan bentuk seperti yang sering kita lihat akhirnya ditemukan pada tahun 1920-an, yang terbuat dari kaca atau plastik, dan botol tersebut memiliki desain yang berbeda karena terdapat bagian tutup yang bisa dilepas sehingga mudah untuk dibersihkan.

Pendengar masih bersama kami program Masa Satu Radio Republik Indonesia Sanggau ya. Pendengar, masyarakat dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas yang berlebih dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih sehingga meningkatkan risiko dehidrasi. Disampaikan ahli kesehatan masyarakat bahwa saat berbincang bersama program A3RRI, ia menekankan penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan juga partikel polutan, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan gitu ya.

Kemudian informasi selanjutnya juga kami hadirkan untuk Anda. Kalau kita diminta untuk waspada terhadap El Nino, kalau sekarang kita merasakan bagaimana cuaca yang begitu panas itu karena memang dari El Nino sendiri gitu ya. Jadi persiapannya adalah kita harus menggunakan masker, banyak-banyaklah minum air putih karena cairan tubuh ini akan terserap lebih cepatnya. Lalu kalau kita melihat setiap sore, terutama di Sabang Merah sendiri, tren lari ini semakin populer juga ada di Sanggau, terutama di berbagai daerah juga yang ada di Indonesia beberapa tahun terakhir. Nah, fenomena ini juga banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia ya.

Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga badan kita tetap sehat, meskipun tren lari ini menjadi tren yang banyak digemari orang belakangan ini ya. Tapi yang perlu kami sampaikan di sini adalah bagaimana lari tidak berlebihan. Kemudian kita juga harus melihat kondisi tubuh kita ya. Dokter Madi sendiri dari dokter jantung dari RSUD MTH di Jaman mengatakan bahwa memang meskipun FOMO lari ini ada di kalangan generasi muda kita saat ini, tapi yang paling penting adalah kita tidak memaksakan kondisi badan kita ya. Lakukan hal tersebut dengan perlahan dan dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi badan, supaya tidak terlalu memaksakan sehingga tidak berdampak oleh dengan kesehatan-kesehatan lainnya ketika dipaksa gitu ya. Jadi kalau mungkin Anda punya plan di sore hari ini, pengen lari atau pengen menjaga kebugaran badan dengan berbagai kegiatan olahraga lainnya, ini juga harus disesuaikan dengan kondisi badan kita ya, supaya lebih sehat, lebih aman gitu ya, tidak berlebihan lah gitu ya.

0: Isu pemanasan global atau global warming menurut catatan suhu NASA merupakan 8 tahun terakhir tahun terpanas di bumi. Fakta-fakta global warming yang dulu hanya didengar melalui berita, kini sudah semakin nyata. Bayangkan saja, dunia di tahun 2050, udara tidak lagi berpihak kepada kita, menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya saja yang bisa membayar air kran, sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC. Dunia saat ini berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius terhadap isu ini. Kita tidak bisa memilih hidup di planet lain, tapi kita bisa memilih masa depan yang lebih baik dengan merawat bumi kita.
1: Mbak, kopi hitamnya satu ya.
2: Ih, belakangan ini kasus kekerasan seksual makin banyak ya. Serem banget. Tiap buka media sosial, pasti ada aja kasusnya.
3: Iya nih. Gue juga ngerasa, dan yang bikin miris, banyak yang baru berani speak up setelah lama banget kejadiannya.
2: Kadang mereka nggak tahu harus lapor kemana atau takut diancam sama pelakunya.
3: Makanya penting banget ada ruang aman buat korban. Terus edukasi ke masyarakat juga jangan setengah-setengah gitulah. Betul nggak sih?
2: Bener. Edukasi soal kekerasan seksual itu udah harus diajarin terutama di bangku sekolah.
3: Dan kalau di lingkungan juga itu kayak harus saling support. Kalau mungkin kita dengar ada teman jadi korban, jangan malah nyalahin atau mungkin ngegosipin.
2: Ih iya, gue juga mulai sadar sama sikap sendiri sih, kayak jaga omongan, bercandaan, dan ngeh aja gitu kalau ada yang kelihatan gak nyaman.
3: Setuju, mulai dari diri sendiri, terus saling jaga, soalnya sekarang tuh kekerasan seksual bisa kejadian di mana aja, baik kantor, kampus, bahkan di sekitar kita.
2: Iya, semoga makin banyak yang sadar dan berani speak up ya. Karena kasusnya gak bakal berkurang kalau kita cuma diem aja.
4: Lindungi korban kekerasan seksual sekarang juga. Hentikan tindakannya.

Ya, selamat sore, masih bersama program 1 RRI Sanggau. Kami masih temani Anda dan saya Albert masih setia menemani ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Bagaimana pekerjaan, aktivitasnya sudah selesai atau belum? Kalau belum, lanjutkan dulu. Kalau selesai, ini tandanya Anda sudah siap-siap akan pulang ke rumah gitu ya. Pulang bersama, bertemu dengan keluarga Anda. Semoga selamat sampai tujuan. Dan saya ingin memberikan kata-kata yang membuat Anda sedikit bahagia. Kalau apa ya, kita sudah melakukan pekerjaan hari ini, kita yakini bahwa pekerjaan yang sudah kita lakukan ini adalah persembahan yang terbaik yang sudah kita berikan gitu ya. Jadi suatu hari nanti akan ada hasil yang lebih nyata lagi. Mungkin hari ini belum nampak, tapi suatu saat akan ada hasil yang nyata gitu ya, dari hasil kerja keras yang Anda lakukan ya. Yakini itu, dan ini menjadi harapan Anda untuk terus semangat dalam menjalankan berbagai tugas pekerjaan yang harus Anda lakukan, termasuk di akhir bulan bulan Juni ini. Sebentar lagi sudah di tanggal 27, sisa berapa hari lagi, 3 hari lagi gitu ya. Jadi kejar terus target Anda, semoga target ini bisa Anda capai ya. Karena kalau sudah tercapai sudah lega, tidurnya juga akan pulas gitu ya. Baik, kami akan ajak Anda sesaat lagi nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Namun sebelum ke Warta Berita Korwil, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu berikut ini.

0: Sari Berita Penting.
1: Lonjakan konsumsi air bersih, Perumdam Kuburaya lakukan pengaturan distribusi.
2: Memang kita menyadari saat ini banyak keluhan layanan khususnya di Sungai Raya dan sekitarnya karena dampak dari musim kemarau. Tetapi meskipun demikian, sebetulnya debit air yang kita produksi alhamdulillah masih sama.
3: Pemerintah memahami tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah, termasuk keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan berbagai kebutuhan belanja daerah. Menurut Rahmat, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yakni meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan pendampingan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas, serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif seperti CSR, hibah, pinjaman, hingga kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
4: Nah, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Dijen Pajak sama dan Dijen Bea Cukai ya. Jadi salah satu yang opsinya adalah optimalisasi dan peningkatan intensifikasi ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Tadi yang tentunya didampingi oleh teman-teman Dijen Pajak. Bagaimana caranya meningkatkan PAD ini? Itu salah satu. Yang kedua tentunya sama seperti pusat juga, efisiensi belanja.
3: Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Arifianto menilai kebijakan efisiensi menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan baru dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dirinya menyebut Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam, potensi pariwisata, dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan apabila dikelola secara optimal.
5: Maka dengan adanya efisiensi ini diharapkan timbul ide maupun inovasi dari pemerintah daerah untuk menciptakan suatu potensi penerimaan yang sebelumnya mungkin belum tergali atau kurang terekspos sehingga mereka mampu untuk meningkatkan PAD, dan ini juga berlaku untuk semua, bukan hanya di Kalimantan Barat sendiri.
3: Dengan optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta pengembangan pembiayaan kreatif, pemerintah berharap ketahanan fiskal daerah semakin kuat sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Syahrul Sani melaporkan.
6: Pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Kuburaya tidak hanya meningkatkan suhu, tetapi juga memicu lonjakan kebutuhan air bersih di tengah masyarakat. Kondisi ini membuat layanan Perumdam Tirta Raya Kuburaya mengalami peningkatan permintaan secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Berikut laporannya.
1: Di tengah meningkatnya permintaan, Perumdam Tirta Raya Kuburaya memastikan kapasitas produksi air bersih masih dalam kondisi aman. Perusahaan daerah ini menyebut ketersediaan air baku belum mengalami gangguan meski konsumsi masyarakat terus naik. Direktur Perumdam Tirta Raya Hermawan mengatakan, secara teknis produksi air bersih masih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Saat ini kapasitas produksi perusahaan mencapai sekitar 180 ribu meter kubik per hari. Namun tantangan justru muncul pada saat distribusi ke pelanggan di lapangan.
2: Memang kita menyadari saat ini banyak keluhan layanan khususnya di Sungai Raya dan sekitarnya karena dampak dari musim kemarau. Tetapi meskipun demikian, sebetulnya debit air yang kita produksi alhamdulillah masih sama sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Cuma memang ada kenaikan pola konsumsi pelanggan kita.
1: Untuk menjaga layanan tetap berjalan optimal, Perumdam Tirta Raya Kuburaya menerapkan pengaturan distribusi air di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan agar seluruh pelanggan tetap mendapatkan pasokan air bersih secara merata di tengah meningkatnya kebutuhan selama musim kemarau. Hermanta melaporkan.
6: Dari Kuburaya kita beralih ke Sintang, pendengar. Sejumlah ruas jalan dan permukiman warga di Kabupaten Sintang kerap tergenang air akibat 11 titik drainase di Jalan Lintas Melawi tersumbat sampah dan material bangunan. Menyikapi hal ini, DPRD Sintang mendesak pemerintah daerah segera membuat master plan drainase agar arah pembuangan air menjadi jelas dan terintegrasi.
7: Ruas jalan dan permukiman warga di Kabupaten Sintang kerap tergenang air saat hujan deras turun. Salah satu penyebab utamanya adalah penyumbatan saluran drainase akibat tumpukan sampah dan sisa material bangunan. Lurah Ladang, Ya Aiduliansyah, mengungkapkan dalam kegiatan gotong royong bersama tim gabungan pada bulan Mei lalu, ditemukan sedikitnya 11 titik penyumbatan drainase di sepanjang jalan lintas Melawi. Penyumbatan ini umumnya disebabkan oleh sisa material bangunan, bekas cor, serta sampah yang dibiarkan menumpuk oleh para pelaku usaha di sekitar lokasi tersebut. Berikut pernyataannya.
8: Pemerintahnya sudah sangat baik sama kita. Udah memikirkan masyarakat sampai-sampai limbah pun dibikin jual. Tapi semangat gotong royongnya, kepeduliannya sudah hilang sama sekali. Harapan kita ya itu. Harapan kita ya tanggung jawab sepenuhnya drainase yang ada di depan usaha-usaha Nas Mawi ada tanggung jawab toko tersebut.
7: Selain rendahnya kesadaran lingkungan, penanganan banjir di Sintang juga terkendala oleh belum adanya sistem saluran air yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang, Muhammad Choiman Wahab, menyoroti pentingnya pemerintah daerah untuk segera membuat master plan atau rencana induk drainase. Hal ini bertujuan agar arah pembuangan air saat hujan menjadi jelas dan tidak mengenang karena pembangunan parit yang asal-asalan. Berikut penegasan dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang.
9: Drainase ini memang kita ini menjadi masalah kalau menurut saya di Sintang. Memang harusnya pemerintah Kabupaten Sintang hari ini punya master plan drainase dulu, sehingga dengan membangun drainase di Kabupaten Sintang tahu dulu kalau membangun drainase kemana arah air pembuangan air. Jangan membangun drainase tapi arah airnya mengambang sehingga airnya tidak terbuang, ada drainase tapi airnya tidak terbuang ke sumber pembuangan.
7: Choiman menambahkan, proses pembuatan master plan dan tindakan cepat mengatasi banjir saat ini, seperti membersihkan sampah, harus berjalan bersamaan. Dengan demikian, masalah genangan air yang meresahkan warga dapat teratasi secara menyeluruh. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
6: Pendengar, RSUD AD Muhammad Jun Sintang akan melakukan penambahan 16 ruang unit dan mesin cuci darah guna mendukung pelayanan kesehatan pada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
10: Direktur Rumah Sakit Daerah AD Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adi Brata menjelaskan, pihaknya siap melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir dan selasar yang terkoneksi dengan hidran. Selain itu, pihaknya akan melakukan penambahan peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD.
11: Penambahan kapasitas selain cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD, itu rencananya. Sehingga dapat melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Itu mungkin untuk peningkatannya.
10: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran dari APBN. Ia berharap peningkatan fasilitas layanan RSUD AD Muhammad Jun Sintang tersebut berdampak langsung terhadap kualitas layanan masyarakat di rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
6: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kalimantan Barat dipastikan mendapat pengawalan ketat. BKKBN Kalimantan Barat akan mengawal mulai dari pendataan sasaran hingga distribusi bantuan agar manfaat program benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan. Berikut laporannya.
12: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau kelompok 3B.
1: Pengawalan ini dilakukan setelah adanya nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara PKKPN dengan Badan Gizi Nasional dalam mendukung pelaksanaan program di daerah. Sekretaris Perwakilan PKKPN Provinsi Kalimantan Barat, Rindang Gunawati, menjelaskan BKKPN memiliki tiga tugas utama, yaitu menyediakan dan memperbarui data sasaran, mendukung pendistribusian melalui tim pendamping keluarga bersama penyuluh KB di kabupaten kota, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bersama instansi terkait.
13: Khususnya Provinsi Kalimantan Barat, Perwakilan BKKPN merupakan salah satu anggota dari tim koordinasi pelaksanaan MBG, khususnya sasaran 3B di bawah koordinasi ketua kami adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
1: Sebelumnya, BKKPN juga menjalankan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting yang menyasar keluarga kurang mampu. Bedanya, program MBG 3B sepenuhnya dibiayai oleh Badan Gizi Nasional dan menyasar seluruh ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD tanpa dibatasi status risiko stunting. Meski demikian, BKKPN berharap pelaksanaan di lapangan tetap memprioritaskan keluarga yang berisiko stunting agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Melalui sinergi lintas sektor, program ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi ibu dan anak di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
6: Informasi selanjutnya pendengar, kali ini dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KBP3A Kabupaten Sintang yang terus memperkuat ketahanan keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
14: Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Sintang terus memperkuat ketahanan keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Program tersebut bertujuan membantu keluarga meningkatkan pendapatan ekonomi sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan tangguh. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas KBP3A Kabupaten Sintang, Seli Gati, pada dialog interaktif bertema Strategi Penguatan Ekonomi Keluarga melalui program UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Menurut Seli, pembinaan UPPKA memiliki tujuan yang sejalan dengan program pemberdayaan UMKM yang dijalankan instansi lain, yakni meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penguatan ekonomi.
15: Sebenarnya tujuannya sama nih. Binaannya Disperindakop ya sama aja untuk peningkatan penghasilan pendapatan keluarga. Begitu juga dengan UPPKA. Karena tujuan kita di Dinas KB kami pembinaan ketahanan keluarga itu tadi ya. Untuk terbentuknya ketahanan sebuah keluarga tentunya salah satunya adalah ekonominya juga harus ditingkatkan. Nah itulah maka ada namanya UPPKA. Tujuannya sama ya Bu ya. Nah maka di sini kita bisa berkolaborasi. Ada pihak dari bank yang akan mensupport modal. Ada Disperindakop yang mungkin nanti akan membantu perizinan, pembinaan.
14: Seli menjelaskan pengembangan UPPKA dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Perbankan diharapkan dapat mendukung akses permodalan. Sementara Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM berperan dalam pembinaan usaha. Termasuk membantu legalitas seperti nomor induk berusaha atau NIB. Seli menambahkan, penyuluh keluarga berencana akan mendampingi kelompok UPPKA secara berkala di setiap wilayah. Pendampingan tersebut mencakup identifikasi kebutuhan kelompok usaha, mulai dari pengurusan NIB hingga pengembangan kapasitas pelaku usaha. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan sinergi antar instansi, Dinas KBP3A berharap program UPPKA mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus menciptakan ketahanan keluarga yang lebih baik di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
6: Pendengar dari Sintang, kita bergeser ke Sanggau, di mana kali ini pemerintah kabupaten mulai menyiapkan penguatan tata kelola pemerintahan melalui pembahasan 3 rancangan peraturan daerah atau raperda bersama DPRD. Ketiga regulasi tersebut disusun untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan aturan pemerintah pusat sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
16: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Kati, memaparkan 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat pembahasan bersama DPRD Kabupaten Sanggau. Ketiga raperda tersebut mencakup IMT, barang milik daerah, serta struktur organisasi perangkat daerah yang menjadi agenda pembahasan utama. Menurut Aswin, salah satu raperda yang dibahas merupakan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah pusat yang harus diselaraskan hingga tingkat daerah. Penyesuaian tersebut terutama berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah agar sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menjelaskan adanya perubahan struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sebelumnya melibatkan jabatan ex officio Sekda. Kini struktur tersebut diusulkan lebih sederhana dengan kepala PPBD sebagai pimpinan langsung tanpa mekanisme ex officio.
17: Tinggal kita menimbang sebenarnya, baik buruknya untuk masyarakat ini seperti apa, munculnya peraturan daerah ini. Kemudian nanti akan dibahas tuh sebenarnya bagaimana mekanismenya, SOP-nya seperti apa, apakah tidak berbenturan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada atau tidak seperti apa. Ini yang penting kita lakukan. Kita berharap sebenarnya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari dengan keluarnya peraturan daerah ini. Tapi kita lihat nanti pembahasan. Kan? Kita berharap anggota dewan ini pasti cerdas-cerdas, kan, akan membahas seperti ini. Dan mereka tahu sampai ke akar rumput masyarakat seperti apa sebenarnya keinginan masyarakat seperti itu. Dan mereka juga membaca aturan-aturan seperti apa, kira-kira sudah cocok belum di Kabupaten Sanggau.
16: Sementara itu, Aswin berharap pembahasan ketiga raperda tersebut dapat menghasilkan regulasi yang selaras dengan ketentuan pemerintah pusat serta kebutuhan daerah. Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, perubahan yang diusulkan juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah. Tri Putri melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
6: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat sore Reni, silakan laporan Anda. Mohon maaf, sepertinya masih di mute ya, rekan Reni. Halo, selamat sore rekan Reni di BMKG, silakan laporan Anda.
19: Iya, mohon maaf. Selamat sore rekan Fatih di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan, tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata di kabupaten atau kota di Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Landak, Sanggau, Kuburaya, Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 27 Juni 2026, diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kalimantan Barat pada saat siang, sore hingga malam hari. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
6: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Sanggau. Saatnya kita akan hadirkan ya hari ini Sabtu 27 Juni 2026 tepatnya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, yaitu program Bedabol yang dimana kita sudah memasuki episode yang ke-14. Hari ini kita akan menghadirkan Bedabol dengan tema lelah menjadi orang dewasa. Kita akan dengarkan bersama-sama berikut ini.

0: Debatable, beda cerita dalam obrolan.
1: Banyak benar kerjaan hari ini nih. Belum enggak selesai kerja aku yang ini, tambah lagi kerjaan lain. Mana deadline hari ini waktu itu?
2: Saja Obeng. Ya, Nur. Obeng benar kerjaan kamu nih, bah, banyak benar kerjaan kamu nih.
1: Itulah coy, banyak kerjaan aku hari ini nih. Mana hari ini nih semua deadline?
2: Aih.
1: Banyak benar bertumpuk-tumpuk kerjaan tuh coy.
2: Memang ditumpuk kah atau memang datang bertubi-tubi?
1: Datang bertubi-tubi. Hari ini aku udah nak nyelesaikan dengan datang kerjaan yang baru, datang kerjaan yang baru.
2: Udah kayak tamu enggak diundang aja ya.
1: Itulah.
3: Kerjakan satu-satu aja.
2: Iya.
1: Itulah, mana pula hari ini dulu. Tak akhir deadline-nya tuh macam mana nih? Pening kepala aku nih udah. Kita tamu akan bantu aku nih.
3: Mau bantu pun aku pun ada kerja
2: di sini. Iya. Sama
3: gimana ya, bingung enggak aku kau.
1: Cuma sama-sama kerja gitu nih, banyak kerjaan.
2: Kayak kami dua nih mungkin enggak dibawa pusing, enggak dibawa ribet kali ya.
3: Ya.
2: Kalau kayak kau kan nampak nih kerjanya, kalau kami nih enggak terlalu nampak kerjanya.
3: Kita nyantai gini ya, dia masih kerja.
2: Iya, benar.
1: Aku nyantai sama kita ya nih di kafe jam gini nih, aku harus bawa laptop apa ha, aku harus bawa kerjaan. Ayo. Itulah, hoi, man, nama gak kerja, nama gak udah jadi orang dewasa nih beginilah, sikit-sikit kerja, sikit-sikit kerja, lama-lama kena kerja kan kita nih.
3: Kalau gak gitu gak hidup kita.
2: Benar.
1: Itulah.
2: Dulu waktu kecil kan, apa ya, pulang sekolah main terus sampai sore, sampai malam. Kalau malam baru dicari orang tua kalau nak pulang. Sekarang nih, kerja.
1: Kerja lumpur bagai kuda, asal aku lah nih. Inilah yang model lah.
3: Kerja liburan.
1: Asik. Itu sedap.
2: Kerja enggak kaya setelah.
3: Ada yang kayak gitu tuh.
2: Ada yang kayak gitu.
3: Kawan aku suka kayak gitu ngomongnya tuh. Kerja enggak aku kaya-kaya katanya.
1: Itulah kan kerja ya, terus nengok tuh macam sibuk benar rupanya tapi kada enggak dia tuh kaya.
2: Ada enggak yang bilang kerja tipes katanya?
3: Oh, benar tuh paling banyak tuh.
1: Itu enggak tak makan kali itu sampai tipes.
2: Apa resiko orang dewasa apa memang dewasa. Itulah kata lebet tadi, enggak kerja enggak makan itu ibaratnya
3: enggak hidup lagi
1: enggak ada duit kan, enggak bisa nak jalan-jalan, tak ada duit nih,
2: mau dadah ke orang tua terus enggak enak,
1: malulah udah besar
2: malu,
1: jam gini kan masih nada sama orang
3: tua. Tapi sadar enggak kalian, wah
2: gimana,
3: semakin kita dewasa semakin kita bertambah umur gitu tuh, kayak misalnya kalau aku tuh setiap kali aku ulang tahun aku tuh merenungnya tuh ngapalah, bukan karena kita dapat umur baru ya, tapi rasanya semakin dewasa tuh semakin kompleks berbagai hal yang kita dapat dalam hidup nih lah, termasuk kita nggak mau meribetkan orang lain, nggak mau minta duit sama orang tua lagi, terus kayak pekerjaan juga di tempat kerja lumayan juga. Kalau di ibaratnya tuh dibuat playlist tuh kayak panjang gitu.
2: Banyak padat gitu ya.
3: Padat. Jadi ngolu kepala. Ngolu. Kata orang kota, kata orang Sanggau kan.
2: Benar. Dan apa ya? Kalau dulu waktu kecil kan kayak yang aku bilang tadi itu, pulang sekolah paling main seharian kan, enggak ada mikir cari duit ini itu. Tapi kalau sekarang nih kan udah mulai mikir apa ya, kayak masa depan gitu. Terus dulu kan waktu kecil tuh nyaman enggak kita kayak makan es krim sepuasnya gitu, Pak. Terus kayak jajan-jajanan apa es cekek kayak kata orang.
3: Oh iya, yang cuma segini
2: ya. Iya, waktu kecil
3: cepat meleleh.
2: Tapi pas udah dewasa gini mau makan barang gitu banyak-banyak, mikir kesehatan, bah. Kayak misalnya takut kena gula atau orang kan terlalu banyak makanan manis.
3: Kita nih orang dewasa nih kayak banyak mikir apa yang masuk di badan, apa yang kita lakukan, apa yang berdampak di kehidupan selanjutnya gitu kan.
1: Kalau dulu kecil balik dari sekolah tuh pengen cepat-cepat nak balik nak main sama kawan-kawan kan. Apalagi kalau depan rumah aku kan ada parit tuh.
3: Main becek-becek di parit tuh.
1: Dulu depan rumah tuh kan parit tuh kan dalam kan. Jadi itu banyak berkubang. lubang di depan tuh. Ah, itulah kena marah-marah tuh kan. Eh, cepatlah aku naik, cepatlah aku naik gitu-gitu kan.
2: Oh, main
1: kan.
2: Di situ.
1: Main di situ. Pokok dulu itu yeah, kena marah-marah terus kan. Ah, karena kena marah-marah lah tuh. Terus tuh aku pengen pernah bila aku ni besar ya, bila aku dewasa ya.
3: Gitu ya. Oh, ya memang kita kalau kecil pengen cepat besar. Ah,
1: pengen cepat besar tuh biar tak kena marah sama mak.
3: Tapi kalau udah besar pengen jadi anak kecil.
1: Tapi itulah pas sudah jadi besar, tada pula sedap rasanya benar. Ternyata gini rupanya jadi orang dewasa. Ini kalau kerjaan belonggo.
2: Mungkin kita ngeliat ini bahwa waktu kita kecil dulu kan kayak orang berangkat kerja gitu kan, pagi yang pakai misal baju dinas gitu kan, keren kayak bagus gitu.
1: Itulah kan bagus aku pulang.
2: Mau lah jadi kayak gitu udah besar nanti. Tapi sekali udah besar nggak jadi pula kayak gitu kan, lalu kayak aduh kok gini gitu bah. Tapi kalau ngomong-ngomong apa zaman-zaman dulu, bahkan zaman kecil mungkin kalian dua juga inilah banyak lah cita-cita kali. Misal kelas 2 SD mau jadi dokter, kelas 3 SD mau jadi tentara, terus kayak kelas 6 SD itu mau jadi pelaut misal, terus SMP SMA beda lagi.
1: Iya betul.
2: Tapi pas udah kayak dewasa gini jadi apapun terserah lah, yang penting kayak apa, kayak halal
1: ya rezeki gitu. Yang penting ada
2: penting gajinya besar sama halal lah.
1: Betul.
2: Iya kan?
3: Dulu aku ingat sekali kau pas aku kecil tuh, aku tuh apa sih namanya, dejavu.
1: Dejavu.
3: Kayak ngerasa sekarang tuh dejavu. Dulu tuh aku membayangkan ngeliat orang jalan pakai baju dinas apa tuh, kayak aku membayangkan aku gitu enggak sih nanti gitu kan.
2: Iya.
3: Terus bisa enggak sih aku kayak gitu nanti? Eh tiba-tiba aku udah besar dah. Ternyata abang yang kulihat dulu tuh itulah aku yang sekarang.
2: Bisa gitu.
3: Iya.
2: Bisa kayak, gitu ya.
3: Kalau dipikir-pikir tuh oh gitu dulu aku ya gitu.
1: History sejarah cerita lah gitu. Itulah kan kalau kita berpikir pengen nak balik lagi macam waktu kecil dulu tuh. Tapi itulah waktu kecil tuh kena marah-marah. Itu yang aku ingat tuh, sikit-sikit kena marah itu.
3: Kok kita kecil tuh intinya dimarah.
2: Salah terus ya.
1: Disuruh belajar, disuruh belajar, disuruh sekolah, disuruh makan kan. Disuruh tidur siang. Tuh tiduklah aku siang, tiduklah siang. Tapi kita nih malah nak berjalan-jalan kan, nak main-main. Tapi dah besar nih kita pula bercari dengan tidur siang.
3: Ya benar.
1: Pengen nak tidur siang.
3: Sampai nak ada waktu buat tidur siang.
1: Betul,
3: kan,
1: itulah. Saking
2: sibuknya. Ngomong-ngomong tidur siang tuh apa ya, dulu kan benar kata kau Nur. Kayak waktu kecil tuh disuruh tidur siang sama orang tua kan. Tapi pas kita udah besar gini nih, waktu tidur tuh kayak jarang cukup gitu bah. Ada aja kayak overthinking yang ganggu gitu tuh. Ada kayak yang ngacaukan pikiran. Jadi kayak tiba-tiba terbangun tengah malam gitu tuh.
1: Iya, aku sering macam gitu.
3: Oh, sering aja. Aku semalam gitu.
2: Oh, baru semalam kau gitu.
1: Itulah, aku heran kan enggak ke ngapa pula aku nih macam ini kan. Terbangun malam tuh udah tidur awal kan. Terbangun nih jam 00:30. Nanti tengok jam, oh masih awal rupa, tidur lagi kan, nanti terbangun lagi. Kenapa pula macam gini, kok dulu tuh rasa nyak-nyak ya tidur.
3: Pulas-pulas ya.
1: Nyaman gitu ya tidur rasa dulu tuh. Tak apa ya dipikirkan kan, stres sekali.
3: Tapi dibilang stres, enggak gak?
2: Enggak gak.
3: Apa ya, bingung gak kau?
1: Itulah.
3: Mungkin inilah namanya jadi orang dewasa.
2: Benar, ya. Benar.
1: Itulah, jadi orang dewasa. Banyak gitu kan, kompleks gitu masalah.
2: Jadi enggak cuma satu aja kan, ada dari sana, dari sini. Terus juga kalau udah dewasa nih bah, kayak apa ya, kayak kita agak lah ngerasa, kali kalian lah ngerasa. Kayak dulu kan waktu kecil tuh kayak dibelikan orang tua mainan tuh saja senang rasanya. Tapi sekarang nih kayak udah dewasa ya, pagi kalau udah tinggal sendiri gitu bah, ngekos, ngontrak gitu, atau rumah sendiri. Itu tuh kayak udah nengok apa, minyak goreng di dapur udah ada gitu tuh, udah senang rasanya. Dulu tuh mainan. Sekarang nengok barang-barang gitu tuh udah puas hati rasanya.
3: Token udah listrik udah terisi.
1: Iya kan, udah puas. Kalau aku nengok ini deterjen cair.
3: Paling enak tuh beli gas harganya lebih murah dari orang lain.
2: Iya.
1: Itu rasa kepuasan menang itu kan. Asli. Kepuasan sendiri itulah kan. Kalau dulu kan beda kan, itu kita puas tuh karena ada dikasih mainan kan. Kalau sekarang ini fase udah beda dah.
3: Beda.
1: Lain dah gitu, udah besar dah. Jadi orang dewasa dah gitu nih.
3: Dulu main sungai, aku sering dimarah sama mamaku main sungai. Santai ya kan, dimarah pun santai ya. Karena baju kan dia yang nyucinya kan. Aku kan enggak nyucinya kan. Kena marah. Sekarang malah pengen main sungai lagi.
2: Iya.
3: Bukan karena kita pengen airnya, tapi karena pengen healingnya. Kan capek kerjakan pengen lah main sungai ini. Kayaknya air tuh ngebuat kepala kita dingin, kayak enak gitu.
2: Betul.
3: Udah beda dah sensasinya gitu.
1: Betul. Itulah. Udah memang, rasa itu lain dah gitu iya, kan.
2: Memang butuh gak lah apa yang namanya healing tadi itu kalau kita udah dewasa gini. Karena jenuh gak bah, kayak rutinitas kita kerja kan tiap harinya gitu, berulang-ulang. Gitulah. Jadi jangan terlalu dipusingkan lah, kerjakan sebisa kau aja lah pekerjaan kau nih.
1: Itulah nampak sih aku harus begadang, gak nampak ngajakan selesai kerjaan aku nih gitu bah.
3: Tapi sadar gak kalian kalau kita curhat kayak gini nih kayak membuat kita tuh agak sedikit lega lah. Kayak tadi tuh yang menumpuk agak sedikit stres, kita ngomong sama teman kita, kita ceritakah sama siapapun teman yang kita anggap enak diajak cerita tuh kayak lumayan lah,
1: sedikit menghilangkan agak belum lah gitu rasanya kan. Kita
2: pokoknya
1: tuh bisa
2: disimpan sendiri lah.
1: Tapi itulah, takut nanti kalau kita nih bercerita terus sama kawan kita tuh, kawan kita pula yang mumet.
2: Betul.
1: Kau nih ngeluh ya terus kan.
3: Nggak, bagusnya berbagi keluh kesah. Biar impas
2: gitu. Tapi ada gak yang gitu, biasa kadang kita mau cerita tentang masalah kita kan ke dia curhat, lalu apa ya istilahnya tuh, adu nasib gitu bang. Dia pun tak mau kalah kak.
1: Ada gak dia yang biasa dia tuh merespon, ih kau tuh baru macam gitu, tengok aku ha.
2: Iya, dia biasa bilang kayak
3: iya. Ada kawan gue yang gitu saja, benar-benar ada. Kemarin dia cerita gitu.
1: Iya ke, lama baru dia nih.
2: Jadi mood kita mau cerita tuh pada hilang lalu.
1: Itulah, tak mood aja dia.
3: Ah, gak cocok dia gitu. Nih cerita sama aku gitu.
2: Ada yang lebih parah rupanya.
1: Itulah.
3: Aduh.
1: Rupanya ada yang lebih susah gitu nasib kan daripada kita kan dah lah. Jadi kita mengasihani dia pula ya dia.
3: Tapi biasanya kalau kita curhat sama kawan pun kita tuh kayak lihat sikon enggak sih biasanya?
2: Iya, benar.
1: Iya.
3: Kan. Dia ini lagi apa nih? Sedih. Dia ini lagi ngapa gitu kan.
1: Soalnya
2: macam kayak Nur lagi kerja gini kan enggak enak kita mau ganggu gitu kan.
3: Kalau dia ngeluh pun kita dengar ya, karena wajar kan kita lihatnya.
1: Oh, itulah. Lain sama orang yang tinggal minta ya sama orang tua. Kok kita kan harus berusaha nih.
2: Benar.
3: Apa ya namanya barang tuh ya?
1: Apa dia?
3: Yang kita ngusahakan sendiri gitu bang.
1: Mandiri. Apa?
3: Perintis.
1: Kita nih perintis bukan pewaris.
3: Gitu.
1: Maklum lah, kita nih perintis bukan pewaris. Jadi itulah, kita usaha apa-apa sendiri. Apa-apa kita anokkan semua seorang lah.
2: Tapi ada plus minusnya lah kalau kayak kita yang apa-apa sendiri, usaha sendiri gitu tuh. Jadi kayak kita tuh bisa lebih apa ya, kalau menurut aku kita lebih bisa mensyukuri barang yang kita dapat dari keringat kita sendiri gitu.
3: Puas kita kan,
2: lebih puas daripada kayak yang minta sama orang tua gitu. Itu kan beda rasanya.
1: Betul. Iya, aku kalau misalnya mau beli sesuatu gitu kan, misalnya lah beli baju ke, beli apa gitu kan, pokok aku nunggu-nunggu nih gajian nih. Itu rasa itu beda kan gitu rasanya kalau kita beli dengan duit kita seorang tuh. Pas kita udah belanja tuh, udah check out nih, alamak tinggal nunggu paket dah. Tapi itulah,
3: dengar kata bang paket ya,
1: tapi itulah salah satu menyenangkan jadi orang dewasa tuh gitu. Kan kita tuh bisa mengusahakan sendiri. Kita misalnya nak beli apa-apa tuh pakai duit kita sendiri, rasanya tuh lebih puas, lebih lega gitu kan. Kalau waktu kecil kan susah gitu, minta sama orang tua. Iya, kok orang tua ada duit ya kan? Kok tak ada?
3: Tapi biasanya juga jadi orang dewasa tuh kadang ada di fase kayak kita tuh membandingkan diri kita sama orang lain. Kadang biasa pemikiran itu tuh sekilas datang, kadang kita bilang, oh gak usah, gak boleh kayak gitu. Tapi kadang tiba-tiba pas lagi diam, ngelamun, ngerasa angin sepoi-sepoi, malam-malam sendiri, tiba-tiba sut datang lagi, kok aku belum gini ya, kok temanku udah gini ya.
1: Betul. Apa gitu misalnya nih, standar hidup orang gitu kan. Kita nganggap tuh kayak dia tuh udah sukses, kayak dia tuh udah melampaui diri kita. Kok aku tuh di sini-sini ya, kok kayaknya aku ini tak bergerak gitu bahkan.
2: Padahal sebenarnya apa ya, orang yang kita anggap kayak gitu tuh belum gak tentu kayak gitu bah. Dia pun pasti kayak ngelihat kita tuh mungkin bisa jadi kayak kita ngelihat dia gitu bah. Kayak kita enak-enak aja, tenang-tenang aja, sementara aku kok kayak gini. Tapi mungkin lebih ke cara dia ini ya, apa ya, cara dia kayak
3: memanajemenkan diri dia, emosi dia,
2: lebih ke cara dia sih menurut aku.
1: Iya. Gitu, apalagi kalau ngebandingkan diri dengan orang di media sosial kan, itu kan
2: tuh,
1: ya.
2: Janganlah.
1: Apa ya, media sosial itu kan
3: belum
1: banyak
3: terlihat yang aslinya
1: gitu.
2: Lagian kita pun banyak yang dilihatkan di media sosial ini kan yang senang-senang gitu. Yeah.
1: Betul. Kayak kita perempuan, kayak aku lah perempuan ya kan. Aku kan suka foto-foto nih. Yeah. Tengok nih foto banyak nih, pastilah yang aku pilih yang untuk di posting tuh yang bagus kan.
2: Yeah, yang paling, nah, gitu yang paling bagus lah di antara yang
1: itulah di model cerita. Jadi tuh tak ada bisa lah kita nak membandingkan dengan orang di media sosial tuh, masing-masing kita tuh berjalan dengan prosesnya.
3: Iya, iya, iya. Memang paling penting tuh adalah menjadi diri sendiri lah sih.
1: Betul.
3: Gitu kan.
1: Bersyukur lah.
3: Bersyukur lah kita. Apalagi menjadi orang dewasa nih, apa namanya, kita udah pandai mikir ini itu, seenggaknya itu jadi modal kita lah ya untuk ke depan kayak gimana.
2: Karena segala sesuatu itu kan apa ya, ada masanya lah, ada masa kita kecil, masa kita dewasa gitu.
1: Itulah.
3: Ngomong-ngomong nanti bosmu tuh nanya lagi,
1: kita lanjut
3: kerja.
1: Aku lanjut kerja
3: ya bunda ya. Kita udah cerita kayak gini ya.
2: Kami pun mau kerja punya kami kan nih rencananya.
1: Setadaan tuh aku agak pelong lah sih cerita sama kita kawan nih.
3: Kawan aku ngechat gak nih dari tadi ini.
1: Iyalah.
3: Bila kebalik katanya.
1: Eh parah nih kita nih.
3: Oke lanjut ya.
1: Lanjutlah aku pun nyesekan kerjaan aku nih banyak nih.
3: Oke, okay, semangat lo. Kita jadi orang dewasa.
1: Dah, okay, sip. Dadah. Dati ya.

Ya, selamat sore pendengar. Bagaimana tadi episode ke-14 Bedabel hari ini yang berbicara tentang lelah jadi orang dewasa? Ini apakah sudah ditangkap maksud dan pesannya gitu ya? Ternyata memang banyak hal-hal yang kita alami ketika menjadi orang dewasa gitu ya. Dan semoga menjadi orang dewasa tidak lelah gitu ya. Menjadi orang dewasa yang terus semangat menjalani hidupnya, berkarya dan memberikan yang terbaik gitu ya. Oke, di sore hari ini kita memantau situasi. Kalau saat ini sudah agak sedikit tidak panas lah gitu ya, sudah adem, sudah lumayan banyak juga yang jogging di hari Sabtu ini gitu ya. Wah, di Sabang Merah sudah tampak banyak sekali masyarakat yang jogging, memanfaatkan sore dengan berolahraga. Jadi ini salah satu hal positif yang bisa kita ambil ya, ketika menyikapi situasi cuaca yang panas seperti ini. Kalau siangnya kepanasan, sorenya kita harus olahraga dengan membuang keringat, atau nanti malam mungkin ada yang lanjut olahraga gitu ya. Dimanapun Anda berada dan situasi seperti ini juga, tentu kita harus tetap bisa aman, bisa sehat ya. Kemudian bisa menjaga diri juga, karena semakin konflik kehidupan ini dengan berbagai situasi yang tidak pasti bahkan gitu ya. Dan yang pastinya juga kita harus tetap semangat untuk menjalani itu. Oke, kita akan suguhkan Anda dengan informasi-informasi terkini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan kegiatan aktivitas Anda. Yang akan pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Yang sedang mendengarkan kami di jalan juga, semoga enjoy ya. Kami akan siap menemani sore Anda di perjalanan ya, atau di rumah dimanapun Anda berada yang sedang menyimak siaran kami. Semoga tetap enjoy, nyaman, kemudian bisa terinspirasi dengan program-program yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dulu gitu ya, sebelum kami hadirkan informasi-informasi di sore hari ini. Saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan lagunya Raim Laode yang terbaru gitu ya. Tetap di 97 MHz.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

Pulau Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya sekitar 40,8 juta hektar. Keanekaragaman hayati flora dan fauna pun cukup banyak. Salah satunya kayu belian atau kayu ulin. Kayu ini merupakan tanaman spesial yang keberadaannya hampir punah. Kayu belian atau kayu ulin disebut juga dengan kayu besi. Tanaman khas Kalimantan yang sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan seperti konstruksi rumah, jembatan, tiang listrik, dan perkapalan. Kayu ini termasuk jenis pohon besar yang tingginya bisa mencapai 50 meter dan diameter mencapai 120 cm. Karena ketahanannya terhadap perubahan suhu, kelembapan, dan pengaruh air laut, kayu ini memiliki sifat sangat berat dan keras. Maka kayu ini juga sering disebut kayu besi, karena sangat kuat dan tahan banting. Selain itu, harga jualnya juga cukup tinggi dan banyak manfaat.

Ya, selamat sore Pregar, masih bersama kami RRI Sanggau Pro 1 masih menemani Anda dengan informasi dan musik di sore hari ini ya. Kita akan hadirkan informasi untuk Anda. Saya akan hadirkan informasi daerah gitu ya.

Berikan informasi pertama terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengungkapkan, langkah tersebut dilakukan melalui pembaruan data objek pajak dan optimalisasi potensi penerimaan dan dari berbagai sektor. Disampaikan bahwa selain pajak bumi dan pembangunan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor. Ia menambahkan kendaraan operasional perusahaan yang masih terdaftar di luar Kabupaten Sanggau masih menjadi salah satu perhatian mereka.

0: Aduh, kok badan aku biru-biru gini ya? Kenapa nih? Duh.
1: Nah loh, habis ngapain? Itu biasanya kalau nggak kebentur, apa ya?
0: Atau jangan-jangan aku dijilat setan lagi?
2: Oh no.
1: Nah, beneran tuh. Apa betul dijilat setan? Atau kamu main kejar-kejaran, gak terasa tuh kebentur? Nah, reaksi yang muncul seperti tadi, ketika memar tanpa sebab pada tubuh biasanya mengingat-ingat adakah terbentur sebelumnya atau menghubungkannya dengan mitos dijilat setan. Kemungkinan yang kedua bisa jadi tidak valid. Kondisi dan penyebab memar tanpa sebab atau bahasa ilmiahnya ekimosis itu bisa dijelaskan secara medis. Merujuk Scientific American, memar atau ekimosis merupakan kondisi mengumpalnya darah dan cairan di bawah kulit, tepatnya di pembuluh darah. Dan pembuluh darah bocor dan melepaskan darah ke lapisan kulit dan menjadi mudah terlihat yang memunculkan memar biru atau ungu kehitaman. Memar bisa terjadi pada siapa saja, tak terbatas umur. Menurut ahli hematologi asal Amerika, Dana Angelin, penyebab memar yang paling umum adalah cedera ringan seperti jatuh, terbentur atau menabrak benda keras. Beberapa obat bebas juga dapat meningkatkan kecenderungan untuk memar. Begitu juga resep obat-obatan tertentu, bahkan suplemen makanan seperti bawang putih, ginseng dan minyak ikan juga bisa menghambat fungsi trombosit dan menyebabkan memar. Memar pada umumnya bukanlah kondisi yang membahayakan dan dapat hilang sendiri tanpa diobati.
0: Oh begitu ya, aku baru tahu. Ternyata selama ini aku salah. Aku baru ingat kemarin ternyata

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

17.31 menit waktu Indonesia Barat. Tim Lintas Sanggau Sore masih menemani Anda di hari ini ya. Dan saya masih ingin menyapa Anda yang masih setia bersama kami di sore hari ini, terutama untuk Anda yang sedang mendengarkan kami melalui streaming ya di aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id ya. Pro 1 RRI Tikong juga sedang menyimak kita di perbatasan.

Nah, ada informasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait dengan riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Ini menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan jantung. Oleh karena itu juga, masyarakat yang memiliki anggota keluarga inti dengan riwayat penyakit jantung dihimbau untuk lebih waspada dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi konsultan kardiologi intervensi Dr. Made Kris Budiman juga mengatakan bahwa genetik berperan dalam meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit jantung. Maka meski demikian juga, risiko tersebut dapat ditekan melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, ya. Artinya kalau kita punya gen, orang tua kita atau garis keturunan kita ada yang punya penyakit jantung, sebenarnya itu bisa ditekan kalau kita punya pola hidup yang sehat gitu ya. Jadi itu yang dikatakan oleh dokter jantung dari Rumah Sakit MTH Zaman Sanggau ya. Kemudian informasi selanjutnya, ini terkait dengan kasus kekurangan energi kronis atau KEK pada ibu hamil juga masih ditemukan saat pelaksanaan pemeriksaan kehamilan di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Sanggau. Nah, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat berdampak pada kesehatan ibu maupun pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Dikatakan oleh Dwi Mustikawati ahli gizi dalam Rumah Sakit MTH di Zaman Sanggau juga, menurutnya KEK terjadi ketika kebutuhan energi dan zat gizi ibu ini tidak terpenuhi dalam waktu yang cukup lama. Nah, faktor penyebabnya juga beragam, mulai dari pola makan yang kurang seimbang, keterbatasan akses pangan bergizi, hingga kekurangan pengetahuan mengenai kebutuhan gizi selama kehamilan. Baik, itu dia informasi untuk Anda di sore hari ini. Anda bisa mengakses juga informasi-informasi seputar nasional, daerah gitu ya, di seluruh wilayah Indonesia. Anda bisa mengunjungi portal kami rri.co.id ya, karena informasinya banyak sekali di sana. Baik, kita sambil menantikan waktu azan maghrib yang nanti akan berkumandang pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan juga lagu-lagu islami untuk menemani Anda di sore hari ini yang juga sudah selesai melakukan berbagai tugas, berbagai aktivitas yang Anda lakukan hari ini.

Pendengar selanjutnya, pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan juga kami akhiri siaran edisi kali ini, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Dan sampai jumpa di edisi siar selanjutnya.

Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kita manusia harus memiliki persepsi yang positif terhadap apapun dan siapapun. Menurut Wikipedia, persepsi adalah satu proses di mana seseorang menginterpretasikan kesan-kesan sensoris guna memberikan arti bagi lingkungannya. Suasana hati turut mempengaruhi persepsi seseorang terhadap satu hal. Ketika suasana hati sedang baik, maka seseorang dapat mempersepsi berbagai hal dengan sesuatu yang indah. Dan sebaliknya, ketika suasana hati sedang buruk, segala hal yang ada di lingkungannya seakan berubah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Untuk itu, bangunlah persepsi positif lebih baik dari sebelumnya. Dengan persepsi positif, kebiasaan dan perasaan hati kita akan muncul dengan sendirinya. Melihat hal-hal dengan sudut pandang plus, bukan dengan sudut pandang yang negatif. Yang harus kita lakukan adalah dengan melihat satu objek, hal atau masalah secara keseluruhan, bukan secara pandangan sebelah mata.

0: Halo.
1: Aku Melody. Mulai sekarang, jangan ganggu Reno lagi.
2: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
3: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di RRI. Selamat malam juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97MHz dan juga di 99,9 FM ya. Di malam hari ini RRI Sanggau dan juga Entikong ya akan menemani Anda hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Sabtu 27 Juni 2026 nih pendengar. Dan hari ini ya malam minggu nih ya, cuaca juga cerah. Untuk Anda menikmati malam minggunya nih ya bersama orang-orang terkasih. Oke baik pendengar, kami akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Aduh, kok badan aku biru-biru gini ya? Kenapa nih? Duh.
1: Nah loh, habis ngapain? Itu biasanya kalau nggak kebentur, apa ya?
0: Atau jangan-jangan aku dijilat setan lagi?
2: Oh no.
1: Nah, beneran tuh. Apa betul dijilat setan? Atau kamu main kejar-kejaran, nggak terasa tuh kebentur? Nah, reaksi yang muncul seperti tadi, ketika memar tanpa sebab pada tubuh biasanya mengingat-ingat adakah terbentur sebelumnya atau menghubungkannya dengan mitos dijilat setan. Kemungkinan yang kedua bisa jadi tidak valid. Kondisi dan penyebab memar tanpa sebab atau bahasa ilmiahnya ekimosis itu bisa dijelaskan secara medis. Merujuk Scientific American, memar atau ekimosis merupakan kondisi mengumpalnya darah dan cairan di bawah kulit, tepatnya di pembuluh darah. Dan pembuluh darah bocor dan melepaskan darah ke lapisan kulit dan menjadi mudah terlihat yang memunculkan memar biru atau ungu kehitaman. Memar bisa terjadi pada siapa saja, tak terbatas umur. Menurut ahli hematologi asal Amerika, Dana Angelin, penyebab memar yang paling umum adalah cedera ringan seperti jatuh, terbentur atau menabrak benda keras. Beberapa obat bebas juga dapat meningkatkan kecenderungan untuk memar. Begitu juga resep obat-obatan tertentu, bahkan suplemen makanan seperti bawang putih, ginseng dan minyak ikan juga bisa menghambat fungsi trombosit dan menyebabkan memar. Memar pada umumnya bukanlah kondisi yang membahayakan dan dapat hilang sendiri tanpa diobati.
0: Oh begitu ya, aku baru tahu. Ternyata selama ini aku salah. Aku baru ingat, kemarin ternyata aku

Bagaimana cara minum yang baik? Memang sulit untuk mengubah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, seperti halnya minum sambil berdiri. Namun hal tersebut patut dilakukan agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Pasalnya, setiap orang harus menjaga tubuhnya agar tetap terhidrasi untuk kelangsungan hidup, dan setiap hari kita harus mengkonsumsi paling tidak 8 gelas perharinya. Dengan begitu sering melakukan hal tersebut, dampak buruk dapat terjadi dengan cepat karena seseorang yang kerap minum dalam posisi berdiri sangat mempengaruhi kesehatan. Melansir dari halodoc.com, beberapa dampak buruk minum sambil berdiri adalah terganggunya kesehatan ginjal, gangguan pada sendi, dan salah satu gangguan yang dapat terjadi karena kebiasaan tersebut adalah arthritis, gangguan pengenceran kadar asam karena saat minum, tubuh kita dapat mengencerkan kadar asam dalam tubuh agar tetap sehat. Ketika minum sambil berdiri, proses pengenceran kadar asam tersebut menjadi terganggu. Maka dari itu, penting untuk mengubah kebiasaan itu agar kadar asam pada tubuh kita dapat diredam sehingga hanya semua hal baik saja yang dapat berdampak bagi

Oke, pendengar, untuk informasi yang pertama, ya, ini pemerintah Kabupaten Sanggau berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengungkapkan langkah tersebut dilakukan melalui pembaruan data objek pajak dan optimalisasi potensi penerimaan dari berbagai sektor. Selain PBB, pendengar, ya, atau pajak bumi bangunan, ya, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor, dan ia menambahkan kendaraan operasional perusahaan yang masih terdaftar di luar Kabupaten Sanggau menjadi salah satu perhatian. Pihaknya juga akan mengkaji potensi pajak, ya, dari bangunan yang berfungsi yang berubah fungsi menjadi rumah kos maupun usaha jasa lainnya. Potensi penerimaan dari sektor kafe dan tempat usaha juga akan dimaksimalkan sesuai ketentuan yang berlaku, dan ia berharap optimalisasi berbagai sumber pajak juga dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, ya, dan peningkatan PAD juga diharapkan mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Botol susu atau dot bayi merupakan salah satu perlengkapan bayi yang penting dan wajib dimiliki ketika ibu sedang tidak bisa menyusui. Namun tahukah Anda dalam sejarahnya, botol susu atau dot bayi tidak sesimpel yang kita bayangkan sampai sekarang. Botol susu atau dot bayi zaman dahulu berbentuk seperti mangkok yang memiliki dua lubang di bagian pinggirnya. Botol susu atau dot bayi ini ditemukan oleh Allen dan Hanbury. Dot bayi ini masih terbuat dari bahan gelas sehingga sangat sulit untuk dibersihkan. Dot karet pertama ditemukan pada tahun 1845 dan baru dikembangkan pada tahun 1900-an. Di tahun 1845, Eliza Pratt menemukan dot karet dan penemuannya itu tidak terlalu dikenal, apalagi diproduksi secara massal karena bahan karet yang digunakan menjadi bau setelah selesai dipakai. Botol dengan bentuk seperti yang sering kita lihat akhirnya ditemukan pada tahun 1920-an yang terbuat dari kaca atau plastik, dan botol tersebut memiliki desain yang berbeda karena terdapat bagian tutup yang bisa dilepas sehingga mudah untuk dibersihkan.

Dengar periode liburan sekolah terjadi lonjakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar 11,5%. Hal tersebut diprediksi PT Angkasa Pura Indonesia ya selaku pihak pengelola bandara, General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan prediksi pergerakan penumpang selama masa libur sekolah 2026 mencapai 1,91 juta jiwa. Dan Heru mengaku sebanyak 1,91 juta orang penumpang ini juga dilayani sekitar 12.934 penerbangan. Angka tersebut meningkat sekitar 7,7% ya untuk pergerakan pesawat dan 11,5% untuk jumlah penumpang dibandingkan kondisi normal. Dan untuk pergerakan penumpang yang akan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta selama periode libur sekolah itu mulai berlangsung 29 Juni sampai dengan 11 Juli ya 2026. Selain kesiapan operasional ya, Bandara Soekarno-Hatta juga menghadirkan berbagai program customer experience ya untuk menambah kenyamanan dan keceriaan penumpang selama berada di terminal.

Puncak Everest terletak di negara Nepal dengan dataran tinggi berbentuk gunung berada di wilayah Asia. Puncak Everest pertama kali ditemukan tanggal 18 Januari 1841 oleh Sir George Everest, seorang pendaki asal Inggris. Meskipun ia tidak mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, namun gunung tersebut dinamai Everest sesuai dengan penemunya, Sir George Everest. ...112 tahun kemudian, pada tanggal 29 Mei 1953... seorang pendaki asal Selandia Baru bernama Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi dua orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest yang berketinggian 8.848 meter. Menaklukkan puncak Everest merupakan impian para pendaki profesional di dunia, termasuk pendaki Indonesia. Setidaknya ada dua nama pendaki Indonesia yang tercatat dan sukses menembus puncak Everest adalah Clara Sumarwati, pendaki wanita Indonesia tahun 1996, dan Asmu Jiono, anggota Kopassus pada tahun 1997.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di Sanggau malam ini, karena selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Sehatu.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: tahu. Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 di antaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Tenaga kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, Suro ya, dapat ke Suro kan, dengan masih kita Jawa, jadi Suro merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, akhirnya berapa? 500-an.
9: Iya, Pak.
10: 600-an. Pengaruh dengan capaian progres, Pak.
8: Progres masih bagus, ini masih berapa? 6%, Pak. 7%. Ini encourage penyidik saya bisa ngebut. Tapi ya, ini selesai. Tapi ya, harus diakui. Kalau begini kan, misalnya cuma satu. Tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap. Bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
12: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
11: Sementara, peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
13: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non-kehutanan lainnya.
11: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Elia Nazahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
9: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
18: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di Tanah Air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
19: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini pertama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatang dari
18: tahun ini. Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
20: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status dua besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
21: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
20: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
21: Ika Anshu akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. Karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
1: Otro variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
20: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Sentral Bersa Pro 3 Jakarta. Dan pukul 19 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di mimbar agama ya, ini agama Kristen ya. Untuk malam hari ini pendengar, kami akan hadirkan ya dengan judul kekhawatiran ya, ini ada PSNI Kristianus ya untuk Anda. Baik pendengar, kita langsung saja dengarkan, tetap bersama kami di RRI Sanggau dan juga NTKO.
1: Tuhan, kita gak punya iman. Masa manusia yang jahat aja pasti berjuang untuk bisa kasih yang terbaik buat anak-anaknya? Apalagi Bapak di sorga. Masalahnya gini. Seringkali yang Tuhan kasih gak cukup baik buat kita. Kok Tuhan gak jawab-jawab? Sebenarnya Tuhan udah jawab. Cuma Tuhan gak selalu jawab seperti yang kita mau. Tapi percaya dia Bapak yang baik. Dia tahu yang kita paling butuhkan. Dan percayalah yang dia kasih itu udah yang terbaik. Saya akan khotbah tentang kekhawatiran. Salah satu hal yang membuat orang Kristen tuh gak bertumbuh imannya adalah kekhawatiran. Dalam Markus 4 ayat 18-19 kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, salah satu hal yang membuat orang Kristen gak bertumbuh imannya adalah kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan sekalipun mereka sering dengar firman gitu kurang lebih. Firman ditaburkan, jadi benih itu ditaburkan, sempat tumbuh tapi gak pernah berbuah, stuck. Why? Karena khawatir. Karena tertipu oleh kekayaan. Dan karena hidupnya penuh dengan keinginan-keinginan yang tidak terkendali. Kita kupas yuk. Kekhawatiran dalam bahasa Yunaninya itu merimnai. Yang berasal dari kata merizo. Yang punya pengertian itu terbagi atau terpecah. Artinya gini. Orang tuh kalau hidup dalam kekhawatiran pasti stres. Gelisah. Pikirannya gak tenang. Pasti pikiran jalan terus kemana-mana. Akibatnya sulit fokus, sulit tidur. Orang kalau hidupnya khawatir, itu bahkan tuh bisa khawatir hal-hal yang belum tentu terjadi. Anak baru lahir, dia udah susah tidur mikirin nanti anaknya kalau nikah sama orang yang gak baik gimana. Anak baru lahir. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya gak punya dasar. Tapi orang bisa khawatir. Ada orang yang takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Hidupnya gelisah. Saya pikir cuma orang miskin yang perlu khawatir. Tapi ternyata banyak orang kaya yang hidup dalam kekhawatiran. Dalam Ayub 20 ayat 22 dibilang gini. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Wow. Banyak orang kaya yang meski hidup dalam kelimpahan, saya lihat mereka hidup penuh kekhawatiran dan kesusahan. Dikatakan gini, yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, tidak berbuah dalam bahasa Yunaninya tuh punya pengertian kemandulan rohani. Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan membuat orang tidak bisa bertumbuh imannya, mandul rohaninya, meskipun mereka tahu firman, dengar firman, rajin ibadah. Kok bisa? Makanya gak heran, orang ikut Tuhan, kenal Yesus, dengar khotbah jutaan kali, udah jadi Kristen puluhan tahun, tapi kelakuannya gak berubah, karakternya tetap jelek. Kok bisa? Tahu firman tapi gak dihidupi. Why? Kekanak-kanakan. Udah kenal Tuhan puluhan tahun. Udah pelayanan. Tapi kalau marah sama orang meledak-ledak. Gak bisa kuasai diri. Bantet imannya. Dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir. Kita akan bahas. Apa sih kekhawatiran dunia? Apa sih tipu daya kekayaan? Dan keinginan-keinginan yang membuat orang Kristen gak bertumbuh atau mandul secara rohani. Yang pertama kita bahas kekhawatiran dunia. Kekhawatiran dunia ini apa, saya renungin. Saya ingat langsung dalam Matius 6. Yesus bahas tentang hal kekhawatiran. Di ayat ke-25 Yesus bilang begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sampai situ dulu. Kekhawatiran dunia bicara soal kekhawatiran akan kebutuhan-kebutuhan hidup. Saya waktu lagi ngerenungin firman ini, tiba-tiba hari-hari ini tiba-tiba Tuhan tuh ngomong tentangnya ayat 26 yang jarang saya baca, yang saya biasa skip, saya cuma baca di yang paling bawah. Tuhan ingetin justru ayat ini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Coba pikirin. Kita lihat burung di udara. Dia orang benar-benar dipelihara Tuhan. Dia gak pernah nyiram tuh pohon. Dia cuma terbang, nyantol di dahan ini, dia makan. Gitu kan ya, kupu-kupu dan lain-lainnya. Dikatakan, Tuhan tuh kasih perbandingannya, lu lihat tuh burung. Nah hidup kita seringkali tuh sama Tuhan tuh transaksional. Saya harus lakukan ini buat Tuhan, baru Tuhan harus lakukan ini buat saya. Kita kan gitu ya. Saya udah nabur, Tuhan harusnya berkati usaha saya. Saya udah bayar perpuluhan, harusnya Tuhan memberkati usaha saya tambah kaya. Makanya gak heran, orang Kristen kalau nabur terus tiba-tiba malah dapat kesusahan, yang disalahin tuh gerejanya. Kayaknya gereja ini bukan tanah yang subur buat saya gitu kan. Saya nabur ke situ, usaha saya malah bangkrut gitu misalnya. Karena kita selalu sama Tuhan itu transaksional. Ketika saya baca ini, burung-burung di langit ini gak bikin apa-apa loh. Hidupnya cuma terbang sana, terbang sini, makan tidur, tapi Tuhan pelihara. Dan Yesus bilang gini, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya gini, burung aja Tuhan pelihara, apalagi kamu gitu loh. Kamu lebih berharga. Ayat 28 bilang gini, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saya tuh kalau terbang kemana-mana, Israel terutama, saya paling kagum tuh lihat bunga-bunga yang cantik-cantiknya luar biasa. Yang di Indonesia tuh kita gak pernah lihat gitu. Yang warnanya bisa ajaib-ajaib dan berbagai warna tuh ada. Warna hitam ada. Bayangin ada bunga warna hitam. Warna biru ada, hijau ada, kuning. Saya bingung gitu, ih kok bunga bisa warnanya begini, bentuknya cantik-cantik. Saya flower lover, jadi amazed gitu kalau lihat bunga tuh cakep. Nah, bayangin Salomo tuh raja terkaya yang mungkin gak ada lawannya. Tapi Yesus bilang, Salomo dengan segala kemegahannya, gak ada baju yang sebagus dari bunga-bunga yang Tuhan bikin gitu loh. Tuhan tuh mau kasih, Yesus tuh ngajarin kita bahwa gini, kalau rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api aja, dipelihara Tuhan, didandanin Tuhan, apalagi kita. Kita tuh mesti ngerti gini, kita tuh berharga buat Tuhan. Karena itu Yesus datang dan mati buat kita. Yesus gak datang buat mati buat burung dan bunga di padang loh. Yesus datang dan mati buat saya dan saudara. Katakan saya berharga. Saya berharga bagi Allah. Saya gak tahu hidup Anda, mungkin di keluargamu. Kamu merasa kamu gak berharga karena bagi orang tuamu kamu gak berharga. Mungkin orang tuamu kalau marahin kamu selalu ngomong kata-katanya tuh yang gak enak. Bilang kamu tuh anak gak diuntung, kamu tuh gak penting. Bersyukurlah buat orang-orang yang punya orang tua yang baik. Come on, tapi banyak anak-anak yang punya orang tua yang ngomongnya selalu gak enak. Bikin kita ngerasa kita nih gak ada harganya. Apalagi anak-anak yang terlahir di keluarga besar yang anaknya banyak dan kita anak yang paling gak disayang. Yang ngerti bilang amin. Apakah cuma saya di sini yang pernah ngerasain itu? I don't know. Tapi sehingga sulit buat kita ngerti ayat ini. Buat kita ngerti bahwa aku tuh berharga loh. Bahwa Tuhan tuh gak bakal ninggalin aku. Tuhan gak bakal biarin aku kelaparan. Tuhan tuh kalau bisa ngomong sama kita hari ini dengan bahasa kita sehari-hari, mungkin Tuhan akan ngomong gini. Saya catat di sini. Kamu khawatir apa sih? Apa sih yang Tuhan gak kasih sama kamu? Lihat semua yang kamu miliki hari ini. Apakah Tuhan gak memberikan yang kamu butuhkan? Waktu Tuhan lagi ngajarin saya tentang ini, saya tuh kebayang, saya punya suami yang luar biasa baik. Bukan berarti dia gak pernah nyebelin ya, gue kasih tahu ya. Jadi waktu abis saya siapin firman, saya ke kamar, suami saya lagi di wastafel, lagi pakai gel. Karena kita mau dinner sama papa saya. Saya liatin dia di kaca gitu. Dia gak liatin saya. Saya liatin. Begitu dia sadar, ngapain nih bini gue liatin gue terus. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan tuh baik banget udah dalam hidup aku. Tuhan tuh kasih aku suami yang terbaik. Udah ganteng, baik pula. Dia langsung senyum-senyum. Kesenangan, kesenangan tau gak sih? Tapi men, kapan terakhir kali kamu mengagumi karya Tuhan di hidupmu dan menghargai apa yang Tuhan pernah kasih di hidup kamu? Kapan? Kapan terakhir kali Felix mengagumi, kok Tuhan baik banget sih kasih istri secantik dan sebaik ini buat aku? When? Kata Felix, tiap hari. Come on, jujur aja. Kadang-kadang ya, kita take it for granted. Kita gak sadar bahwa Tuhan tuh sangat baik dalam hidup kita. Karena fokus kita selalu sama yang gak ada. Fokus kita selalu sama yang kurang. Sampai kita lupa mensyukuri apa yang ada. Ayo yang punya istri dan suami hari ini, tataplah pasanganmu dan bilang, aku bersyukur banget loh Tuhan kasih kamu ke aku. Kamu kesini deh biar deketan. Ayo suami istri. Saya lihat loh ini pada gak melakukan firman Tuhan. Coba. Istrinya manyun. Karena suaminya gak muji katanya. Ini karena disuruh Bu Heni ini baru muji aku. Balik lagi. Bukankah Tuhan udah kasih kita yang terbaik? Masa kita masih khawatir sih? Kayak gak kenal Tuhan aja gitu loh. Tuhan tuh Bapak yang baik. Saya pernah ngalamin kesulitan mempercayai bahwa Bapak itu Bapak yang baik. Saya pernah khotbah ini. Satu kali saya khotbah di Pekanbaru. Di gereja ini saya ngisi khotbah Sabtu dan Minggu. Sabtu itu youth. Dan tiba-tiba begitu saya landing, makan siang dikasih tahu. Bu, Ibu Gembala pesen, Ibu Heni harus khotbah di youth malam ini tentang Bapa yang baik. You know what? Abis makan, gue balik ke hotel, saya bilang gini sama yang ngasih pesen, sekretaris youthnya. Sorry ya, saya kalau khotbah tuh gak bisa dikasih tema, saya selalu mengikuti pimpinan Roh Kudus. Sebenarnya bukan karena gak persiapan doang, saya gak pernah khotbah tentang Bapa yang baik. Saya masuk ke kamar hotel saya nangis. Kenapa? Saya kan punya papa yang kurang baik gitu loh. Jadi saya gak bisa khotbah tentang Bapak yang baik. Buat saya kalau saya khotbah itu kayak saya cuma lip service doang. Karena saya gak ngalamin, ngerti gak sih? Saya ngiri kalau dengar Felix khotbah cerita papahnya gini, papahnya gitu. Saya liatin Pak Hendra sama anaknya Kevin sayang gitu. Saya bingung gitu karena I didn't have that experience, you know. Jadi buat saya, disuruh khotbah tentang Bapak yang baik itu sebuah pengalaman yang saya gak hidupi. Saya nangis, saya doa, saya bilang, Tuhan saya gak bisa khotbah ini. Saya bilang, saya tahu engkau baik. Engkau mencukupkan segala yang aku butuhkan. Tapi gak tahu cara khotbahnya, ngerti gak sih? Karena saya orang yang khotbah itu harus dari hidup saya, pengalaman hidup saya. Oh saya nangis sejadi-jadinya, saya mau kasih tahu. Saya ngalamin, Tuhan itu Bapa terbaik di hidup saya. Bapa yang gak pernah tinggalin saya dan gak pernah gagal dalam hidup saya. Bapa yang selalu pegang janjinya dalam hidup saya. Lagu yang tadi Michael ajak kita nyanyi. Waktu aku cari Tuhan, engkau menjawab aku, karena itu aku percaya. Itu aku ngalamin gitu loh. Dan saya besar dengan Tuhan. Saya ngalamin waktu mau makan susah, waktu mau bayar uang kuliah gak ada. Itu benar-benar tuh kayak yang mujizat. segala macam Tuhan kerja di hidup saya. Roh Kudus tuh bicara sama saya udah kayak sahabat. Tiap kali saya doa, Roh Kudus bisa ngomong, saya duduk diam, dengerin. Saya lagi susah hati, saya lagi di jalan, lagi nyetir, lagi kerja. Tuhan tuh bisa ngomong sama saya. Seenak itu. Saya ngalamin, wow, Tuhan tuh hidup banget di hidup saya loh. Dia Bapak yang baik. Saya cuma ngalamin itu secara spiritual. Tapi secara real, sulit. Saya mau kasih tahu, gak ada alasan buat kita gak percaya bahwa Bapak itu baik cuma karena kita punya Bapak yang gak baik di dunia ini. Mungkin kita punya Papa tuh yang ngecewain kita, yang gak besarin kita, yang gagal, yang gak jadi teladan. Tapi Bapak di sorga itu gak pernah gagal di hidup kita. Saya gak pernah sehari pun gak bisa makan. Saya gak pernah sampai gak bisa sekolah tuh gak pernah. Bahkan ya, saya ngalamin bahwa Tuhan itu sanggup memberkati kita, bukan karena hasil kerja kita. Kalau mau lihat dari PK, persembahan kasih, itu gak cukup. Dan gak mungkin bisa kesana, kesini, beliin ini, beliin itu buat orang, gak bisa. Tapi saya ngalamin hidup saya, kasih karunia Tuhan membawa saya pergi ke tempat-tempat di mana saya gak mungkin bisa pergi. Kasih karunia Tuhan membuat saya bisa memiliki apa yang dengan kekuatan saya sendiri saya gak bisa miliki. Saya ngalamin di masa pandemi, ada orang yang saya gak kenal bisa telepon saya, nanya nomor rekening saya, dan transfer uang buat saya bertahan hidup. Bahkan lebih dari itu, saya bisa bagi-bagi ke hamba-hamba Tuhan di pedalaman-pedalaman Indonesia, sekitar 100 hamba Tuhan setiap bulan, saya bantu dari persembahan kasih yang saya terima dari orang yang saya gak kenal. Bayangin. Tuhan tuh pelihara hidup saya di saat saya gak bisa khotbah. Pandemi gereja tutup. Tangan pengharapan, kita masih ngidupin waktu itu ada 7 ribuan anak di masa pandemi. Dan saya bingung duitnya dari mana. Tapi Tuhan pelihara. Malah saya dapat visi bangun sekolah berasrama. Dan di masa pandemi kita udah bangun 3 waktu itu. Bayangin tuh. Tuhan tuh membuktikan dia gak pernah gagal. Kalau yang kayak gitu menurut saya ya, apa yang saya alamin ini sudah sangat luar biasa dan besar. Kalau itu aja Tuhan pelihara, apalah urusan makan, minum, pakai. Jangan pernah khawatir, makanan tuh hal berkat terkecil menurut saya yang patut kita khawatirkan. Kekhawatiran adalah musuh dari iman. Katakan kekhawatiran adalah musuh dari iman. Kalau kita tuh sampai khawatir, itu sangat menyakitkan buat Tuhan. Kenapa? Karena dia tuh Bapa yang setia. Ketika kita khawatir, itu tandanya kita gak percaya. Kekhawatiran adalah tanda ketidakpercayaan. Karena orang yang percaya, tandanya dia hidup dalam damai sejahtera. Kok gak ada amin? Coba lihat istri-istri yang susah tidur waktu suaminya gak pulang-pulang. Itu tanda apa? Karena tidak percaya. Suami gue tidur sama siapa malam ini ya? Pulang ke rumah siapa ya? Lagi di hotel mana ya? Gak tidur dia. Stres. Waktu Pak Jojo pelayanan keliling Indonesia dalam dan luar negeri. Saya di rumah sendirian. Tidur-tidur aja. Karena percaya. Bersyukurlah wanita-wanita yang nikah sama laki-laki yang mungkin gak terlalu ganteng. Gak terlalu kaya. Tapi bisa dipercaya. Saya mau kasih tahu, khawatir tanda tidak percaya. Jangan karena kebutuhan kita gak punya iman. Yesus ngajarin gini dalam Matius 7. Hal pengabulan doa. Ayat 7 bilang gini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk pintu baginya pintu dibukakan. Kalau kita baca segitu aja, akan ada yang bilang sama saya gini, Bu Heni, buktinya banyak doa saya yang gak dijawab Tuhan. Yes? Kita lanjut ayat 9. Adakah sama-sama seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus mau bilang ini, masa manusia yang jahat aja pasti berjuang untuk bisa kasih yang terbaik buat anak-anaknya? Apalagi Bapa di sorga. Masalahnya gini. Seringkali yang Tuhan kasih gak cukup baik buat kita. Kok Tuhan gak jawab-jawab? Sebenarnya Tuhan udah jawab. Cuma Tuhan gak selalu jawab seperti yang kita mau. Dulu satu kali saya pernah doa minta, Tuhan, saya pengen dong punya lahan besar, punya asrama. Ini benar. Udah lama banget sebelum dapat visi bangun sekolah berasrama. Saya pengen punya tempat dapur besar, bisa punya asrama, gedung perempuan, gedung laki-laki, bangun sekolah di situ. Bayangin, saya pernah minta itu sama Tuhan. Sebelum Tuhan kasih visi bangun sekolah berasrama. Tahu gak Roh Kudus jawab apa? Roh Kudus gak jawab. Saya tiba-tiba didatangi orang yang bilang gini, Bu Heni, saya butuh bantuan ibu, saya butuh tangan pengharapan bantu saya. Oh ya, ada apa? Saya punya masalah, Bu. Ibu bisa ikut saya ke Nias. Oke, siap, saya ikut. Saya berangkat ke Nias sama dia. Guess what? Dia punya lahan gede, 2 hektar kalau gak salah, apa 5 hektar saya lupa. Dia punya sekolah berasrama, gedung laki-laki sendiri, gedung perempuan sendiri. Pegawainya 30 atau berapa saya lupa. Ada busnya, ada dapurnya gede kayak dapur catering. Ada ruang makan gede banget, sekolah. Ada ruang buat bikin furniture, kelas bikin carpenter gitu. Ada ruang fitness, wih gede banget. Pokoknya amazing. Saya duduk sama dia di sana, apa yang terjadi? Mereka krisis keuangan. Pegawai terlalu banyak, sementara anak yang tertinggal di panti asuhan itu sisa 30. Operasional udah 80-an juta dengan anak 30. Mahal sekali. Apa yang Tuhan jawab saya sebenarnya? Tuhan mau kasih saya lihat, yang kamu minta ini kamu gak tahu harga bayarnya. Punya tempat makin besar pengeluarannya. Dan waktu itu tangan pengharapan gak sanggup. Jadi Tuhan itu gak selalu jawab instan. Tuhan biasanya jawab dengan banyak hal. Tuhan kasih lihat kita, kehidupan orang lain. Saya kasih tahu, percayalah bahwa kalau kita doa, Tuhan gak selalu jawab sesuai yang kita mau. Tapi percaya dia Bapa yang baik, dia tahu yang kita paling butuhkan. Dan percayalah yang dia kasih itu udah yang terbaik. Amen. Makanya kalau jomblo-jomblo anak muda tuh kalau doa minta jodoh, bilang gini, bukan yang terbaik menurut saya. Karena anak muda zaman sekarang, listnya 50. Tuhan, saya pengen jodoh yang kayak gini. Kalau saya jadi Tuhan, lu ngaca. Gitu. Enggak. Yang terbaik dari Tuhan aja. Amen. Banyak kali kita pikir, uang itu menjadi sesuatu yang paling utama di hidup kita. Karena sebenarnya, kekhawatiran di hidup ini dominasinya paling banyak tuh soal duit. Betul enggak? Duit tuh selalu jadi masalah. Memang kita butuh uang di hidup ini. Tapi Yesus ngajarin kita, kita gak boleh jadi hamba uang. Yesus bilang ini, hati-hatilah terhadap segala ketamakan. 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia, ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hidup memang butuh uang, tapi kita gak boleh jadi hamba uang. Mari jadi anak yang percaya bahwa bapaknya pasti pelihara. Karena gini, kekhawatiran membuat kita itu fokusnya kepada perkara-perkara duniawi. Coba fokus kita itu bukan soal makan, minum, pakai. Kita fokusnya kepada janji Tuhan di hidup kita. Kita fokusnya bahwa Tuhan itu Bapa yang baik, yang gak akan pernah biarin saya. Kita fokusnya percaya kepada Tuhan yang pasti akan buka jalan kalau memang itu kehendaknya. Percaya bahwa kalau Tuhan yang kasih visi, pasti dia penyedia. When there is vision, there is always provision. Kita selalu fokusnya kepada firman, bukan kepada kebutuhan. Kita pasti gak akan hilang iman. Karena waktu kita lihat kenyataan, kurang ini, kurang itu. Tapi kalau kita belajar mempercayai deklarasi terus janji Tuhan di hidup kita. Saya kasih tahu, saya pernah khotbah tentang gini. Saya kalau mau lihat kenyataan anak-anak yang saya sekolahkan hari ini, apakah mereka semuanya oke? Enggak banget. Ada yang saya udah kuliahin gak mau ke pedalaman. Saya kayak merasa, kok sia-sia banget nih gue? Gue dedikasi hidup gue buat Tangan Pengharapan nih. Let's say 19 tahun. Begitu udah lulus kuliah nih, anak malah gak mau ke pedalaman. Terus ada yang saya harapin jadi pemimpin yang begini dan begitu. Berintegritas, takut akan Tuhan. Tapi udah gede-gedenya, lupa bahwa kita sekolahin dia untuk apa. Kadang-kadang putus asa, ini gak semua anak ya. Saya cuma bicara beberapa yang menurut saya merasa gagal. Saya merasa, wow, apa bener nih yang gue kerjain? Kalau kita tuh lihat keadaan, kadang-kadang kita lose faith, kita hilang iman. Karena keadaan. Tapi waktu saya mulai menguatkan kepercayaan saya lagi sama Tuhan. Tuhan yang panggil saya, dia setia. Kalau Tuhan bilang, Henny, selamatkan generasi. Henny, lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Yang berintegritas, takut akan Tuhan, mencintai rakyat. Saya percaya, dia yang suruh saya, dia yang akan menggenapi janjinya. Amen. Kalau kita ingat janji Tuhan, kita fokus sama firman, iman kita bangkit. Ingat baik, fokus dan prioritas kita kepada perkara-perkara dunia yang membuat fokus kita gak lagi tertuju kepada Tuhan dan firman, janji Tuhan dalam hidup kita, itu yang mematikan iman di hati kita. Jangan khawatir, karena kekhawatiran adalah tanda ketidakpercayaan. Jangan lihat apa yang kurang. Jangan lihat apa yang gak sesuai sama maunya kita. Doa-doa yang kayaknya Tuhan gak jawab. Coba lihat hidupmu hari ini. Udah bersyukur belum? Fokus gak ke apa yang sebenarnya kamu gak sadari? Kadang-kadang orang tuh gak sadar dia punya istri yang baik. Istri yang memang yang terbaik yang Tuhan kasih. Dia selingkuh sana-sini. Sadar-sadar istrinya udah tua. Tapi tetap setia di samping dia. Kita gitu. Kita cari yang menurut kita, ini gak oke nih, gue sukanya kayak gini, gue sukanya kayak gitu, gue sukanya kayak gini. Kita sampai-sampai gak sadar bahwa, enggak, Tuhan udah kasih yang terbaik loh buat kita. Amen. Matius 6 ayat 33, saya tutup dengan ini. Tetapi, sama-sama baca, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam ayat ini, Yesus menegaskan fokus kita harusnya kemana? Fokus kita harusnya bukan kepada kebutuhan. Fokus kita harusnya kepada janji Tuhan. Kepada firman Tuhan. Kalau kita cari dahulu kerajaan Allah, bicara soal kehendak Tuhan di hidup kita. Dan kebenarannya, itu firman-Nya. Maka semua yang kita butuhkan, Tuhan pasti tambahkan. Bukan dicukupkan, ditambahkan. Jadi lebih dari apa yang kita pikirkan. Makanya gak heran, hari ini kalau Anda sadar kasih karunia Tuhan. Kok bisa ya? Aku ada di titik hari ini. Tuhan kasih lebih daripada apa yang sebenarnya aku udah buat di hidup aku. Makanya kita akhirnya sadar bahwa hidup kita ini cuma karena kemurahan Tuhan. Matius 6 ayat 34 bilang ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Artinya gini, beresin masalah tuh satu-satu. Live day by day. Do not worry about tomorrow, tentang hari depan. Anak saya besok-besok kawin sama siapa? Anak-anak saya besok kuliah duitnya gimana? Anak saya besok kalau kuliah ini tetap kerjanya gimana? Kita terlalu banyak khawatir hidup ini. Ntar kalau suami saya makin kaya dia selingkuh gimana? Why? Udah doain aja dia diberkati. Amen. Gak usah takut suamimu kaya terus ninggalin kamu. Gak usah mikirnya kejauhan. Jangan khawatir akan hari besok. Sebagai manusia, kita gak tahu apa yang terjadi besok. We don't know what the future hold. Tapi yang kita harus yakin bahwa gini, ada Tuhan di hari depan. Yang akan selalu menyertai kita. Tuhan yang sama yang gak akan pernah ninggalin kita. Tuhan yang selalu pegang janjinya dalam hidup kita. Kita gak punya alasan khawatir. Apakah hari ini Anda sehat? Apakah hari ini Anda punya pasangan yang mengasihi Anda? Apakah Anda punya orang tua yang mengasihi Anda? Apakah hari ini Anda bisa makan? Bisa kuliah? Bisa kerja? Punya tempat tinggal? Biarpun kontrak? Saya kasih tahu, syukuri semua yang Anda punya hari ini. Jangan khawatir, jangan mikir kebanyakan. Orang yang khawatir tanda gak percaya. Apakah Anda mau belajar percaya? Kita baca Filipi 4 ayat 19 sambil berdiri. Sama-sama bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sama-sama lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

0: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya, dan tadi sudah Anda dengarkan ya, ini dengan mimbar agama. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan di Sandiwara Radio ya dengan judul Janji Emak. Ini produksi dari RRI Ranai.
1: Sedap yuk lauk nih. Tak sabar rasanya nak makan. Lauk nih kesukaan Ramli. Saya rasa Kak Leha pun pas lah menunggu lauk ni. Ramli! Ramli! Oi, Ramli! Memanglah dia ni ya. Kita panggil-panggil tak jawab-jawab. Ramli!
2: Ku mati bapak.

0: Barulah nak senang.
1: Baru nak senang kau cakap? Bangunlah siang. Minum kopi lagi. Makan kuih lagi. Ha, terus kau santai-santai karaoke segala macam tu. Masih belum senang juga. Apa lagi?
0: Iya, Mak. Iya.
1: Ha, ni cepat kau hantar ke tempat Kak Leha. Dah tu, kau langsung balik. Ha, kita makan sama-sama siang ni. Mak dah masak lauk kesukaan kau tu.
0: Ketam ke, Mak?
1: Iyalah. Apa lagi? Dah. Cepat kau hantar tu. Kak Leha lah menunggu lauk ni.

0: Woi Ramli, nak ke mana tu?
1: Ke tempat makcik lehat, Us.
0: Nanti sajalah. Sini dulu. Aku ada info penting ni.
1: Info apa?
0: Sinilah. Turun dulu kau dari motor tu. Ha, sini. Kau tengok kat HP ku ni.
1: Apa tu? Game baru ke?
0: Sebenarnya ini dah lama. Aku yang baru tahu, Ramli. Kawan aku yang beritahu tadi.
1: Ah, kau aje lah yang main. Dah banyak game dekat HP aku ni.
0: Eh, dengar dulu. Ni bukan sembarang game, Ramli. Game ni dapat menghasilkan duit.
1: Iya ke?
0: Iya, aku dah buktikan. Baru sekali main, langsung dapat 200,000. Mantap kan?
1: Eh, mantap lalu. Kau ajarkanlah aku juga.
0: Ha, sini HP kau tu. Kita harus pasang modal dulu, Ramli.

0: Astagfirullahalazim. Ramli, Ramli. Kamalah macam kapal pecah. Hah. Buka jendela pun tak mau. Kipas angin pun tak dimatikan. Memanglah anak bujang tu ya. Macam mana nak berumah tangga? Ngurus anak orang. Ngurus dia sendiri pun tak bisa. Hah. Kemana lagi dia ni? Tak balik-balik. Dari tadilah berapa jam ni. Perut ni lah lapar. Eh, Kak Leha pula nelpon ni. Assalamualaikum. Kak Leha, macam mana lauk tu? Sedap tak Kak Leha?
1: Lauk ketam ke?
0: Yelah, yang Ramli antar tadi.
1: Tak ada pun Ramli antar lauk.
0: Apa? Hai Kak Leha, dari tadi saya suruh pergi antar lauk ke rumah Kak Leha.
1: Kalau ada, saya takkan telpon je ya. Saya telpon ni nak tanyakan lauk tu lah. Jadi ke tak masak ketam tu? Sebab saya ni dah lapar je ya.
0: Hai Kak Leha, jadilah. Yelah Kak Leha kalau macam tu. Saya telpon dulu Ramli tu. Ha, ke mana dia ni ya?

0: Yes, yes. Dapat lagi aku, Us.
1: Ha, mantap kan? Aku pun dapat lagi, Lambi.
0: Kalau macam ni terus, kaya kita, Us.
1: Betul itu, Ramli.
2: Kat sini rupanya kau ya.
0: Us.
2: Astagfirullahalazim, Ramli. Ramli. Pantaslah lauk tu tak sampai-sampai ke rumah Kak Leha. Rupa lah habis lauk ni. Kau tahu tak? Ketam tu punya Kak Leha. Emak yang masak, terus kita bagi. Kau tahu tak, Ramli? Kak Leha tu dah bertunggu dari tadi. Kenapa kau tak hantar?
3: Maaf, Makcik Joya. Tadi kami lapar. Kat rumah ni tak ada lauk. Nasi cuma yang ada. Kata Ramli tak apa makan lauk tu.
2: Apa? Pandai korang bercakap? Balik korang, Ramli. Cepatlah balik.

0: sampai hati kau buat emak macam ni, Ramli. Ramli, di telpon kau ngapa tak angkat-angkat? Kau tahu tak, mak ni khawatir. Mak takut Ramli kau tu kenapa-kenapa, entah jatuh ke. Rupanya kau sibuk main HP dengan Usman tu. Sungguh terlalu kau tu, Ramli.
1: Bukan main HP, Mak. Cari duit.
0: Main game macam tu kau kata cari duit?
1: Game tu bukan sembarang game, Mak. Game tu dapat menghasilkan duit.
0: Ramli, hati-hati, Ramli. Hati-hati. Sekarang ni kau tahu tak? Judi online tu dah bermacam-macam cara. Salah satu dia macam game ni lah. Ha, kau tengoklah dekat TV tu, Ramli. Ha, mak ni malu, Ramli. Mak ni malu. Sampaikan kat Leha tu telefon mak, tanya lauk tu. Kau tahu tak? Perut mak ni pun sampai melilit lapar menunggu kau balik. Mak tu nak rasa juga, Ramli. Kita ni makan sama-sama. Macam dahululah, Ramli. Engkau sampailah hati, Ramli.
1: Yelah, Mak. Ramli dah salah sama emak. Ramli minta maaf ya, Mak.

0: Pakcik, bujuk mak saya. Saya ni dah nak tahu lagi macam mana. Dah 3 hari mak tak nak cakap dengan saya. Sedih saya, makcik.
1: Ramli, Ramli, engkau tu harusnya bersyukur punya emak macam Joyah. Dia tu dah mengorbankan banyak hal. Nyuci, nyetrika di rumah orang-orang, kerja kebun, tanah warisan tu sampai terjual. Bahkan cincin kawin dari ayah kau tu pun sampai terjual. Untuk siapa? Untuk menyelesaikan kuliah kau.
0: Iya ke, makcik?
1: Iya. Engkau baru tahu kan? Makanya Ramli, hargai orang tua selagi ada. Sayangi mereka. Cari kerja yang baik, yang halal. Senangkan emak engkau tu. Tak harus bekerja pakai jas, pakai dasi. Yang penting halal dulu.

0: Mak, mak sakit ke? Mak, maafkan Ramli ya, Mak. Ramli dah banyak menyusahkan emak. Mak, Ramli ada belikan cincin untuk Mak. Ramli pakaikan ya, Mak.
1: Apa ni, Ramli?
0: Cincin ni mungkin tak dapat menggantikan cincin kahwin dari ayah yang dah Mak jual. Tapi...
1: Kau dah tahu cerita tu, Ramli?
0: Iya, Mak. Seharusnya Mak tak perlu sampai jual cincin tu.
1: Sebelum ayah kau meninggal, Mak dah berjanji akan menguliahkan engkau sampai selesai apapun yang terjadi. Sekarang ni, Ramli, janji Mak dah Mak tunaikan. Tak perlu lagilah kau belikan Mak ni emas. Cukup saja kau jadi anak yang baik, rajin ibadah, kerja yang halal. Itu saja yang Mak minta.
0: Iya, Mak. Ramli janji akan jadi anak yang baik. Mak jangan marah lagi, ya?
1: Iya. Tapi dari manalah kau dapat duit beli emas ni, Ramli? Duit game tu ke?
0: Bukan, Mak. Duit tu tak Ramli ambil. HP tu pun dah Ramli jual. Inilah duitnya Ramli belikan emas untuk Mak.
1: Jadi, Ramli, kau tak pakai HP sekarang ni?
0: Tak apa, Mak. Alhamdulillah, esok ni Ramli mulai kerja di toko bangunan. Kalau dah gajian, baru Ramli beli HP lagi. Mudah-mudahan nanti Ramli dapat kerja kantor juga ya, Mak.
1: Amin, ya Robbal Alamin.
0: Hah, dah zuhur tuh, Mak. Ramli nak siap-siap solat ke masjid ya, Mak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, Ramli. Yelah, kalau macam tu, kau balik solat nanti, kita makan sama-sama ya.

0: 1.
1: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu LRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Pukul 20 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di sesi rumah kita dan saya menemani Anda pendengar hingga jelang pukul 22 nih ya dalam program.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti, atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

0: Nyonyanya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Oke, pendengar ya, dan untuk informasi yang pertama, ya ini harga sayur mayur di Pasar Sentral Sanggau mengalami penurunan pada pekan ini. Salah seorang pedagang Wida mengatakan penurunan harga terjadi pada berbagai komoditas seiring meningkatnya pasokan dari sentral produksi. Menurutnya, penurunan harga terjadi hampir merata pada sejumlah jenis sayuran yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan. Kondisi tersebut membuat harga di tingkat pedagang kembali stabil dan lebih terjangkau bagi konsumen. Selain timun, harga kol, kentang, wortel, buncis, dan berbagai jenis sawi juga mengalami bergerak turun. Ya, komoditas-komoditas tersebut sebelumnya menjadi penyumbang kenaikan harga sayuran di Pasar Sentral Sanggau. Meski harga sayuran kini relatif stabil, jumlah pembeli di pasar masih cenderung berkurang. Wida menilai kondisi itu dipengaruhi masa libur sekolah serta pengeluaran masyarakat yang difokuskan untuk persiapan tahun ajaran baru.

0: Mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Pendengar, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori mengatakan kasus demam berdarah ya dengue ini dan cikungunya di Kabupaten Sanggau saat ini menunjukkan tren penurunan. Hingga kini pihaknya juga belum menerima laporan terbaru terkait adanya tambahan kasus DBD dari puskesmas. Meski demikian, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kedua penyakit tersebut. Upaya pencegahan dinilai penting agar kasus tidak kembali meningkat, terutama saat kondisi lingkungan mendukung perkembangan nyamuk. Najori menjelaskan penyakit cikungunya lebih rentan menyerang kelompok lanjut usia, ya, anak-anak serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes mellitus dan rematik. Sementara itu, pendengar, demam berdarah juga dapat menyerang seluruh kelompok usia tanpa memandang umur, dan ia mengimbau masyarakat untuk terus menerapkan gerakan 3M+ dengan menutup tempat penampungan air, mengubur atau memusnahkan barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta menggunakan lotion anti nyamuk. Selain itu, warga juga disarankan mengkonsumsi makanan bergizi dan menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air sesuai petunjuk dari puskesmas guna mencegah perkembangan jentik nyamuk. Informasi ini, pendengar, masih kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legere School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar, Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan, pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya, Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Lagu-lagu Nusantaranya masih menemani Anda pendengar ya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.

0: piensa tú.
1: Ih. Bunyi apaan tuh? Lapar ya?
2: Iya, lapar nih. Yuk kita makan.
1: Iya, aku juga. Cus gas.
2: Makan apa ya? Ayam goreng satu. Telur dadar satu. Rendang. Ikan bakar.
1: Sapi. Sayurnya mana? Makan sayur juga dong. Sayur kan menyehatkan. Masa mau daging semua?
2: Oh gitu. Bolehlah, coba dikit.
1: Manfaat sayur untuk kesehatan banyak banget. Memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, sumber energi bagi tubuh, membersihkan racun dalam tubuh, mencegah bayi cacat, serta menjaga kesehatan mata. Sayangnya, masih banyak yang mengonsumsi sayur lebih sedikit dari yang seharusnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Tidak mudah bertahan dalam penderitaan, apalagi jika harus memaknai penderitaan tersebut. Namun, saat kita mampu berpegang pada apa yang kita yakini, niscaya penderitaan yang kita alami akan menjadi sebuah pengalaman berharga bagi diri kita. Seperti kisah dalam buku berjudul Life of Pi yang ditulis oleh Ian Martel. Buku ini mengisahkan petualangan seorang anak laki-laki India bernama Pisin Molitor Patel atau Pi setelah dia terdampar di tengah Samudra Pasifik bersama seekor harimau bengal bernama Richard Parker. Pi Patel menceritakan kisah hidup dari masa kecilnya di India. Dia dibesarkan dalam keluarga yang memiliki kebun binatang di Pondicherry. Pi adalah seorang yang sangat ingin belajar dan dia memiliki minat dalam berbagai agama. Namun, hidupnya berubah secara dramatis ketika keluarganya memutuskan untuk menjual kebun binatang mereka dan pindah ke Kanada. Mereka melakukan perjalanan ke Kanada bersama hewan-hewan dari kebun binatang dalam sebuah kapal kargo. Sayangnya, kapal ini mengalami kecelakaan dan tenggelam di tengah Samudra Pasifik. Pi adalah satu-satunya manusia yang selamat dan dia menemukan dirinya terdampar dalam sekoci kecil bersama dengan hewan-hewan lain yang selamat, termasuk seekor harimau bengal bernama Richard Parker. Pi harus bertahan hidup di atas sekoci selama berbulan-bulan. Dia menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya makanan dan air, serta ancaman dari Richard Parker yang terus berkeliaran di atas sekoci. Pi mencoba menjinakkan harimau tersebut dengan cara memberinya makan dan menciptakan hubungan yang unik antara manusia dan binatang. Selama perjalanan mereka, Pi mengalami berbagai petualangan dan kesulitan, termasuk badai laut yang mengancam nyawa mereka. Dia juga harus menghadapi pemandangan menakjubkan seperti pertemuan dengan hiu paus raksasa dan pulau misterius yang tampaknya terbuat dari ubin. Cerita ini adalah perjalanan spiritual Pi yang terus berpegang pada iman dan spiritualitasnya dalam menghadapi semua rintangan. Dia mencari makna dalam penderitaan dan keajaiban di sekitarnya, menjadikan pengalaman ini sebagai bagian integral dalam hidupnya. Akhir cerita menghadirkan pertanyaan tentang realitas dan imajinasi, meninggalkan pembaca dengan misteri yang mendalam. Life of Pi adalah sebuah kisah yang mengikat tentang ketahanan manusia, iman, dan hubungan antara manusia dan hewan yang luar biasa. Ini adalah perjalanan yang menggugah hati yang mengajak kita untuk merenungkan makna kehidupan dan keajaiban alam semesta. Sekian esensi buku hari ini.

Pendengar, durian dan kopi ya, ini merupakan dua jenis konsumsi yang banyak digemari masyarakat. Karena meski sering dinikmati, ini pendengarnya secara bersamaan. Nah, kedua kombinasi ini yang pastinya perlu juga nih harus kita perhatikan ya, karena bisa menimbulkan ketidaknyamanan ya pada tubuh kita. Nah, karena durian ini pendengar yang mengandung kalori, karbohidrat, gula alami dan juga serat ya dalam jumlah yang cukup tinggi. Dan sementara sendiri ini pendengar ya, untuk kopi ini mengandung kafein yang dapat merangsang sistem saraf dan meningkatkan kewaspadaan. Nah, dengan mengkonsumsi kopi ya setelah makan durian ini umumnya tidak menimbulkan masalah ya bagi orang yang sehat ya. Namun pendengar, pada sebagian orang yang kombinasi tersebut ya dapat memicu rasa tidak nyaman, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Dan juga ada beberapa keluhan ya yang pastinya juga dapat muncul ya, mungkin seperti perut rasa penuh, kembung, mual ya, serta jantung berdebar nih pendengar ya. Karena kondisi tersebut juga lebih resiko terjadi pada individu yang sensitif nih terhadap kafein ya, ataupun memiliki gangguan kesehatan tertentu. Karena pendengar, kandungan gula dan kalori ya yang tinggi pada durian juga dapat meningkatkan beban metabolisme pada tubuh. Dan efek stimulasi dari kafein juga dalam kopi ya, ini juga dapat memperkuat respon tubuh terhadap konsumsi makanan berenergi tinggi. Ya, walaupun hingga saat ini pendengarnya belum terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa campuran durian dan kopi ini menghasilkan zat beracun ya, namun konsumsi keduanya secara berlebihan ya tetap tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan gangguan kenyamanan pada tubuh. Oke pendengar, kita cukupkan ya di rumah kita, karena selanjutnya jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat saya akan mengajak Anda untuk bergabung ya di Sapa Malam, di teleponnya di 0857 5381035, dan juga untuk di SMS ataupun di WA-nya juga ya di 0811 5756494. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan juga Entikong.

0: Dajjal ni kita dengan orang bagi kita solat dapat pahala, kita ada kita dengan orang dapat dosa, betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.
1: Woi, tak nyambung woi. Tak nyambung orang yang perlu selalu ni.
2: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami ya di Sapa Malam. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat malam nih untuk Anda yang baru aja stay bersama kami ya di FM 97 dan juga di 99,9 MHz ya pada malam hari ini. RRI Sangar dan juga Ntkong untuk Anda di Sapa Malam ya. Kita terima dulu untuk penelpon pertama ini. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Iya, apa kabarnya Bang Widi?
1: Iya, Pak Widi.
0: Sehat?
1: Ya, sehat.
0: Oke, Bang Widi.
1: Dengan Mbak siapa ya?
0: Ini dengan Dini.
1: Mbak Dini ya? Oh iya.
0: Mereka segera apa nih Bang Widi?
1: Sehat ya Mbak Dini?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Mau request lagu
0: apa nih?
1: Dari Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa judulnya apa?
1: Aduh. Apa ya?
0: Apa nih?
1: Dian Piscesa itu yang...
0: Yang mana itu?
1: Yang lagunya itu Tak Ingin Sendiri itu.
0: Tak Ingin Sendiri.
1: Ya, karena malam minggu ini...
0: Sendirian aja.
1: Ya, panjang. Hari minggu itu kan pool. Bola sampai pagi ya.
0: Iya benar besok nih.
1: Tak ingin sendiri. Asal ada menemani supaya semangat.
0: Ayo semangat. Lagunya udah disiapin ya.
1: Ya.
0: Kirim salamnya.
1: Ya salam-salam deh aja. Salam buat Mbak Dini ya. Selamat tugas sampai tuntas. Dan ada Bu Farida di Palu, Bu Resmi di Singaraja.
0: Okay.
1: Buat Usu di Sambas, Ayu Masuk di Maluku Tengah Pulau Seram, Pak Andi di Bat. Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat, Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Ilsa, Pak Nasrun di Palu, Mbak Rani, kemudian ada Mbak Christine di Tuli-Tuli, kemudian ada Bu Natalia juga, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mama Boe, Mama Yuki, Mama Indah, Putra Latul-Latul, kemudian ada Pak Amsam, Bang Eko, Bang Lanyut, Bang Ustaz, Usu Bustri, Kakek Dirin, Kakek Cangkul, dan Mbak Piola di Makassar. Ya, untuk Mbak Peti juga ya. Mbak, untuk salamnya digabung aja.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, Mbak Dini. Selamat tugas sampai tunda.
0: Oke, terima kasih untuk Bang Widi ya yang ada di Tokyo nih. Oke, baik. Di belakangnya Bang Widi ini ya kita angkat kembali nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Apa kabarnya, Wanusu?
2: Hah?
0: Apa kabarnya nih?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Mbak Dini. Hujan Mbak Dini.
0: Sana hujan ke sini, enggak ada hujan
2: sekali. Iya,
0: sekali.
2: Hujan ini malam hujannya.
0: Malam minggu pula tuh ya?
2: Iya.
0: Boleh-boleh, emang tak boleh keluar kita malam minggu. Nih, disuruh di rumah
2: iya.
0: Ya.
2: Iya, malam minggu hujan lagi Mbak Dini.
0: Hujan lagi. Hujan-hujan gini nih, Wanusu nak dengarkan lagu apa?
2: Hah? Lagunya? Lagunya kita pilih sendiri ke Mbak Dini?
0: Iya.
2: Nah, lagu kalau dari lagu-lagu lawas kah?
0: Lagu-lagu lawas, kayak biasa. Sapa Malam.
2: Kalau dari Arif boleh gak Mbak Dini?
0: Arif, itu lagu, kayaknya bukan lagu lawas lah tuh ya.
2: Lagu lawas tuh lagu lama ya.
0: Lagu-lagu dulu.
2: Lagu apa ya? Dari Dedi Dores sajalah.
0: Boleh, judulnya apa?
2: Cari saja, carikanlah Mbak Dini judulnya lagu dari Dedi Dores.
0: Dedi Dores. Kali gak lagu-lagu zaman Wanus waktu masih muda ke apa?
2: Ndak anak tuh apa? Kayak saya sih ndak tahu, Mbak. Karena saya belum kalau Dedi Dores itu kalau macam Brori itu saya masih belum ada Mbak.
0: Iya ke? Allah, tunggu lo ini dicarikan lo ya. Dedi Dores ini ada gambar dirimu, ada haruskah? Jangan tinggalkan, ada di balik cahaya, ada dia, terus cinta di antara kita masih banyak nih. Ah, yang mana nih, Wanusu?
3: Halo.
0: Oke, kayaknya Wanusu keputus deh ya. Ini Dini pilihin aja ya Wanusu ya, lagunya dari Dedi Dores.

Oke, ini aku milikmu deh ya, Dini, siapin ya. Oke, kalau gitu kita hadirkan dulu double lagunya. Dan jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Sapa Malam.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
7: Au deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai bah ya, kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
11: Hei, dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
15: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
16: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
19: Jadi gok balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gok Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
4: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
11: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
2: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, tadi double lagu ya sudah didengarkan. Ini saya angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam Mbak Dini.
0: Selamat malam Bunda Hesti, apa kabar?
1: Kabarnya pastinya kalau Bunda ya BBS,
0: kayaknya belum tidur nih ya, masih semangat aja gitu suaranya.
1: Udah bangun tidur. Waduh. Tapi tadi pas mulai sapa malam tadi.
0: Iya, waduh, lagunya apa lah nih Bunda?
1: Sudah sehat kembali.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa Bunda?
1: Mau request lagunya Menghitung Hari.
0: Menghitung Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Menghitung Hari dari Chris Dayanti.
1: Chris
0: ya.
1: Chris Dayanti.
0: Oke,
1: ya.
0: Udah disiapin.
1: Menghitung Hari
0: ya.
1: Ini kan tanggal 28 tau Mbak Arisma.
0: 27 Bunda.
1: 27 ya, iya besok 28 ya.
0: Aduh, kayaknya Bunda pengen cepet-cepet awal bulan ini.
1: Iya, kalau Mbak Dini nanti sebentar lagi kan mau tanda tangan.
0: Aduh, ya, tanda tangan apa
1: Bunda,
0: itu?
1: Gak pernah tanda tangan.
0: Bunda tidak pernah tanda tangan, tapi sawitnya begitu dijual, alhamdulillah ya gitu.
1: Iya, puji Tuhan. Sedikit-sedikit ada, disyukurin Mbak.
0: Ada lah.
1: Gak.
0: Sebulan 3 kali lah ya Bunda.
1: Ya, pokoknya ada saja
0: ada
1: yang banyak.
0: Ya. Disyukuri ya Bunda ya.
1: Ada dua pokok itu di depan rumah Mbak.
0: Dua pokok di belakang rumahnya ternyatanya ada satu hektar gitu. Mungkin
1: Mbak
0: lebih.
1: Itu Mbak Miati yang sudah lihat pastinya ada.
0: Oh, Mbak Miati udah main jalan-jalan ke sana.
1: Sudah dua kali dia. Dua kali ke tempat Bunda. Hidup bersama Bunda gitu.
0: Oke, kirim salamnya Bunda, silakan.
1: Kirim salamnya ya. Dari yang ini dulu.
0: Dari mana itu?
1: Dari ujung ya.
0: Silakan.
1: Mama Boboy. Selamat malam Mama Boboy. Selamat malam Minggu. Juga buat Mbak Elsa, Mama Yogi. Juga buat

0: Dah sebab
1: okay.
0: Terima kasih. Selamat lanjut.
1: Selamat siap. Okey, nanti dengar.
0: Hati-hati.
1: Eh, baik. Salam buat keluarganya juga Bunda ya.
0: Sama-sama.
1: Okey, ya. Baik ya. Okey, dari Bunda Hesti pendengar ya, ini di Trans Beduai ya. Okey, baik, di belakangnya Bunda Hesti, ya silahkan yang sedang nikmatin gitu ya malam minggunya, dan ditemenin saya juga yang pastinya ya di sini masih sama Dini gitu ya pendengar ya. Semoga terhibur gitu dengan lagu-lagunya ini. Ya mungkin agak sepi kemana gitu ya, mungkin pendengar yang lainnya ini lagi jalan-jalan gitu ya. Oke deh kalau gitu. Kita hadirkan dua buah lagu untuk Anda ya. Dan jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami.

Tahukah Anda, pertandingan sepak bola internasional pertama di dunia dimainkan di Glasgow pada tahun 1872 antara Skotlandia dengan Inggris yang berakhir imbang.

Jepang dengan skor 0-0. Turnamen sepak bola internasional pertama adalah British Home Championship yang digelar pertama kali pada tahun 1884. Setelah tumbuh dan populer di belahan dunia lainnya, pada pergantian abad ke-20, sepak bola mulai dipertandingkan sebagai olahraga demonstrasi tanpa medali dalam Olimpiade musim panas 1900 dan 1904. Piala Dunia sebelum Perang Kedua didorong oleh kesuksesan turnamen sepak bola Olimpiade FIFA yang dipimpin oleh Presiden Jules Rimet pada tanggal 28 Mei 1928. Kongres FIFA di Amsterdam memutuskan akan menggelar kejuaraan dunia sendiri karena Uruguay adalah pemegang dua kali gelar kejuaraan sepak bola dunia pada saat itu. FIFA menetapkan Uruguay sebagai negara tuan rumah turnamen Piala Dunia pertama kali. Masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan turnamen Piala Dunia awal adalah kesulitan untuk melakukan perjalanan antar benua serta terjadi peperangan. Piala Dunia setelah Perang Dunia Kedua semakin terlihat perkembangannya. Para peserta turnamen ditambah menjadi 24 tim pada tahun 1982 dan kemudian ditambah lagi menjadi 32 tim pada 1998. Pada Piala Dunia FIFA yang ke-2002, ada 200 tim yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia dan ada 198 negara juga bersaing untuk lolos. Piala Dunia FIFA, artinya FIFA World Cup, adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional dan kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Ini adalah salah satu kompetisi olahraga yang paling banyak disaksikan di dunia hingga saat ini.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: Oke, menghitung hari dan juga tak rela berpisah darimu ya. Wah, yang pasti enak nih ya untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini ya pendengar ya. Dan saya masih mengundang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Ini ada di WA, saya bacakan dulu. Selamat malam, ini dengan Sarondo ya di Priyotain Hilir. Mau request lagunya Satu Rasa Satu Cinta. Salamnya ya, ini seperti Cade Sob, Terlalu Telato, Bang Pael, Bung Wanius, Pak Alik, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mama Wanto, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola. Yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z ya. Buat yang tugas, kopi susu. Aduh, saya gak minum kopi susu nih malam ini ya. Saya minumnya TS aja. Oke deh. Jadi suaranya semakin seperti ini gitu ya pendengar ya. Oke, di selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, semangat malam Pak Dini.
0: Apa kabarnya?
1: Mbak Elsa. Biasa, alhamdulillah BBS baik-baik selalu. Cuacanya cerah, bulannya terang ya. Malam ini 13 Muharram ya.
0: Sama di sini
1: juga sehat. Sepi juga di luar ya.
0: Nggak ada hujan di sana Mbak Elsa?
1: Belum ada hujan nih Mbak Dini.
0: Waduh, ini kayaknya rame banget nih Mbak Elsa. Gak ada cara
1: ini kipas angin kayaknya. Panas.
0: Lagunya apa nih?
1: Di luar ya ada anginnya. Angin dari angin alam.
0: Angin alam, angin cepoi-cepoi ya AC.
1: Ah itulah. Kayaknya nih perlu berat Mbak Dinin ya.
0: Lumayan lah ya suara agak bindeng nih.
1: Harus makan buah durian kayaknya biar sembuh tuh.
0: Aduh, tiap sore kita memantau dari pohon sebelah aja nih.
1: Oh iya kan.
0: Pohon tetangga ya.
1: Iya, sama lah. Punya Mbak Elsa pun tetangga punya di belakang rumah tuh.
0: Kita yang malah ngeliat ya tiap hari kan. Nah, kapan jatuh.
1: Ya, tiap hari. Yalah, request lagunya
0: apa
1: Dini,
0: nih?
1: Ya.
0: Silakan apa ini Mbak Elsa?
1: Oh, lagunya sudah lama Mbak Elsa enggak dengar lagu. Itu bukan aku tak cinta kan, enggak salah. Dari Iklim.
0: Bukan aku tak cinta.
1: Iya, dari Iklim.
0: Iklim, oke. Dari siapa?
1: Salamnya terutama buat Mbak Dini lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati. Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Harus banyak minum air hangat kuku Mbak Dini ya.
0: Itulah, minum es tadi lalu makin jadi Mbak Elsa.
1: Itulah. Itu harus tahan iman nih, kan musim panas nih.
0: Bukan aman nih.
1: Ada apa namanya Macik Nila, Bang Ajis, Mbak Dayang, Bu Esti, Mbak Ning, Kakek Ririn, Kakek Sea, Kakek Panji, Mbak Miati, Ayu Patapukah, ada juga Lanius, Putra Telato, Mbah Kakung, Rafael, Rafael kok Pak El ya?
0: Pak El.
1: No, enggak ada Rafaelnya. Nanti kena marah pula ya nama-nama orangnya. Bapung Widi, ada juga Mama Indah Kak Long, ada juga yang di Sambas, ada Wan Usu, Pak Usu, Mbak Natalia, Mbak Biola, Mbak Yuli, Mbak Parida juga. Yang lain kita rangkul aja dari sampai Z tambah sekali. Mama Yogi ya di Raut ya, sudah lama enggak kedengaran juga suaranya ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Dini terima kasih. Selamat malam, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik dari Mbak Elsa ya ini di Suban. Oke, baik di belakangnya Mbak Elsa pendengar ya silakan. 0857-5381-0365. Oke, ternyata terputus ya. Teleponnya. Dan nanti mungkin Anda yang ingin mendengarkan siaran langsung bola juga diperdengar ya. Ini saya lihat jadwalnya dulu untuk hari Minggu. Oh, ternyata ada jam 4 full ya besok diperdengar ya. Ada 3 kali gitu. Ada jam 4 ini Panama melawan Inggris ya. Jam 6:30 pagi ini ada Kolombia melawan Portugal. Dan jam 9 ini ada Yordania melawan Argentina nih. Oke, masih saya tunggu atensinya ya. Kita coba angkat. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Selamat malam Bang Eko, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kemana ini katanya Bang Eko? Udah lama gak gabung nih.
2: Ya jalan-jalan kita nih Mbak.
0: Sedap ya, bisa liburan.
2: Pokoknya kita tuh jalan-jalan di...
0: Kemana nih?
2: Dalam kota Sanggau, luar kota Sanggau gitu, pengen juga gitu Mbak ya.
0: Keliling-keliling lah ya, nikmati.
2: Kamar Sambas, Mempawah.
0: Wih, enak bisa jalan-jalan, aduh.
2: Bisa ketemu sama Ella di Sambas kemarin tuh.
0: Ada ketemu.
2: Sama Ella, sama Wan Usu. Udah ketemu langsung sama orangnya.
0: Udah Mbak ketemu Dini. Langsung?
2: Iya.
0: Oke, mantap. Tadi Wan Usu bilang
2: aku. Yang namanya Ella tuh cantik orangnya, Mbak, benar.
0: Iya kah? Mana cantik dengan yang di Thailand nih? Sama lah.
2: Iyalah, nggak tahu lah cewek cantik semua lah Mbak.
0: Kalau cewek cantik, cowok ganteng ya.
2: Iyalah. Kalau Ella tuh ditebas Sambas dia.
0: Ditebasnya? Dekat dengan itu Bang Lanius atau Wan Usu?
2: Oh jauh lah, jauh. Lanius kan di Subah.
0: Subah dengan Tebas jauh? Jauh sekali?
2: Jauh dari paling jauh.
0: Gitu.
2: Di Parik Jawa ya tempatnya, di Parik Jawa ya tempatnya tuh.
0: Kalau Wan Usu?
2: Kalau Wan Usu tuh jauh dari situ lagi.
0: Jauh lagi, tapi ketemu juga ya. Sama Usu Busri gak ketemu?
2: Belum. Yang pasti sama-sama Mbak Ella udah ketemu lah.
0: Boleh lah ya. Oke.
2: Ya jadi di kecamatannya Mbak dia tuh.
0: Di kecamatannya? Di Jawa?
2: Di kecamatan, di Jawa itu. Di Parik Jawa tempatnya. Dia tuh di RT2 dia tuh.
0: Belum pernah.
2: Sama manis orangnya Mbak.
0: Hitam manis iyalah. Gitu ya. Sama lah berarti kayak Bang Eko ya.
2: Lukis lagu boleh enggak nih?
0: Boleh, silakan apa judulnya?
2: Lagunya Semilu dari Ella ya.
0: Semilu?
2: Dari Ella.
0: Karena
2: lagunya ini spesial buat Mbak Ella juga ya.
0: Aduh, sedap ya.
2: Iya. Kata-kata dia tuh.
0: Lagi
2: monitor. Barusan telepon sama dia nih.
0: Iya kah? Oke, lagunya udah disiapin.
2: Dikasihnya dua nomor sama Bang Eko, Wah.
0: Boleh lah.
2: Satu entry, satu Telkomsel kasih sama Bang Eko.
0: Telkomsel. Oke, lagunya udah siap.
2: Dua nomor kasih sama Bang Eko dia ini, dua nomor ini.
0: Dua, berarti kan kalau gak ada pulsa satunya bisa lah ke satunya lagi ya.
2: Bisa kok. Pokok nomor dia tuh yang simpatinya itu 8292.
0: Yang entry.
2: Kalau yang entry-nya
0: 9297. Beda-beda sikit lah.
2: Beda-beda sikit. Cantik nomornya. Begampang dia hafal lah nomornya.
0: Berarti ini udah hafal lah nih Bang Eko-nya.
2: Udah hafal lah.
0: Aduh, udah di luar kepala tadi. Pada baru gak kenal. Oke, okay, kira salamnya.
2: Ada nomor sama dia juga, ada nomornya. Ada katanya Bang Lenius ada nomornya katanya.
0: Adakah?
2: Ada.
0: Silakan kirim salamnya nih Bang Eko.
2: Ya, yang pertama aja buat adik angkat Bang Eko yang di Sipang Patel Lapis ya, buat Mbak Mola ya. Bisa juga Bang lupa sama Mbak Mola. Terus buat Mbak Yuni yang di Landak, Mbak Sisili, Mbak Mama Boboi. Mbak Boboi sendiri gabung gak Mbak Boboi sekarang nih Mbak?
0: Biasanya ada Mbak Boboi ini, cuma dia kayak ibu
2: gabung. Buat Ayung di Sompu juga ya. Buat Ai Kepo, buat Kalung juga, Bang Dendi, Bang Joto RJ. Buat Wan Usu yang kelewat Wan Usu ini, udah ketemu sama Wan Usu nih.
0: Tadi ada gabung ini Wan Usu.
2: Wan Usu tuh Mbak Dini masih muda orangnya, benar Bang Eko enggak bohong-bohong kok, masih muda orangnya.
0: Masih muda orangnya.
2: Kalau dengan suara sih memang lah, tapi kalau orangnya masih muda.
0: Oh iya, boleh lah.
2: Masih muda orang, putih orangnya tuh.
0: Iya, di sini juga profilnya putih nih.
2: Iya, masih muda orangnya, masih muda.
0: Masih muda, mana muda dengan Bang Eko? Siapa lagi
2: terus
0: nih,
2: buat
0: itu?
2: Buat yang di Sungai Mawang semoga dia sehat-sehat aja ya Sungai Mawang ya. Buat yang di Thailand juga semoga sehat. Pokok lagunya sudah siap kan?
0: Dah sudah siap.
2: Pokoknya dari Ella, spesial buat Ella juga yang di Sambas.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak Dini terima kasih Mbak Dini ya.
0: Ya, terima kasih Bang Eko.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, dari Bang Eko ya. Ternyata udah jalan-jalannya jauh ya, sampai ke Sambas ini. Oke, kalau gitu saya hadirkan dulu lagunya untuk Anda pendengar ya. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Penggunaankah diartikan beberapa ribu pada satuan? Contohnya 5K, 10K, 200K, dan lain sebagainya. Ini adalah angka-angka yang kerap kita temui ketika berbelanja. Tahukah Anda apa arti satuan K di belakang angka tersebut? Huruf K menjadi penting karena huruf ini merupakan pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah. Lalu, kenapa K bisa mempunyai arti tersebut? Nah, tahukah Anda bahwa satuan K memiliki kepanjangan kilo? Dan kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau juga jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975. Kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Perancis pada tahun 1979. Sistem perhitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukan pada harga barang dan juga jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Penggunaan huruf K juga untuk menyatakan ribu, tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga memperhemat tempat.

0: Oke, tadi double lagunya sudah didengarkan ya. Ini saya angkat kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabarnya, Ai?
1: Kabar baik. Dengan Ai patah hati, Sanggau.
0: Kenapa patah hati ini malam-malam minggu?
1: Aduh, apa nak patah hati? Kami tadi pergi ke tempat kalong nunggu kesedihan, ada yang muncul.
0: Teman-teman pada libur, Ai. Jadi yalah, pada pulang.
1: Saya benar-benar patah hati ini, Ai.
0: Ya Allah, dini pas gak siaran malam, jadi jam terkejar mau kesana.
1: Teman-teman ketemu dengan Oklin, ketemu dengan Teguh, ketemu dengan Mbak apa, Mbak Isma, saya gak bisa ketemu dengan mereka nih, benar patah hati.
0: Kebetulan memang teman-teman pada libur, Kak Isma masih di balai.
1: Datang kami ke Panyaladi sama nenek tadi jam 13, sampai baliknya jam 17.30, nah ada yang muncul-muncul.
0: Bang Okrin ya, tadi abis siaran, abis absen pulang karena memang baru libur.
1: Benar-benar patah hati. Aduh. Jangan lihat abu kocai pun tidak ada juga.
0: Ya, semoga nanti lain waktu ada ketemu ya, Ai.
1: Mudah-mudahan aku bisa ketemu dengan Okrin bersama siapa?
0: Mbak apa? Kak Isma.
1: Mbak Isma. Bersama Abang Teguh. Kalau sama Dini kita sudah ketemu.
0: Sering.
1: Sering. Sama Cika kita sudah tahu. Kita bertiga tuh mau, aduh patah hati aku benar nih.
0: Besok baru pada pulang, Bang Okrin baru tadi pulang.
1: Ya. Kak Cika besok. Berapa jam sama nenek nunggu lagi nek. Sampai dua kali makan kami ini.
0: Ada tadi Bang Ajis telepon gak?
1: Abang Ajis tuh, Abang Ajis tuh. Kalau lihat Ayu pertama sih gak kenal dia.
0: Iya kah?
1: Memang gak kenal dengan orang tua dia.
0: Belum pernah ketemu kah Ayu dengan Bang Ajis?
1: Oh udah pernah ketemu dengan Bang Ajis, orang ganteng.
0: Kan waktu itu pernah ya kesana ya.
1: Sudah sering ketemu, sudah sering aja ngambil jambor sama Ayi aja nih.
0: Ada berapa kali ngambil di rumah Ayi?
1: Pernah juga aja. ngantar di jalan dulu pernah juga. Memang ganteng Abang Ajis tuh?
0: Ganteng. Gaya.
1: Ganteng anak mama kan anak bapak ya?
0: Hah?
1: Ganteng anak mama kan anak bapak nih?
0: Anak mama bapak.
1: Mudah-mudahan nanti kalau Okling nanti kesiar, kapan-kapan gue mau ketemu dengan Okling tuh.
0: Boleh, nanti Bang Okling dari apa ya pulang ya?
1: Oh ya begitu ya.
0: Akhir bulan nanti.
1: Ngomong-ngomong nih, lagu yang dipesan kakak kita yang di Subang di apa judul lagu tuh?
0: Udah diputar tadi.
1: Apa judul lagunya?
0: Dari Iklim kalau nggak salah tadi itu.
1: Tapi apa judulnya?
0: Apa ya tadi ya?
1: Apa lagu gitu jaga kakak.
0: Lupa dini.
1: Pandai kakak pilih lagu judul ya. Tadi abang Eko kemana? Katanya jalan-jalan kemana?
0: Ke Sambas dia.
1: Itulah kalau orang punya adul, duit.
0: Dah ketemu adik baru dah.
1: Ngapa dia tak ngajak Ai ya?
0: Ai. Nada telepon dia macam mana? Nanti bilang Bang Eko, jalan lagi Bang Ai.
1: Jangan, kalau Bang Eko mau pergi ngajak Ai lah. Wajarlah anak ngajak orang tua ya.
0: Kenapa Ai?
1: Kenapa Abang Eko tu? Kalau pergi ke sama ngajaklah ketemu dengan kakak Ella tuh.
0: Cantik katanya Ita manis.
1: Bersama Wan Usu tuh. Cantik lah anak bapak, cantik lah.
0: Iyalah. Cewek semua cantik, nenek pun cantik. Kalau enggak cantik mana mau Ai kan?
1: Dengan Usu apa dari Wan Usu kan?
0: Wan Usu juga ketemu.
1: Masih muda katanya.
0: Masih muda.
1: Mungkin lahir 79 ya.
0: Kayaknya lah.
1: Kayaknya nanti Wan Usu bisa jawab ya. Ai sebaiknya lahir 79 atau lahir 82 gitu lah.
0: Tadi Wan Usu dah kedua dan nelpon dah.
1: Tapi kalau lahir tahunnya 79 atau lahir tahun 79 atau lahir 82 ya.
0: Nanti kita tunggu Wan Usu gabung ya.
1: Wan Usu nanti ada wawancara nanti ya. Wan Usu kena kenal dengan kakek orang senang susah-susah ini. Tapi malam ini memang kecewa patah hati ini.
0: Janganlah marah.
1: Enggak gak marah-marah. Cuma marah itu marah perasaan aja.
0: Nanti ya insya Allah bayi bilang teman-teman
1: betul,
0: nanti.
1: Betul. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya.
0: Insya Allah.
1: Salam pakai Andini, mudah Andini sekeluarga sehat.
0: Amin.
1: Bersama Abah. Bersama Umi juga di rumah ya.
0: Insyaallah nanti.
1: Salam pakai Mak Irsa Jembatan Subang. Abang Eko di Perintis bersama adiknya. Yang mana adiknya tadi itu? Yang mana Ella kan?
0: Adiknya Ella sekarang.
1: Ada sekarang ada Ella. Ada yang ditayang jangan-jangan dia anu ya nih.
0: Masih.
1: Oh masih kan?
0: Masih lah.
1: Untuk cucu saya nih di Simpang 4 yang sekarang nih.
0: Mbak Mola.
1: Mbak Mola. Nanti kita bisa ketemu Mola. Kita sekitar bulan 7 nanti kita ke Skadau Mola. Nanti aku kasih nomor sama Mola nanti.
0: Semoga bisa ketemu.
1: Jadi kita bisa ketemu ya. Tapi tanggalnya belum tahu lah, bulan 7 lah.
0: Bulan 7, bulan depan lah ya, tinggal berapa hari lagi?
1: Bulan depan lah, pokoknya bulan-bulan inilah bulan 7 nih.
0: Siap.
1: Kalau tidak halangan ke sekadar nanti aku hubung Mola nanti.
0: Oke.
1: Okay. Atau betul-betul cucu aku kan memang anak kemanakan aku nak tahulah.
0: Mana tahu kan keluarga jauh.
1: Belum tahu nanti aku kemanakan aku nanti dia. Karena aku orang sana tuh orang aku simpan jalan petikir lapis juga orang Celo 19 aku nih.
0: Iya kah? Berarti dekat lagi. Celo
1: 19 nanti dia tahu dia. Nanti dia ketahui jangan-jangan kemanakan aku nanti dia nih.
0: Wah kita keluarga yang jauh gitu ya.
1: Betul. Untuk Datuk Uban juga di Sidas, Mama Indah, bawa sama Bapak Indah. Dato' MJ Jenengah Taman, Pak El yang Meliau. Tadi segala, siapa di Sambas itu? Nggak gapal kok nama orangnya ya.
0: Sambas itu ada ramai.
1: Pokok udah rangkul antara Sambas yang dengar acara kita ini.
0: Oke, okay. Lagunya belum air?
1: Lagunya nih? Apa lagunya? Lagunya gitu aja lah. Lumpur dan Belian aja lah.
0: Lumpur dan Belian.
1: Jadi kami tadi pemain lumpur seberang, tapi enggak kan lumpurnya kering-kering.
0: Kak Long, apa nih Kak Long?
1: Memang aku nangis tadi anu andini.
0: Apa i?
1: Itu sedih aku dengar. Apa air mata i tiba anu sedih aku dengar si Danada datang ke studio.
0: Ya Allah, mau kesana tuh lah susah.
1: Mengapa mudah aku suka dalam minggu-minggu ini sedih ya?
0: Nanti kasih tanya, tunggu teman-teman pada pulang lagi.
1: Pokok kita rangkul semua Andini ya.
0: Ya siap Ayi.
1: Nanti tolong lagunya diputar. Lagunya bikin pakai cucu aku di simpang 4 dengan gitu sekadarnya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan Mola tuh dengar. Amin, kalau Mola masuk tuh nanti senggol Ayi di Sanggau nih.
0: Di mana gitu ya Ayi ya.
1: Pokok di Sanggau.
0: Nanti kita ketemu.
1: Kita ada kita tujuh ya, kecamatan Kepuas. Udah hafal Pak ya.
0: Pokoknya di sana lah.
1: Pokok di sana di Kelurahan Tanjung Kepuas, Kecamatan Kepuas.
0: Tinggal naik ke atas rumah itu.
1: Naik ke atas pintu ada ke belakang pintu ya. Dini udah tahu rumah Ayi, cuma Ayi belum tahu rumah Dini.
0: Di Badang rumah kita.
1: Oh di Badang.
0: Iya.
1: Katanya dulu dia anu nih, di Bujang Melaka kan.
0: Bujang Melaka tuh adik.
1: Oh adik, ya. Begitu ya.
0: Ayi
1: Dini. Oh begitu ya. Jadi begitu ya. Semuanya dirangkul semuanya.
0: Oke, Ayi, siap.
1: Ada pejet, tapi maaf ya.
0: Iya, enggak apa-apa, Pak.
1: Agak hati malam ini nih.
0: Ya Allah, hai kami
1: maaf. Maaf, jangan takut. Tanya anu pakai kalung, berai mata aku tadi ini.
0: Kak Long.
1: Ijak ya orang tua kalau nangis ya.
0: Apa? Enggak bisa enggak mau dikasih permen?
1: Ya, kalau kasih kaji ke kalung, tanya mau kasih ku permen, tapi enggak mau dia.
0: Itu Kak Long, Ayi minta yang itu jaklah dalam amplop jak kan, Ayi?
1: Kata Ayi. Maka Ayi tadi ngopi terus nih sampai 3 gelas, 4 gelas Ayi tadi.
0: Ya Allah banyaknya.
1: 3 gelas aku ngopi dari Nini.
0: Nggak dapat tidur malam nih. Nenek apa kabar tapi sehat ya Nenek ya?
1: Nenek alhamdulillah Nenek itu kalau makan sedikit batuk dia.
0: Tuh ya pagi manis-manis.
1: Udah salam dengan dengan ada Abang Haji tadi nih. Mudah-mudah orang susah senang kota Sanggau sehat ke Abang Haji. Amin kata kami. Nyuhai pantun, malu lah Ayi dapat kita pantun. Kalau saya kita bubu-bubu Elio pantun, ketawa kita.
0: Ayi tak janji kah?
1: Jadi begitu, jadi ini saja. Terima kasih,
0: selamat malam. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam ya dari Ayi susah senang ya di Sompu. Oke, di belakangnya Ayi ya, kita hadirkan dulu ini dua buah lagunya. Dari Ipang ya Lumpur dan Belian. Dan ini juga ada Ella ya dengan Sembilo. Oke deh kita coba terima nih satu penelpon lagi ya. Halo selamat malam.
2: Halo selamat malam. Semangat malam Mbak Dini.
0: Iya selamat malam Bang Larius.
2: Hujan Mbak Dini nih Mbak di sini.
0: Hujan kah?
2: Iya tadi sempat ada petir kilat Mbak tadi Mbak di sebelah nih Mbak.
0: Oh gitu ini jadi masih sejuk lah ya.
2: Iya waktu waktu Pro Dangdut tadi dengan Bung Alfred itu pertama itu kan cuacanya itu kan cerah ya Mbak ya. Tiba-tiba tuh dari apa barat tuh tiba-tiba mendung meratakan gitu. Tiba-tiba ada kilat mendadak. Aduh, enggak ngeri juga Mbak. Tapi enggak lama sih. Sempat lampu tuh kecil di sini tuh gitu. Maka Mama itu harus diuap pakai mesin uap begitu karena aduh sampai kasihan saya tadi jam 6 tadi ya. Dari alat baterai itu uap tuh. Gak tapi setelah lampunya normal enggak bisa uap begitu karena Mama ini kan penyakitnya sesak napas Mbak begitu. Harus diuap begitu.
0: Oke, okay. Semoga cepat sehat ya.
2: Ya amin. Dia biasa monitor kok Mbak. Mamak tuh biasa sering monitor kok dia. Walaupun enggak pernah gabung bisa monitor acar sapa malam, sanggau sambas biasanya begitu.
0: Oke, okay. Lagunya apa Bang Lanius?
2: Lagunya Mbak dari Tommy Jefisa Mbak. Enggak pingin juga salah ketemu. Kembalikan indah kami ada enggak?
0: Kembalikan
2: indah kami.
0: Kembalikan indah kami dari Tommy Jefisa ya.
2: Iya iya iya betul betul.
0: Oke, sambil kirim salamnya.
2: Oke, salamnya pertama buat Mbak Dini dan Yasya, tetap semangat Mbak Dini ya, nanti pulang hati-hati. Tadi ada Mbak Elsa, ada Bung Eko, Dela, Detianya juga, ada Wan Usu, ada Aisyah Senang, Bung Pael, Kakek Ririn, kemudian ada Mak Boboy, semalam Mak Bobby bilang saya tidak nyapa dia, lupa Mbak, saya semalam tuh lupa gitu.
0: Aduh.
2: Karena kalau kita mau menyapa seluruhnya Mbak,
0: lama
2: waktu ini. Tuh Mbak, waktu Mbak singkat kan, jadi kalau kita salam semuanya kan kasihan yang bukan mau gabung kan, jadi harus singkat, jadi maklum lah kita tidak menyapa, ingin menyapa gitu, tapi kadang lupa aja. Gitu.
0: Okay. Siapa lagi?
2: Kemudian Mak Long juga, nah kemudian ada ano, siapa semuanya lah yang mendengarkan di acara pemalam itu kalau dari Subah ke Tebas tuh Mbak 3 jam Mbak.
0: Dari Subah?
2: Ke Sambas tuh dari Subah ke Sambas ke Tebas tuh 3 jam gitu.
0: Oh jauh juga ya.
2: Ya soalnya kan jalannya beliku-liku dari Subah nih kadang-kadang. Nanti berhenti di Sambas. Nanti kalau dari Subah ke Sambas tuh gak jauh, cuma 1 jam setengah aja. Misalnya kita pergi jam 9 pagi gitu Mbak ya, sampai Sambas jam 10 gitu, 10 lewat lah gitu. Kalau itu laju gitu kan. Okay, lagunya ada Mbak?
0: Udah disiapkan.
2: Oke, Mbak Dini, selamat Mbak Dini ya.
0: Yo, baik, terima kasih.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga ya untuk Bang Lanius ya yang di Subah Sambas ya. Oke, baik pendengar kalau gitu saya hadirkan dulu ya lagunya Bang Lanius, lagunya di sesi selanjutnya ya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan juga NTKOM.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh, tapi bercerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Bah ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah tuh.
11: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
5: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
19: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
20: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
22: Mutiara Pagi Islam.
23: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
22: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Entikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya

0: tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
1: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
3: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
2: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
3: Tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
2: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Oke, baik pendengar ya. Ini double lagunya tadi sudah didengarkan dan kita angkat kembali penelponnya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo Mbak Cantik, kakak nih.
0: Apa kabarnya Mama Boboy?
1: Macam tak sehat, lantung lemah, mata ngantuk tadi. Terdengar itu kakak itu siapa di sampah tuh?
0: Kak Ella, kak itu usuk Wan usuk.
1: Cepat tuh saya buka radio tuh lelap mata saya tidur nih.
0: Iya kak.
1: Kakak sakit perut dari semalam.
0: Kenapa? Salah makan.
1: Nasib salah makan lah sudah bagus hari itu balik dari kampung. Entah boy itu bawa benda dari itu apa terbang tuh apa nama
0: apa
1: itu udang terbakar tuh. Dari dulu tuh lagi sakit perut. Tapi oke, sedikit lah kakak ada makan obat tadi.
0: Daman ya.
1: Nah, sayur hari ini kan tadi. Dengan air itu cekap itu siapa kan minta ke rumah Kak Long tuh.
0: Ya kak, oh tadi ada Bang Ajis kata ya.
1: Bang Ajis pergi sana.
0: Iya, MC dia.
1: Oh, dia nyanyi lah. Jadi penyanyi lah Bang Ajis, oke lah.
0: Lagunya apa nih Mama Boboy? Dapat, judulnya apa?
1: Entahlah lagu Akak pingin dengar lagu Rinduku Tiada Yang Tahu ya. Dari Endang Eskorina tuh sejak alam dengan kayu
0: rindu,
1: dengan musik.
0: Rinduku
1: Tiada Yang Tahu.
0: Rinduku Tiada Yang Tahu dari Endang ya. Oke. Kirim salamnya
1: Eskorina. Yalah macam hari itu saya tunggu Mbak Ita dengan Mbak Boda. Mana mereka kue dah table, dua table. Masak, saya masak hari. Hari itu bapak jenis masak kacang mar lagi, masak ayam kicap, sayur susup, simbot, saya campur. Satu lagi sayur dari bapak, tu lupa saya tu. Tak apalah, tahun depan mungkin saya tak balik ke Bali. Saya belum tahu lagi ni, tengok keadaan kakak ni. Tak bapak sehat.
0: Ini
1: kira untuk Aji, untuk Dini yang cantik, semoga cantiknya sampai bila kita ini semua cantik lah.
0: Iya, perempuan semuanya cantik loh.
1: kalau tak cantik tak kan kita dah kawin awal-awal lagi kakak dah kawin dulu umur dah berapa? Bobo itu baru 30 umur. Bobo itu yang tak laku-laku. Kita ini perempuan cepat. Aku cantik Tak lah nak memancing tu kalau dipancing tu kena lah binti itu kalau isinya kena pada isinya habis lah kita ni. Kakak awal kahwin dulu ni tu lah belum buat membujang.
0: Iya kak.
1: Untuk usu yang cantik tadi usu apa ni wan usu yang putih melepak. Tak tahu mau lah malas mau tanya lah mungkin
0: iya,
1: juga kak. Abang Eko yang ganteng. Yang mana satu pilihan Abang Eko. Pergi Sarawak, Malaysia sini lah ikut Mama Boboy dah pakai bawa kereta. Bawa Mama Boboy pusing round-round di pasar raya kucing sana. Susah-susah nak cari jodoh itu Abang Eko.
0: Iya kok.
1: Untuk Kak Long.
0: Okay.
1: Saya suka kacau dia sebab dia tu geram betul dengan suara dia tu. Nakal sikit. Untuk Lano tadi. Mata berarti kakak ni dah nak tamat riwayat dia.
0: Okay.
1: Isi RM10. Besok kakak isi lagi. Sekarang sudah tidur budak yang isi kredit. Sama okay. Malam semuanya di Sangau, di Tikung ya.
0: Terima kasih. Okay.
1: Hati-hati sayang ya.
0: Ya, baik.
1: Makasih, selamat malam. Bye.
0: Selamat malam.
1: Besok tabung lagi nih. Bye.
0: Oke, okay, baik ya dari Mama Boboy ya. Kita langsung aja dengerin ya pendengar ya. Tetap bersama kami.

Oke, baik pendengar, tidak terasa ya kita sudah di penghujung ya dalam program Sapa Malam dan juga menuntaskan kebersamaan kita di Sanggar Malam ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga saya Sarifadini juga ini pamit undur diri dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Dan untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sanggau.

0: Memang adalah sesi yang keempat. Secara keseluruhan kita melihat Pespati Sanggau ini ibarat Pespati yang berkembang.
1: Pan saya sih enak sih Kak kalau nyore di sini Kak, karena kita dapat melihat pandangan sunset gitu setiap sorenya. Terus ini juga banyak.
2: Warta Pagi selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Natasha Aidila. Berita utama, Kabupaten Sanggau diperkirakan kembali menghadapi periode kemarau pada Juli hingga September mendatang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau Kubin mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak mengganggu produksi pangan di daerah. Ia menjelaskan kondisi cuaca yang tidak menentu pernah terjadi pada awal tahun ini ketika wilayah Sanggau mengalami periode tanpa hujan selama sekitar 3 minggu. Menurutnya, kondisi tersebut sempat berdampak pada tanaman pangan khususnya pada lahan kering yang membutuhkan pasokan air pada fase pertumbuhan tertentu. Kubin menyampaikan, perkembangan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi dampak kekeringan. Namun pelaksanaannya memerlukan biaya yang cukup besar sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak. Beralih ke informasi lainnya pendengar, Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia atau FESPATI Nasional mengapresiasi perkembangan pesat pembinaan atlet di Kabupaten Sanggau. Konsistensi penyelenggaraan turnamen tahunan dinilai berhasil mendongkrak akurasi dan kualitas pemanah muda hingga mendekati standar nasional.
3: Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia atau FESPATI Nasional menilai pembinaan panahan tradisional di Kabupaten Sanggau berkembang pesat dibandingkan daerah lain di Kalimantan Barat. Ketua Dewan Pengawas FESPATI Nasional Syarif Zulkifli Alidrus mengatakan hal tersebut terlihat dari konsistensi penyelenggaraan Darante Open Turnamen yang telah memasuki tahun keempat. Menurutnya penyelenggaraan turnamen secara berkelanjutan sangat membantu peningkatan prestasi panahan tradisional di Kalimantan Barat. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga menjadi wadah pembinaan bagi atlet usia pelajar.

0: menilai kemampuan para peserta atlet muda di Kabupaten Sanggau terus mengalami perkembangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Konsistensi dan akurasi para pemanah bahkan dinilai sudah mulai mendekati standar nasional.
1: Jadi melihat Dara Nante Open Turnamen ini memang adalah sesi yang keempat. Secara keseluruhan kita melihat Pespati Sanggau ini ibarat Pespati yang berkembang dibanding dengan kabupaten lain karena sudah melakukan pembinaan dan juga ini adalah event yang keempat kalinya. Sangat-sangat membantu untuk prestasi di Kalimantan Barat.
0: Syarif Zulkifli berharap atlet panahan tradisional asal Kabupaten Sanggau dapat terus meningkatkan prestasi hingga mampu bersaing di tingkat nasional. Menurutnya potensi yang dimiliki para atlet muda tersebut dapat menjadi modal untuk mempersembahkan prestasi bagi Kalimantan Barat di masa mendatang. Okto Frendi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau saat ini telah memiliki 3 puskesmas pembantu integrasi layanan primer atau Pustu ILP yang berfungsi memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa. Ketiga Pustu ILP tersebut berada di Sungai Limuko, Sungai Daun, dan Idas yang dibangun melalui dana alokasi khusus DAK tahun 2025. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori mengatakan, Pustu ILP dirancang untuk memberikan pelayanan kesehatan berbasis klaster dengan fokus minimal pada layanan kesehatan ibu dan anak, administrasi, serta pelayanan kesehatan dasar. Menurutnya, setiap Pustu ILP didukung oleh 3 hingga 5 tenaga yang terdiri atas perawat, bidan, dan kader kesehatan dari desa setempat. Najori meregaskan keberadaan 3 Pustu ILP tersebut menjadi langkah awal penguatan layanan kesehatan primer di Kabupaten Sanggau sekaligus model pengembangan bagi Pustu lainnya di masa mendatang. Beralih ke informasi lainnya, bantaran Sungai Kapuas di Kabupaten Sanggau masih menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin menikmati waktu bersantai pada akhir pekan. Kawasan tersebut tidak hanya ramai dikunjungi warga setempat, tetapi juga menjadi tujuan rekreasi masyarakat dari luar daerah.
3: Tepian Sungai Kapuas di Kabupaten Sanggau selalu menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu pada akhir pekan. Selain warga lokal, kawasan tersebut kerap dikunjungi masyarakat yang ingin menikmati suasana sungai dan pemandangan matahari terbenam. Salah satu masyarakat, Epa, mengaku senang menghabiskan waktu sore di kawasan tersebut karena dapat menikmati panorama sunset yang indah. Menurutnya, keberadaan para pedagang dengan harga yang terjangkau turut menambah kenyamanan pengunjung saat berada di lokasi. Epa menilai kawasan tepian sungai tersebut telah menunjukkan perkembangan yang positif dan memberikan pilihan ruang publik bagi masyarakat.
4: Tanggapan saya sih enak sih kak kalau nyore di sini kak, karena kita dapat melihat pandangan sunset gitu setiap sorenya. Terus ini juga banyak penjualannya, harganya juga murah-murah gitu kak. Lebih maju lagi lah, ada kemajuan lah untuk Sanggau nih kak, biar nggak stuck ke situ-situ terus aja. Itu aja sih kak.
3: Epa berharap pemerintah terus melakukan penataan dan pengembangan kawasan tepian Sungai Kapuas agar semakin menarik bagi pengunjung. Ia juga berharap keberadaan kawasan tersebut dapat menjadi salah satu ikon wisata yang membanggakan Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Vespati apresiasi perkembangan seni panahan tradisional di Sanggau. Bantaran Sungai Kapuas di Sanggau menjadi objek wisata masyarakat di akhir pekan. Saya Natasha Aidila, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar, baru saja tadi kami hadirkan informasi update dalam Warta Pagi untuk Anda. Dan tadi sebelum Warta Pagi kami hadirkan, kita juga sudah sama-sama mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Panama versus Inggris. Dan sorotan lampu stadion memang tadi menerangi lapangan saat Panama dan juga Inggris ini memasuki arena. Di satu sisi, Panama datang membawa semangat juang tanpa beban. Di sisi lain, Inggris juga tampil dengan status unggulan yang mengincar kemenangan, tentunya untuk mengamankan posisi terbaik di grup. Nah, pertemuan ini pendengar mengingatkan pada duel kedua tim di Piala Dunia 2018 ketika Inggris meraih kemenangan besar 6-1. Sejak peluit awal dibunyikan, Inggris langsung mengambil inisiatif serangan. Penguasaan bola mereka juga sangat dominan, pendengar ya. Jadi memaksa Panama bertahan rapat di area pertahanannya sendiri. Beberapa peluang emas memang berhasil diciptakan, namun lini belakang Panama masih mampu menghalau ancaman. Panama sesekali melancarkan juga serangan balik cepat tadi. Kemudian kecepatan para pemain sayap mereka memang sempat merepotkan pertahanan Inggris juga. Tetapi penyelesaian akhir masih belum cukup tajam untuk mengubah kedudukan. Memasuki babak kedua, intensitas permainan ini memang meningkat. Inggris akhirnya memecah kebuntuan melalui sebuah serangan yang dibangun dengan rapi. Umpan terobosan yang presisi disambut penyelesaian tenang di depan gawang. Ini membuat pendukung Inggris bersorak merayakan gol pembuka. Tertinggal satu gol, Panama tentunya tidak menyerah. Mereka bermain lebih berani dan beberapa kali mengancam melalui bola mati. Namun disiplin pertahanan Inggris serta penampilan gemilang sang penjaga gawang membuat semua peluang itu gagal dan berbuah nol. Menjelang akhir pertandingan, Inggris juga memastikan kemenangan lewat serangan cepat, pendengar, sebuah umpan silang diselesaikan dengan sundulan akurat yang menggetarkan jala Panama. Skor berubah menjadi 2-0 dan praktis menutup peluang Panama untuk bangkit. Peluit panjang berbunyi, Inggris menutup pertandingan dengan kemenangan, meyakinkan berkat permainan yang efektif dan juga disiplin, sementara Panama juga meninggalkan lapangan dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan yang gigih hingga menit terakhir. Hasil ini mempertegas kualitas Inggris sebagai salah satu tim kuat juga di turnamen, sedangkan Panama menunjukkan semangat juang yang layak untuk diapresiasi. Peringatan nanti pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita juga akan kembali menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia versus Portugal yang juga akan kita saksikan nanti pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Bagaimana sengitnya pertandingan antara Kolombia versus Portugal, nanti kita akan ikuti kembali pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Untuk menantikan pertandingan selanjutnya, kami juga masih akan terus menemani Anda.

0: Tata, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Banjir! Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
5: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
4: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
5: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
4: Kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
5: Nah, gitu dong. Baru cakep.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, atmosfer panas ini akan menyelimuti Hard Rock Stadium Miami saat Kolombia dan Portugal saling berhadapan dalam laga penentu grup K Piala Dunia 2026. Nah, duel ini bukan sekedar perebutan 3 poin, tetapi juga pertarungan untuk menentukan siapa yang akan finish sebagai juara grup dan juga memperoleh jalur yang lebih menguntungkan menuju babak 32 besar. Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih 2 kemenangan beruntun atas Uzbekistan dan juga Kongo. Pasukan Nestor Lorenzo hanya membutuhkan hasil imbang untuk mempertahankan posisi puncak klasemen. Di sisi lain, Portugal yang dipimpin oleh Roberto Martinez ini wajib meraih kemenangan jika ingin menyalip Kolombia dan juga mengakhiri fase grup sebagai pemuncak grup K. Laga ini juga menghadirkan duel para bintang dunia. Kolombia akan mengandalkan kreativitas James Rodriguez, kecepatan Luis Diaz, serta kontribusi Daniel Munoz yang tampil tajam sepanjang fase grup. Sementara itu, Portugal juga siap untuk mengandalkan pengalaman Cristiano Ronaldo, visi permainan Bruno Fernandes, dan juga kedalaman skuad yang menjadikan mereka salah satu favorit juara turnamen. Menariknya, ini merupakan pertemuan pertama kedua negara di level tim nasional senior tanpa sejarah panjang di antara mereka. Pertandingan ini menjadi lembaran baru yang siap menghadirkan drama, tensi tinggi, dan juga kualitas sepak bola kelas dunia. Akankah Kolombia mempertahankan dominasi dan mengunci status juara grup? Atau justru Portugal mampu menunjukkan mental juara dan membalikkan keadaan di laga terakhir di fase grup? Semua akan terjawab dalam satu pertandingan paling dinanti di babak penyisihan Piala Dunia 2026. Kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami dari Pro3 RRI untuk mengikuti jalannya pertandingan Kolombia versus Portugal berikut ini.